0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan.
2: MCB, miniatur circuit breaker, atau dalam bahasa Indonesia, miniatur pemutus sirkuit, merupakan perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus berlebihan yang dapat menyebabkan kebakaran. MCB berfungsi memutuskan aliran arus listrik rangkaian ketika terjadi gangguan kelebihan arus. Kelebihan arus listrik disebabkan karena adanya hubungan singkat arus listrik ataupun beban berlebih. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Baik, sahabat budaya, kembali lagi di kabar pagi, obrolan santai Baribasa di malam hari, di siang hari ini ya, pagi hari ini jelang siang. Kami masih bersama Anda di acara Baribasa, kabar pagi, obrolan santai. Silakan ya mau bergabung. Kami undang kembali di 0811 400 9250. Kita masih berbicara tentang bagaimana kita lihat gerakan map predicting ya. Artinya harus ada kesadaran dari kita bersama. Ketika ada program yang baik dari pemerintah, kita dukung, dengan termasuk ini masalah lingkungan atau masalah persampahan ya. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum, Baribasa. Terputus, dicoba kembali ya sahabat budaya di 0811 400 9250 ya. Sekali lagi di 0811 400 9250. Assalamualaikum, Baribasa. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam,
0: Bapak. Iya.
1: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kenapa kecil sekali suaranya sih?
0: Iya, bagus minta Allah, suara itu.
1: Sudah bagus.
0: Iya. Jadi kita bahas tentang ini masalah sampah di...
1: Sampah lagi. Sampah lagi tuh kan habisnya memang, karena kita biasanya tuh buang sampah, Boy.
0: Kalau di Bone kan aman-aman aja ya sampahnya.
1: Kalau itu gak ada masalah, kalau sampah mah aman-aman aja. Aman-aman.
0: Apalagi ada, tebanya itu yang tempat pembuangan sampah di samping rumah, biasanya setiap rumah di Bone itu. Biasanya kan...
1: saya ambil kan di belakang, kan luas tuh.
0: Iya.
1: Pas di sudut di situ, kebikin tempat sampah di situ, kayak di... kayak ku gali dikit kan gitu kan, banyak sampah yang kita berantakan. Di situ ku ini kan misalnya jam-jam 4 itu.
0: Iya.
1: Ku ini bakar di situ sampahnya di sudut.
0: Iya.
1: Tapi kalau kemarin sampah tuh, lihat-lihat dulu kalau sepi, tetangganya sepi gitu.
0: Iya.
1: Kalau misalnya pas asal di kosong rumahnya, misalnya sampah, kalau tidak kan itu kayak mengganggu tetangga juga karena ban asapnya kan.
0: Iya.
1: Begitu, jadi aku lihat-lihat dulu kalau nggak ada orang tetangga, padang nggak ada, berpusat sampai di belakang. Kalau ada yang nggak mau lah, kalau nggak enak juga sih. Apalagi kalau ada, pas ada cuciannya di belakang kan, nggak enak ya juga. Kalau sampah-sampah itu paling bahwa, tapi kalau sampah-sampah plastik ada yang ambil di sini ya, Mbok.
0: Oh, banyak juga yang ambil di sana, Di. Berarti
1: kayak sampah-sampah plastik, sampah kayak dus-dus itu ada yang ambil pemulung.
0: Tapi kita di jadi sana sudah terbiasa memilah sampah ya, atau nanti yang payah boyamu?
1: Iya, aku yang milah-milah di sampahnya.
0: Oh, sudah terbiasa.
1: Ada sampah-sampah itu kan kayak plastik-plastik gitu, kayak tempat-tempat minuman kemasan apa gitu, pokoknya kayak makanan kemasan, aku pisahin di belakang kantong plastik, kalau ada pembuangnya aku kasih.
0: Oh, iya.
1: Tapi kalau sampah-sampah kayak ikan apa, taruh aja di belakang, ada yang makan kok.
0: Ada yang kucing atau anjing.
1: Di situ ada kayak yang lewat-lewat itu loh, dimakan di situ, bersih lagi.
0: Betul.
1: Kayak ayam tetangga juga, kan aku gak punya ayam, tetangga aku ada ayamnya, jadi bersih sampah-sampahnya di belakang saya.
0: Oh, bagus.
1: Kalau sampah saya gak ada masalah, Bu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi memang beda lah ya suasananya kalau di desa dengan di kota. Kalau di kota kan...
1: beda, di kota memang. Iya, kalau di kota
0: tempat,
1: itu...
0: tidak ada tempat.
1: Aduh, Mbak. Pas kapan tuh ya? Pas aku... lihat TikTok, Facebook apa gitu. Banyak yang mengeluh di situ. Karena kan katanya disuruh pisahin sampah basah sama sampah yang lain dan gitu. Katanya udah... biasanya sampah basahnya, tapi malah nggak diambil katanya sampahnya itu bau katanya.
0: Awalnya memang imponya begitu, tapi alhamdulillah sudah jalan ini semuanya diambil. Yang penting warga sudah pilih dan pilih sampahnya.
1: Iya. Katanya banyak juga. Ya mengeluh katanya sudah dipisahin sampai basahnya malahan tidak diambil di situ digantung-gantung ada sana di depan di pagar tidak diambil malahan sampai basah.
0: Iya memang awalnya.
1: Di mana itu katanya ada juga ayam bilang bawa aja ke kantor wali kota.
0: Sama.
1: Banyak komen-komen lucu sih aku baca di Facebook di TikTok juga banyak kayak gitu.
0: Itulah.
1: Amba udah dulu ya aku mau ke pasar.
0: Oke terima kasih hati-hati Ki.
1: Ah?
0: Pergi ke pasar, jangan lupa belanja.
1: Iya.
0: Dicatat dulu kalau mau pergi belanja, nanti sampai
1: iya,
0: di sana.
1: Iya, kalau aku mencatatnya di otak aja, tapi karena juga lupa
0: biasa,
1: memang.
0: Biasa kalau tidak dicatat, lengit dipikirkan.
1: Karena aku nyampe, ya Allah, aku lupa beli ini, balik lagi. Untung dekat, jalan kaki nyampe. Di sebelah ini pasar rumah. Udah mbak ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Cadi Bone. Kalau di Bone sih mah sampah tidak ada masalah ya. Karena biasanya kalau di daerah-daerah desa sahabat budaya itu warga memanfaatkan lahan kosong yang ada di samping rumah. Karena biasa rata-rata orang di kampung itu luas tanah kosongnya karena rumah panggung ya. Beda kalau kita di kota ya sudah rumah batu tidak ada teras bawahnya atau kolom bawah rumah ya. Kalau orang di desa kan rata-rata rumah panggung jadi di bawah kolom rumahnya itu masih bisa dimanfaatkan untuk menyimpan sampah-sampah yang kering, kemudian sampah yang basah dibuatkan tempat khusus di belakang rumah biasanya. Silakan yang lain yang mau bergabung, kami masih undang di 0811-400-9250 ya. Kita masih cerita tentang masalah sampah ini, sahabat budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ye, dari...
2: Dari Pak Radin.
0: Pak Radin, tambah gak ke Pak Radin kuliah ini kayaknya.
2: Apa dibahas ini?
0: Ini masalah sampah lagi dibahas ini. Karena kan ini sudah mau jalan satu bulan di Makassar ini pemilihan sampah. Artinya warga sudah mulai banyak terbangun kesadaran ya. Tapi kalau dibanting.
2: Sama juga di sini nih. Sampah, ada bank sampah, berhamburan saja tidak diangkat.
0: Waduh, di sana juga terjadi masalah begitu.
2: Dia hamburan saja itu dia bakar itu di depan hotel bu.
0: Oh iya padahal kan
2: saya jarang saya pergi buang sana. Saya bakar saja deh.
0: Oh tapi kalau di rumah. Kalau di tempatnya ada enggak juga yang ngangkut-ngangkut sampah atau memang tidak ada?
2: Dulu saya lihat ada penuhnya dari Maros itu.
0: Jadi memang
2: nggak sampah, tapi jarang sudah saya lihat berhamburan saja itu.
0: Jadi memang itu. Tidak pernah lagi ada pengangkut-pengangkut
2: iya,
0: sampah
2: tidak
0: di.
2: Pernah saya lihat datang angkat lagi berhamburan saja. Ban sampahnya itu ban timurung itu kan jabuan situ sampah-sampahnya. Ada tempat itu di situ.
0: Iya. Mudah-mudahan daerah apa di pemerintah setempat mendengarkan siaran ini supaya lebih
2: dulu selalu diangkat.
0: Iya lebih menertibkan lagi.
2: Itu tapi selama ini saya lihat jarang berhamburan saja.
0: Nah itu dia karena lama tidak pernah datang angkut sampah jadi masyarakat terbangun juga
2: itu, kebiasaan. Bakar saja di belakang rumah.
0: Iya. Tapi kalau di sana sampah-sampah yang kayak sisa-sisa makanan itu biasanya diapain? Dibuang?
2: Kasih ayam.
0: Oh, bagus itu. Berarti jadi kan.
2: Saya ayam
0: itu. Ah, itu lebih bagus itu.
2: Makan semua itu.
0: Dicampur mami dedak di kalau mau dikasih makan ayam.
2: Itu sisa-sisa nasi, tulang-tulang ikan, kasih semua ayam itu makan.
0: Kalau tulang-tulang ikan jangan dikasih ke ayam. Nah kan enggak
2: imajin. Ya makanya saya dia kasih patah-patah saya lihat.
0: Masa? Woi, hebat ayam tahu. Kalau biasanya kan tulang
2: kalau
0: kasih
2: yang
0: kucing.
2: Yang keringnya dibakar saja ini. Ya tanah kosong kan.
0: Jadi salah solusinya itu dijadikan sebagai pakan ayam. Wah, bagus itu. Oke, balik.
2: Iya. Itu kalau mau bawa pisana sampahnya
0: jauh
2: tidak juga jauh tapi tidak diangkat hamburan saja
0: jadi menumpuk ya di situ
2: di atas semeng itu lantai itu semeng itu
0: berarti selama ini tidak ada juga iuran sampah tak di sana di tidak ada ji
2: tidak ada itu yang angkat itu dari dari anunya Bang Timur itu
0: dari dinas kebersihan
2: kalau itu ketuanya kan Bang Timur itu ya suruh tinggi anu. Dari Maros.
0: Iya.
2: Angkat ya.
0: Yeah.
2: Itu di atas angkatannya itu ya. Tapi jarang saya lihat sudah datang. Bahamulah.
0: Itu dia yang membuat masyarakat jadi menumpuk di sana sampahnya tidak dianggap.
2: Bertimbung saja.
0: Iya, mudah-mudahan ini daerah-daerah pemerintahnya daerah Bantimur dilangirkan ide acaranya supaya
2: tidak boleh sedangkan ini jalan raya ini.
0: Ada solusi masalahnya.
2: Jadi ya diperhatikan.
0: Masalahnya kan Bantimur itu termasuk destinasi wisata utama. Untuk kunjungan.
2: Itulah kalau orang pulang kamu.
0: Itulah.
2: Pengunjung itu jembatan tidak rata. Macam ini mobil-mobil pendek sangkut jembatan.
0: Itu dia. Banyak berarti persoalan di sana ya di daerah Maros.
2: Iya. Selama 2013 belum pernah ditambah lagi tuh. Dibikin itu sampai sekarang.
0: Iya.
2: Dekat juga itu dari sampah itu tambah sampah itu.
0: Iya. Karena itu kan membawa nama Sulsel, artinya pariwisatanya itu luar biasa karena destinasi utama kalau orang datang.
2: Itu kasih bersih hari-hari juga dia dalam kasih bersih, tapi itu sampahnya dibawa PC itu tidak diangkat. Bahan buram sih.
0: Iya. Oke, makasih informasinya Pak Radit.
2: Iya. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau dengar ceritanya Pak Radit ya sangat memprihatinkan juga ya, kalau misalnya daerah yang seperti Maros khusus

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
3: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Ya, selamat beraya kembali lagi di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai ya. Jadi kurang lebih hampir satu bulan ini sahabat beraya, kita masyarakat di Kota Makassar sudah dibiasakan suatu kebiasaan baik, yaitu memilah dan memilih sampah ya. Mudah-mudahan semuanya bisa merasa lebih, apalagi namanya, terbiasa dengan kebiasaan baik ini. Karena memang alhamdulillah tadi beberapa komentar dari sahabat budaya termasuk Pak Marsuki tadi bahwa memang ada dampak yang ditimbulkan dari kerja kecil kita tetapi membawa perubahan yang baik. Termasuk ini mengurangi intensitas sampah di TPA Tamangapa ya, dengan adanya kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah, RT/RW itu mendukung program pemilahan sampah. Ini alhamdulillah sudah satu bulan terasa mulai ada sedikit perubahan ya di TPA Tamangapa. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Bayangkan kalau kita seluruh di Kota Makassar melakukan suatu gerakan kebaikan, mapedecing, membuat pola kehidupan baru yang lebih sehat, bersih, tentu akan menjadi lebih baik lagi Kota Makassar kita ini yang kita cintai. Karena ketika kota kita bersih, kita juga akan merasa nyaman ya. Apalagi saudara-saudara kita yang berada di daerah Tamangapa juga lebih bisa merasakan legah lagi ya sedikit dengan adanya tumpukan sampah yang mulai berkurang. Mudah-mudahan ini bisa membawa perubahan besar, apalagi nanti setelah adanya upaya dari pemerintah daerah, khususnya dari gubernur maupun Kota Makassar, Pemkot Makassar, ini mengupayakan ada usaha yang membidangi sampah itu sendiri ya, bagaimana mengolah sampah ini menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi PSEL ya, atau waste to energy. Artinya pengolahan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini kalau memang betul-betul ini bisa terwujud pembangunannya di Kota Makassar, tentu akan lebih baik lagi, karena sampah yang awalnya kita anggap sebagai musuh, sampah yang kita anggap sebagai salah satu persoalan bisa menjadi solusi dengan adanya hadirnya nanti pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini. Jadi sampah bisa menjadi nilai ekonomis lagi karena bisa diubah menjadi tenaga listrik. Nah, tentu ini adalah satu peluang usaha yang luar biasa ketika memang nanti bisa terwujud. Cuma masalahnya lokasi yang belum fix ya, artinya meskipun kemarin wacananya diadakan dibangun di daerah BTB, tapi ternyata di sana mungkin masyarakat tidak sepakat kalau dibangun di daerah BTP. Tapi yang jelas pemerintah akan terus memulai proses lelangnya, dan tentu untuk menjadi titik pembangunannya akan diupayakan nanti di mana lokasi yang strategis, dan semuanya sudah dibahas oleh pemerintah. Kita tinggal menunggu nanti hasilnya ya, bagaimana sahabat budaya, supaya kita mendorong juga lebih cepat realisasi pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini. Karena ini tercapai, wah luar biasa juga, bisa mengurangi sampah-sampah yang tentunya bahan bakunya untuk mengolah menjadi energi listrik. Nah, jadi mungkin solusi persampahan akan semakin lebih baik lagi di Kota Makassar. Jadi kita doakan sahabat budaya, mudah-mudahan ini cepat realisasi. Silakan sahabat budaya yang lain yang mau bergabung di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250 ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik mungkin yang kita lakukan ini, hal-hal yang kecil kita lakukan memilah sampah. Mulai dari per 1 Agustus kemarin kita sudah mulai dengan pola kehidupan yang baru, yaitu bagaimana memilah dan memilih sampah, memisahkan antara sampah organik, sampah residu, kemudian sampah basah, supaya bisa lebih gampang lagi dikelola oleh pengangkut sampah. Jadi tentu ini banyak hal perubahan yang kita rasakan nanti ketika sudah berjalan terus program ini, apalagi setiap di lurah-lurah itu, setiap RT/RW sudah menerapkan sistem pembuatan TEBA atau pembuangan sampah, tempat sampah untuk khusus yang basah ini atau sisa-sisa makanan. Kita terima lagi penelpon di 0811 400 9250. Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bari Basa.
0: Ya, dari siapa dan di mana?
1: Tahril di Liang-Liang Maros.
0: Wah, di Liang-Liang Maros. Daerahnya dekat
1: Karutlan nih.
0: Iya, betul. Berarti dekat juga dengan Pak Radin ini.
1: Oh iya, mungkin dia dari daerah Kalakbiran, ini Liang-Liang.
0: Oh, Liang-Liang, iya.
1: Iya, artinya kelurahan tetangga.
0: Iya, duluan kita dari Pak Radin, kalau dari arah Makassar ya, kalau dari arah...
1: Tidak, duluan Pak Radin, karena daerah Kalakbiran.
0: Oh, duluan dia, Di.
1: Iya, baru Liang-Liang, karena kita tetap kita masuk ke Liang-Liang.
0: Oh...
1: Oke, kalau kita
0: Kalakbiran juga. Iya, cocok. Nah, ini Liang-Liang juga termasuk destinasi wisata ini.
1: Taman sejarah.
0: Iya, taman sejarah ini. Wah, ini luar biasa nih. Kalau di sana bagaimana masalah sampah kalau di sekitaran tempat?
1: Kalau di sini daerah sampah, karena ada di sekitar dekat-dekat rumah itu, di situ semua tempat buang sampah.
0: Oh,
1: nah, ini jadi masalah
0: karena...
1: masyarakat sendiri yang buang sih itu, tapi cuma kan
0: jadi bukan sebenarnya tempat pembuangan sampah yang disiapkan,
1: bukan karena pinggir jalan
0: ya, dibikin-bikin sendiri ya oleh masyarakat.
1: Iya.
0: Akhirnya jadi kebiasaan.
1: Juga di pinggir sungai juga perbatasan Lacinae kan. Daerah ini namanya Lacinae.
0: Iya
1: perbatasan Tempuk Balan juga itu Tempuk Balan perbatasan Kalakbiran juga.
0: Iya.
1: Nah, ini juga di situ juga sesempuan sampah di sekitar sungai.
0: Memang selama ini tidak ada bak sampah yang disiapkan ya oleh pemerintah?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada, jadi itu masyarakat.
1: Iya. Tapi maksud saya kan lahan di halaman apa dekat sekitar rumah kan luas.
0: Iya.
1: Jadi maksud saya itu masyarakat bakar saja atau bikin saja di sekitar rumah. Terbakar yang tempat-tempat kayak plastik, pop apa itu juga semua buang. Bahkan ada biasa ayam mati apa, itu artinya orang sekitar pas satu karung ayam mati itu pemelihara ayam potong.
0: Oh, dia buang di situ.
1: Di sungai, jadi sekitar masjid, masa berbau.
0: Aduh, luar biasa ini. Mudah-mudahan menjadi perhatian.
1: Tapi alhamdulillah selama untuk ini. Enggak nih, tapi cuma masalah ini sampah di sekitar masjid. Karena itu kan masjid dekat sungai. Jadi di situ biasa buang orang sampahnya, popo apa jadi. Kadang sampahnya yang mati dia buang. Berbau.
0: Mudah-mudahan ada kesadaran lah ya masyarakat supaya tidak nanti imbasnya ke kita sendiri itu kalau buang
1: tapi
0: sampah.
1: Tapi sebenarnya itu yang bisa menegur itu pemerintah setempat kayak RT RW.
0: Iya.
1: Kan dia biasa kan lewat di situ, tapi dia tidak melarang.
0: Iya.
1: Yang kedua, ya mudah-mudahan ada dari pemerintah kayak misalnya dari Maros. Ya mudah-mudahan dia datang ke sini juga.
0: Iya. Oke. Makasih banyak infonya ini, mudah-mudahan. Nanti itu bisa disampaikan juga di Pro 1 ya. Di sana ada acara Halo RRI. Nah, di situ bisa sampaikan keluhan, nanti dihubungi ke dinas terkait supaya disambungkan ya keluhan masyarakat. Jadi di Pro 1 itu ada namanya Halo RRI. Kita nanti bisa gabung sampaikan keluhan ini supaya di follow up ya. Oke, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Nando.
0: Yeay, wah, Bu Aji. Cantik nih foto profilnya Bu Aji. Nggak aku kenal. Merah, warna merah. Merah menyala. Gimana kabar teh Bu Aji Lenteng? Iya, lama nggak pernah jumpai ini, Dik. Gimana Ji tentang masalah sampah ini kita bahas? Geser kita dulu sedikit ke tidak ada suara tak? Iya, nggak tahu juga ini karena yang lain tadi bagus-bagus Ji. Ah?
2: Besar ke suara?
0: Eh, baji mi, niat mi sekedek saran.
2: Ya itu loh tadi.
0: Tienes arranta, Bella. Coba telepon biasa Ki, kalau bisa. Tidak ada pulsa, tidak ada tinggal pulsa biasa. Pulsa luar biasa aja. Tidak terdengar Ki Bella, suara tak kecil. Ini di sini saya sudah kasih pul ini volumenya. Ken. Coba telepon ulang Ki. Telepon ulang Ki. Baru saya angkat ulang. Iya. Yeah. Terima kasih Bu Haji Lenteng di mana ya? Coba bisa telepon ulang lagi Bu Haji. Tidak bagus Ki suara tak tadi terdengar. Selanjutnya yang masih ingin bergabung sahabat budaya, satu penelpon lagi kami tunggu di 0811 400 9250. Oke, mudah-mudahan sudah bagus ini. Saya coba terima dulu Bu Haji Lenteng. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Oh, memang kecil kita tahu suara dari HP-nya. Iya. Coba jangki loudspeaker, jangki loudspeaker di HP tak coba. Matikan loudspeakernya. Mati lalu. Oke, terima kasih Bu Haji sudah berusaha bergabung ya. Tapi sayang sekali nih, coba saya angkat telepon yang lain ya dengan frekuensi dengan saluran yang sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini bagus. Bagusnya ini berarti persoalannya di sana. Bu Haji tahu saran atau Ibu
3: Pak. Isi lo loku tamak kasih tania ma iya.
0: Itu mi.
3: Bu, engkau ku titip ko tu di Riang.
0: Oh, alhamdulillah. Pilaran, sudah mi kasih sama kopi hitam
3: ini. Iya no, selena iya no, iya no pereki.
0: Nih kau? Deng.
3: Pak Desarro. Oh,
0: Desarro, masya Allah.
3: Iya, kau dikasih kan aku menyiar ki.
0: Alhamdulillah. Ada
3: tuh dikasih lah kata buta tuh.
0: Ada mi dicepa-cepa ini Pak siapa namanya Pak Desarro. Malun,
3: iya.
0: Malun rata wagol.
3: Iya, nak suruh bagi-bagi. Nak runtuh mana ni suruh tak perompak.
0: Alhamdulillah.
3: Dari apa yang nak suruh?
0: Maka lo
3: tahu. Bagi, iya kasih nak.
0: Kasih sama kan
3: pokor kami ini. Tema Tuhan. Iya, makasih tu. Tomar torilo kan?
0: Iya. Kebetulan ada saya punya kopi tidak ada gulanya jadi
3: kopi campur. Oh, iya, bagus itu. Mbok minum gula kopi jangan pakai gula pasir.
0: Iya.
3: Ini masalah sampah, Mbok ya?
0: Ya, masalah sampah.
3: Saya sudah tidak tahu juga ini lingkunganku di sini orang bertitel, orang punya sekolah semua. Tidak tahu bagaimana dia kadang dia buang di Saloka. Jadi kan kesolonganku di menerima laku pada baru tidak ada tembus lagi ke sungai. Dulunya memang tembus turun semua, tapi tersumbat karena sudah ada bagaimana sana pagar itu turun. Apa namanya itu selokan di setiap itu dia pagar supaya tidak langsung turun sampah ke sungai. Kan dekat sungai jadi beran saya Mbok rumahku jadi kita tegur dia marah jadi susah ini juga ini lorongku di luar kan biar di daerah kan peraturan berlaku Mbok ya. Di daerah maksudnya bukan cuma di kota jadi ini lorongku orang dari jauh naik motor buang sampah di situ. Sudah dibersihkan datang lagi. Malah saya kebetulan dah jalan keluar mau keluar, saya tegur, kenapa kita buang sampah di sini Pak? Nah tidak tinggal kita di sini. Jadi bilang kita apa-apa kita nah, bilangnya kembali. Dia mama saya lihat itu kotornya itu di luar ujung lorongku itu masalah sampah turun bisa paruh di selokan. Bagaimana nanti hujan baru dia berusaha.
0: Kalau di Goa itu termasuk ada juga enggak ini semacam aturan seperti ini pemilahan sampah? Belum Pi? Belum ada aturan?
3: Belum.
0: Oh,
3: belum. Belum ada.
0: Jadi di masyarakat gua, bebas artinya campur-campur.
3: Bebas tapi betul.
0: Mungkin bisa kita adopsi ini sistemnya di Makassar tuh artinya mulai dari sekarang kita belajar juga memilah sampah supaya nanti ketika ada masalah apa namanya aturan begitu kan lebih enak lagi. Artinya membiasakan yang baik itu kan bagus. Artinya kalau di sana mungkin belum diterapkan, tapi paling tidak kesadaran untuk memilah sampah itu saya yakin bisa diterapkan di daerah lain ya.
3: Bagaimana saya ini Mbok, kalau di sini lingkunganku ini saja RT-nya RK-nya tidak ada yang begitu, tidak ada yang turun ini.
0: Oh,
3: masa saya mau saya mau pribadi Mbok.
0: Karena
3: misalnya ya ada dulu masih sudah meninggal, kasihan dia sapu sampai di situ dia kumpul dia apa. Dia bisa tapi tidak ada. Saya dari luar ini pagi-pagi sudah salah suku, aduh kotornya di lor. Di lorong, ujung lorongku ini yang jalan besar ini. Seandainya saya ini mungkin saya ditegur sama anakku, kenapa kita bukan urusan tetungan-tungan. Saya tegur orang atau apakah dia tegur balik sama saya, dia marah sama saya. Memangnya kita ini maunya tuh memang Mbok ada pengawas ini semua ini yang banget salah sampai ya. Harus ada ikut pengawas supaya itu tuh kan sampah juga mengambil itu tuh yang ada plastiknya. Kalau yang ada plastiknya dia angkat terhambur. Kemarin saya lihat itu terhambur Mbok sampai ke jalan raya tuh.
0: Jadi kalau di Goa juga ada sistem iuran juga ya, iuran sampah ya. Ada iuran sampahnya juga ya per bulan.
3: Ada Mbok.
0: Oh, cocok.
3: Dikasih ikut di apa namanya? Pajak.
0: Oh.
3: Pernah di listrik. Ini ada tersendiri masuk itu PR ya. Ambil kita bayar 21 bulan. Ini naik lagi 35.
0: Oh, 35 per
3: masih,
0: bulan. 35.000 per bulan.
3: Oh. PR-nya saja ini kita bayar, lain juga yang di langsung di pemerintah. Ini saya tanya ini yang punya yang bawa yang angkat. Ini kita sendiri Bu ambil biasa juga yang punya maksudnya tuh biar itu yang dia pakai dia minta maksudnya tuh di RK di apanya kan di Luraya dia store begitu. Kalau lebih banyak diambil pemerintah kan tidak baik juga, ini kasihan juga ini yang ngambil sampai yang biar masuk-masuk di lorong kecil. Ada kita di sini bayar Mbok. Tersendiri biarnya di luar juga itu ikut di pajak begitu. Kita bayar pajak listrik juga begitu. Sudah lama Mbok berlaku. Jadi tapi bagaimana ya, tidak ada perubahan di sini. Ada masalah sampah, masalah apa ya. Dan ada apa Mbok. Itu saja Mbok. Mudah-mudahan pemerintah mendengar, perhatikan ini masalah sampah, terutama pemerintah Goa ya. Ada pengawas begitu supaya ini bersih. Ada di sana taman segitiga Mbok. Memang tidak ada membuang sampah di situ karena satu minggu tuh 10 hari jaga di situ Satpol PP, tidak ada yang membuang sampah sekarang. Tadinya di situ bertumpuk. Tapi lain-lain enggak, maunya juga ditegur itu semua itu, maunya terlanjur tugas kan. Ada di situ apa namanya itu Mbok, yang kita dapat itu patung segitiga situ finisi dengan diganti dengan adipura. Sudah bersih di situ Mbok, yang lain-lain sekitar sini rumah aku di apa, tidak. Apalagi nih jalan besar ini Mbok. Iya, Mbok. Okay. Terima kasih, Mbok. Sehat selalu. Salam sehat sama teman-teman di Perompak. Sekeluarga, Mbok ya. Jaga kesehatan, Mbok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, masih ada satu penelpon lagi. Kita cukupkan kebersamaan kita nanti di acara Bari Basah di jam 9. Ya, masih ingin bergabung komentar seputaran topik kita pagi hari ini berkaitan dengan budaya mapadicing ya, artinya membuat perubahan di lingkungan kita, yaitu bagaimana lebih semangat lagi memilah dan memilih sampah kita, menjaga lingkungan kita dari sampah, karena tentu persoalan sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab bersama ya, masyarakat dan juga pemerintah harus bahu-membahu dalam memperbaiki lingkungan kita, karena kalau kita bukan kita, siapa lagi ya sahabat budaya. Baik, karena tidak ada lagi yang mau bergabung, karena waktu juga sudah jelang pukul 9, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar pagi obrolan santai Bari Basah pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

0: Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
3: Kabar Ratna Pro 4.
4: Selamat berdaya, kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Pong Banggai di Rantai dikenal dalam tradisi masyarakat Toraja sebagai salah satu tokoh yang berkaitan dengan sejarah dan adat leluhur. Kisahnya diwariskan melalui cerita turun-temurun dan berhubungan dengan kehidupan masyarakat serta tatanan adat Toraja. Cerita Pong Banggai di Rantai memiliki nilai budaya karena menggambarkan hubungan masyarakat dengan leluhur, adat dan kehidupan bersama.
3: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Jejak sejarah yang mulai dilupakan. Namun, pernah menjadi saksi bisu kejayaan Sulawesi Selatan di masa lalu. Terkadang, hiruk-pikuk modernitas membuat kita lupa bahwa tanah yang kita pijak menyimpan banyak kisah-kisah berharga. Mari bersama-sama kita membuka kembali lembaran sejarah melalui 7 situs bersejarah yang mulai dilupakan di Sulawesi Selatan.

Yang pertama, mari kita berkunjung ke Benteng Sumba Opu, peninggalan kerajaan Goa yang dahulu menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan internasional. Benteng ini dibangun pada abad ke-16 dan menjadi pusat pertahanan Kesultanan Goa dari serangan VOC. Sayangnya, meski sempat direvitalisasi, saat ini banyak bagian benteng yang tidak terawat. Rumput liar tumbuh tinggi, batu-batu runtuh, dan minim papan informasi sejarah. Padahal, tempat ini menyimpan identitas penting Makassar sebagai kota pelabuhan besar di masa lalu.

Yang kedua ada Makam Raja Tallo. Kompleks makam tua dari para bangsawan dan raja kerajaan Tallo yang bersekutu dengan kerajaan Goa. Situs ini merupakan cagar budaya yang mencerminkan warisan Islam awal di Sulawesi Selatan. Namun kini, situs ini mulai tenggelam dalam hiruk-pikuk pemukiman warga. Akses yang sempit dan kurangnya perawatan membuat generasi muda bahkan tak mengenalnya lagi. Padahal, tokoh penting seperti Sultan Abdullah Awalul Islam dimakamkan di sana.

Baik sahabat budaya, kita beranjak ke utara Makassar. Ada Goa Leang-Leang di Kabupaten Maros. Goa Leang-Leang adalah rumah bagi lukisan tangan manusia purba tertua di dunia. Berusia lebih dari 40 ribu tahun, lukisan berupa telapak tangan dan babi rusa menjadi bukti penting migrasi manusia purba ke kawasan Wallacea. Meski telah diakui UNESCO, perhatian masyarakat dan wisatawan lokal terhadap situs ini masih sangat minim. Kurangnya promosi, akses yang terbatas, dan minimnya edukasi membuat situs ini seolah hanya untuk peneliti, bukan untuk rakyatnya sendiri. Padahal, Leang-Leang adalah museum alam yang tak ternilai, menanti untuk kembali diperkenalkan ke dunia. Yang keempat, ada Istana Raja Bone. Terletak di Watampone, Bone, istana ini dahulu adalah pusat pemerintahan dan kebudayaan Kerajaan Bone. Sao Raja adalah simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda dengan arsitektur khas Bugis. Namun sekarang, bangunan istana banyak yang sudah lapuk, koleksi benda pusaka dan arsip sejarah tidak terarsip dengan baik, dan hanya sedikit yang tersisa. Jika dikelola dan dikemas menarik, istana ini dapat menjadi museum hidup sejarah Bugis yang berdaya tarik.

Yang kelima, Benteng Balang Nipa merupakan saksi kejayaan Kerajaan Telu Limpoe di Sinjai. Bentuknya segi empat dengan bastion di setiap sudut yang terletak di tepi Sungai Tangka yang dulunya menjadi jalur perdagangan utama. Saat ini, kondisinya cukup memprihatinkan. Dinding runtuh, coretan di tembok, dan minimnya informasi sejarah menjadikan benteng ini seolah sekadar bangunan tua. Padahal, menurut warga setempat, benteng ini juga menyimpan kisah-kisah mistis yang bisa dijadikan daya tarik wisata budaya. Yang keenam, Kompleks Makam Lamuru adalah salah satu makam kuno Islam tertua di bagian timur Sulawesi Selatan. Diperkirakan telah ada sejak abad ke-17, makam ini menjadi penanda penyebaran Islam ke wilayah pedalaman dengan pendekatan damai melalui dakwah budaya. Banyak nisan batu yang sudah rusak, bahkan hilang. Tanpa perawatan dan dokumentasi digital, jejak sejarah ini akan lenyap ditelan zaman. Pemerintah daerah perlu melakukan konservasi dan mengajak masyarakat sekitar ikut menjaga warisan ini.

0: Yang terakhir, makam Datu Supa adalah penguasa kerajaan maritim Supa di Pinrang yang menjalin relasi diplomatik dengan pedagang Arab dan Portugis. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan juga strategis. Kompleks makamnya kini nyaris tanpa penanda sejarah. Bahkan, banyak warga tidak mengetahui kisah itu. Padahal, situs ini bisa menjadi pusat edukasi sejarah maritim Sulawesi Selatan yang mengajarkan nilai diplomasi dan kedaulatan lokal. Baik sahabat budaya, 7 situs sejarah tadi bukan sekedar tumpukan batu, makam sunyi, atau dinding tua yang berlumut. Mereka bukan untuk dikenang sebagai nostalgia, tetapi untuk dihidupkan kembali dalam kesadaran kita. Karena sejarah tidak akan pernah benar-benar hidup jika kita hanya melihat ke depan dan melupakan yang tertinggal di belakang. Mari, kita tidak hanya menjadi pewaris budaya, tapi juga penjaga cerita. Mari, tengok kembali tempat-tempat itu, kunjungi, abadikan, dan bicarakan agar anak cucu kita tahu bahwa kisah-kisah besar pernah ditulis di bumi Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, sampailah kita di penghujung acara Mozaik Budaya. Terus dengarkan program-program selanjutnya hanya di RRI Pro 4 Makassar. Saya Amri, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, apa aja teri-terita ku HP-nya siapa?
2: Masapa-sapa berita, Kak. Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, aja na sembara berita tak baca siapa. Apalagi jik tu mangkuk ku media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
2: Weh, mana engke siapa. Jadi teki pale wadi siapa berita ku makut deh.
1: Weh, aja na tak mabila siapa berita. Ya ku melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, mana engke di RRI was iya radio mi RRI.
1: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi itu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
1: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Gampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, makut tu per berita internasional na?
2: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapa mulai makok kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
3: Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Di Sulawesi Selatan, pada abad ke-17, tepatnya tahun 1700 di Tanah Wajo, lahirlah seorang putra Bugis yang kelak menjadi legenda. Namanya Lamanduk Keleng, bergelar Arung Singkang, Raja Wajo yang gagah berani. Ia dikenal luas sebagai pelaut ulung sekaligus panglima perang laut yang ditakuti penjajah. Lamanduk Keleng memimpin armada perahu layar menembus badai, menyerang kapal-kapal VOC, dan merebut kembali wilayah yang dirampas. Ia tidak hanya piawai berperang, tetapi juga ahli diplomasi yang membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Julukannya adalah Singa Laut dari Wajo, menjadi simbol keberanian rakyat Bugis. Dalam setiap pertempuran, ia selalu mengutamakan kehormatan dan kebebasan. Baginya, menyerah berarti mengkhianati rakyatnya. Beliau wafat pada tahun 1765, namun namanya tetap hidup dalam ingatan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai pahlawan yang mengorbankan segalanya demi tanah air.

Lama Dukeleng, sang singa laut dari Wajo. Teladan keberanian, kehormatan, dan pengabdian sejati untuk bangsa Indonesia.

Baik Sobat Budaya, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Sebentar ada rekan saya Dewi Satriani membersamai Anda hingga di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah bangunan bersejarah di selatan kota Makassar yang berjarak sekitar 24 km dari kota Makassar di kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tepatnya di Balak Lompoa Galesong. Pada setiap Kamis terakhir di bulan Rajab, prosesi Gaukang Kereng Galesong dilaksanakan. Gaukang merupakan acara adat tahunan keluarga kerajaan khususnya dan masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar pada umumnya. Gaukang adalah tradisi memperingati panji kebesaran kerajaan Galesong yang dilaksanakan setiap 27 Rajab tahun Hijriah. Gaukang bukan memperingati hari jadi Galesong, sebab Galesong sudah ada dan menjadi imperium kekuasaan otonom sekitar tahun 1500-an. Meskipun Gaukang ini belum pernah diketahui bentuk aslinya, namun menurut dua orang Pinati mengatakan bahwa bentuk dari Gaukang ini seperti bambu yang terkadang bisa dipegang dan bisa juga dilihat.
1: Kalau Gaukang yang sekarang ini, saya juga tidak pernah melihatnya, tapi cerita dari dua orang Pinati yang sempat saya sama-sama sering berkomunikasi, satu sudah meninggal, saya terus menggantinya, mengatakan bahwa dia berbentuk seperti bambu, ya bentuknya. Tapi kadang-kadang kalau dapat hidayah bisa dipegang, bisa dilihat. Tapi kalau tidak, tidak ada apa-apa.
0: Keberadaan Gaukang Kereng Galesong ini bermula dari temuan gaib yang didengar oleh salah seorang nelayan di tengah laut sekitar Pulau Sanrobengi, Takalar. Temuan itu berupa suara-suara seperti suara gendang, pui-pui, dan suara royong. Suatu ketika, nelayan tersebut menghadap kepada salah seorang tokoh masyarakat di kampung ujung di sekitar pesisir pantai Galesong yang bernama Daeng Talualoa. Nelayan itu mengatakan bahwa ia dihantui oleh suara-suara itu selama 3 hari berturut-turut. Mendengar cerita dari nelayan itu, Daeng Talualoa kemudian penasaran akan informasi tersebut. Lalu kemudian, di hari berikutnya, ia pun mencoba ikut bersama nelayan itu untuk mengetahui kebenaran cerita dari nelayan tersebut. Pada saat Daeng Talualoa ikut, kejadian itu rupanya terulang, tetapi benda atau suara itu malah menjauh. Konon katanya, kalau didekati, suara atau benda itu menjauh. Namun, ketika mereka diam, benda atau suara itu datang ke mereka. Kemudian, setelah mereka pulang, mereka menemui ulama kampung yang bernama Ambo Janggo, yang pada keesokan harinya pergi juga bersama mereka untuk menelusuri asal-muasal suara tersebut. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya sumber suara itu mewujud dalam pangkuan Ambo Janggo.
1: Saat tahun pertama dia menduduki tahta, muncul itu benda di tengah laut. Di pertama kali ditemukan oleh nelayan, cuma suara. Ada suara gendang, ada suara pui-pui, ada suara royong. Dan 3 hari dihantui nelayan itu oleh suara-suara seperti itu. Kadang mendekat katanya, kadang menjauh. Jadi hari keempat dia mengunjungi tetua di kampung namanya Daeng Talualoa. Maka setelah Daeng Talualoa iktikaf, dia mengatakan besok saya ikut. Dan pada saat Daeng Talualoa ikut, kejadian itu berulang. Tapi tidak bisa didekati. Kalau didekati, dia menjauh. Kalau mereka diam, benda itu datang. Suara itu datang kepada mereka, tapi tidak bisa diambil. Mereka pulang, terus bicara kepada apa namanya, ulama kampung namanya Bu Jago, panggilannya Bu Jago karena cuma dia pakai janggut panjang. Bu Jago mengatakan kalau begitu besok saya ikut. Jadi pada saat Bu Jago ikut juga di perahu itu, perahu kecil, kemudian isinya 4 orang, jadi agak mau tenggelam.
2: Tidak bocor.
1: Begitu sampai di sebelah utara pulau di San Robeng itu, mereka mendengar suara itu. Setelah sejenak di apa tidak di dayung itu perahu, tiba-tiba mendekat itu benda, lalu menjauh lagi, kemudian mendekat lagi, 3 kali menjauh mendekat, sudah ada di pangkuan itu Bojango.
0: Dayung Tolaloa kemudian mengklaim bahwa peristiwa tersebut kemungkinan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan

0: Jago langsung pulang ke pantai, dibawa ke rumahnya. Setelah bermalam di rumahnya satu malam, penghuni rumah merasa tidak tenang dengan aja benda itu. Kemudian apa namanya, dikumpullah orang satu kampung dan diputuskan bahwa benda ini harus tersimpan di Balai Lumpua, karena ini milik kerajaan, bukan dimiliki per orang. Setelah bermalam di sini, mereka dipanggil lagi oleh Kerai. Pesan Kerai, ini barang karena sifat Pa'alam lima yurtnya Allah, maka benda ini datang di Gelesok. Lalu pesannya, pegawai ane gaukanga puna lo kami si kalabusan wal kaulabusan lo kami si tribulan raja kah. Jadi hari Kamis terakhir bulan raja. Nu patandang kado songkul lele songkul kebo songkul kunyi. Itu. Tapi kemudian dimaknai songkul kunyi itu kado minyak.
1: Prosesi Gaukang Kereng Galesong mulai dilaksanakan setiap hari Selasa di akhir bulan Rajab menjelang duhur. Banyak masyarakat yang meramaikan prosesi ini dengan membawa hasil tani dan ternak mereka. Momentum ini juga dijadikan rumpun keluarga Kereng Galesong untuk bersatu dalam lingkaran persaudaraan dan ikatan emosi yang sama. Mereka kembali bertemu setelah masing-masing terpisah jauh dan kemungkinan besar tidak lagi saling mengenal.
0: Kalau hari Selasa itu menjelang duhur dimulai, masyarakat sudah tahu dari ayah sampai pengendara. Mereka datang, bahkan kadang-kadang ada dari Makassar datang, dari mana-mana datang. Nanti di sini baru kita kenal karena baru pertama datang, tapi keluarga dia tinggal tempat jauh. Mereka datang semua. Ada yang membawa bunga sekandre, maksudnya hasil dari sawahnya. Ada yang membawa pisang dari kebunnya. Ada yang membawa ayam, kambing. Dan kemarin ada yang bawa sapi dua orang.
1: Kini, prosesi Gaukang Kereng Galesong menjadi sebuah tradisi yang masih terus dilestarikan di Galesong. Prosesi dilaksanakan dalam lingkaran persaudaraan serta menjadi wujud harmonisasi keluarga dan masyarakat. Dan juga menjadi tempat bersilaturahminya keluarga besar Kereng Galesong. Prosesi Gaukang Kereng Galesong syarat dengan adat dan budaya yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan bersama-sama agar tidak lenyap dilanda kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pada pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Satriani akan hadir menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Sehat semua? Itu yang pasti yang kita harapkan. Dan tentunya pada hari ini mengawali kebersamaan tak, program acara energi terbarukan akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Sebentar bersama rekan saya, adik-adik saya ada Ines, Dila, dan Sri. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prompat RRI Makassar karena informasi.

0: Kamprom Patereri Makassar, Sobat Budaya, untuk acara Energi Terbarukan kali ini kita akan serahkan langsung bersama teman-teman saya dari Universitas Negeri Makassar, Ines, Badila, dan Sri. Iya, kita langsung aja menyapa mereka. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Oke, gimana kabar Anda semua?
1: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Oke, bahas apa ini hari ini?
1: Kita hari ini bahas tentang energi terbarukan. Itu spesifiknya biofuel.
2: Nah, pasti ya sahabat budaya jarang ya dengar apa itu biofuel. Nah, kami akan menjelaskan apa itu biofuel, jenis, contoh, serta manfaatnya kepada sahabat budaya.
0: Oke, kalau gitu keserahkan Vipen sama kita bertiga.
1: Iya. Oke. Baik sahabat budaya, kita akan membahas tentang apa sih itu sebenarnya biofuel bersama saya Sri. Mungkin Dila kasih terus sedikit, saya membaca ini artinya apa itu biofuel. Oke, sahabat budaya, biofuel adalah bahan bakar yang dihasilkan dari material organik, sahabat budaya. Seperti alga, hewan, limbah organik, dan tanaman. Sebagai salah satu sumber energi terbarukan, biofuel dikembangkan untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Mungkin kalau emisi gas rumah kaca tidak asing lagi ya didengar di telinga kita sahabat budaya, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Biofuel dapat berasal dari biomasa atau kayu yang dibakar sehingga menghasilkan panas untuk menggerakkan generator penghasil listrik ya. Lebih dari 90% biofuel yang diproduksi di dunia berasal dari hasil pangan seperti jagung, tebu, dan minyak sawit serta minyak kedelai. Kedelai fermentasi, pati, dan gula dari hasil pangan ini menghasilkan etanol yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan bakar. Selain itu, biofuel juga dibuat dari minyak mentah dan lemak hewan.
2: Nah, selanjutnya sahabat budaya, sebagian besar biofuel cair yang beredar di pasaran saat ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, biofuel dapat dicampurkan dengan solar atau bensin pada konsentrasi tertentu. Jadi ada ininya, masanya. Nah, dalam 20 tahun terakhir, produksi biofuel dunia meningkat hingga 7 kali lipat. Wah, banyak sekali ya teman-teman.
0: Iya.
2: Nah, menurut Our World in Data, total biofuel yang diproduksi pada tahun 2024 mencapai 1.424.52 TWH dengan Amerika Serikat dan Brasil sebagai negara dengan produksi biofuel terbesar. Nah, Indonesia juga turut andil nih sebagai salah satu dari 5 negara kawasan yang menghasilkan lebih dari 80% biofuel di dunia dengan produksi sebesar 127 TWH pada tahun 2024.
0: Iya, sahabat budaya, biofuel dapat dibuat menggunakan berbagai metode konversi seperti termokimia dan biokimia. Metode konversi termokimia menggunakan panas untuk mengubah biomasa seperti proses gasifikasi, pembakaran, dan pyrolisis. Selanjutnya, konversi biokimia menggunakan proses biologis seperti pencernaan anaerob untuk mengubah biomasa menjadi biofuel. Nah, proses ini biasanya diterapkan pada sampah organik, limbah pertanian, dan juga kotoran hewan. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis biofuel. Namun sebelumnya kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 4 FM, suara budaya
4: Sulawesi Selatan.
5: Baik sahabat budaya, kembali lagi di energi terbarukan. Nah selanjutnya itu kita lanjut ya di jenis-jenis biofuel. Biofuel terus mengalami perkembangan hingga munculnya beberapa generasi. Berikut adalah jenis biofuel yang perlu Anda ketahui sahabat budaya. Yang pertama itu adalah biofuel generasi pertama. Biofuel ini umumnya terbuat dari fermentasi hasil panen seperti tebu, jagung, dan minyak sawit. Produk hasil fermentasinya adalah bioetanol. Dan yang kedua adalah biofuel generasi kedua. Biofuel ini terbuat dari bahan baku non-pangan seperti kayu dan limbah pertanian. Dan yang ketiga adalah biofuel generasi ketiga ya, terbuat dari cyanobakteri dan alga. Potensi pengembangannya cukup tinggi karena alga dapat tumbuh dengan cepat dan memiliki kandungan minyak yang tinggi. Dan terakhir yaitu adalah biofuel generasi keempat, berasal dari organisme hasil rekayasa genetik atau bahan baku yang dimodifikasi untuk meningkatkan kandungan energinya.
6: Nah, ada pula contoh produk biofuel adalah bioetanol, biodiesel yang bisa disebut dari minyak nabati, dan biogas atau dari dekomposisi limbah organik secara anaerob. Nah, selain itu terdapat pula metanol, dimetil ether, gas metana, dan butanol yang saat ini terus dikembangkan agar menjadi biofuel yang bisa dimanfaatkan secara luas. Nah, ada pula manfaat-manfaatnya akan dijelaskan oleh Raines.
7: Iya, kemudian manfaat dari biofuel. Yang pertama ada diversifikasi energi. Biofuel dapat mendukung transisi dan kemandirian energi karena ini dapat mengurangi ketergantungan penuh pada bahan bakar fosil. Jadi dengan menggunakan biofuel, negara dapat meningkatkan keberagaman sumber energi di tengah permintaan energi yang terus meningkat. Kemudian yang kedua, sahabat budaya, ada mengurangi emisi gas rumah kaca. Biofuel memang masih menghasilkan karbon dioksida, tetapi emisi tersebut dapat didaur ulang. Tanaman pati yang biasanya digunakan sebagai bahan baku biofuel dapat menyerap emisi tersebut dari udara, kemudian tanaman dipanen untuk dijadikan bahan bakar. Kemudian yang ketiga itu ada memanfaatkan limbah dan sampah. Biofuel tidak hanya berasal dari minyak nabati, tetapi juga minyak bekas pakai, sisa makanan, dan limbah pertanian. Jadi biofuel tidak hanya menghasilkan bahan bakar terbarukan, tetapi juga mengolah limbah dan sampah menjadi produk bernilai guna. Sebenarnya masih banyak manfaat-manfaat lainnya, tetapi kita akan mendengarkan Kelong.

0: Baik sahabat budaya, kembali lagi di program energi terbarukan. Dan saya akan melanjutkan tuh manfaat dari biofuel ya, sahabat budaya. Yang keempat itu adalah menciptakan lapangan kerja dan mendukung kemajuan ekonomi. Pengembangan biofuel dapat menciptakan berbagai lapangan kerja, khususnya di bidang pertanian, industri, dan ERD atau Research and Development. Hal ini juga dapat mendukung kemajuan ekonomi di area pengembangan. Yang kelima itu adalah mendorong inovasi. Setelah menciptakan lapangan kerja, pengembangan biofuel juga mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan agar dapat digunakan di berbagai sektor. Produksi biofuel di Indonesia cukup masih hingga perlu terus dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara luas serta mendukung pelestarian bumi.
1: Nah, biofuel merupakan salah satu upaya yang mendukung prinsip ekonomi sirkular karena mengelola limbah dan sampah organik menjadi bahan bakar yang terbarukan. Nah, artinya limbah dan sampah yang seharusnya berakhir di tempat pembuangan akhir kini memiliki rantai hidup baru sebagai produk yang bernilai. Jadi selain itu, biofuel dari limbah organik dan tanaman berpati, bahan bakar berbasis ekonomi sirkular lainnya adalah minyak pirolis yang dihasilkan dari sampah plastik. Contohnya adalah Plusri.
2: Iya, bahan bakar minyak terbarukan atau BBMT yang dikembangkan oleh Chandra Asri Group dan IPST Asari ini diolah dari puluhan ribu kilogram sampah plastik sehingga menghasilkan puluhan ribu liter minyak pirolisis. BBMT ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan energi, mulai dari transportasi hingga rumah tangga. Terobosan ini membantu mengurangi timbulan sampah, merangkul masyarakat lokal untuk melihat sampah plastik sebagai peluang ekonomi baru, serta diharapkan mendukung ekonomi hijau di kota Cilegon dan area lainnya. Ya, sahabat budaya, demikian informasi kami tentang biofuel. Dan mungkin sekian, Kak. Informasi kami.
3: Iya, oke. Okay. Yeah. Itu aja informasinya. Yeah. Okay. Kita jangan terlalu lama ya.
2: Iya.
3: Iya. Oke, kalau begitu terima kasih Ines, Sri dan Dila. Sehat selalu untuk semuanya, sukses Ki. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.

0: 100%.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Hih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
5: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
6: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
5: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
6: Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi gak dipakai.
5: Iya, emangnya kenapa, Bu?
6: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu gak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita gak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting kayak rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
5: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
6: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
5: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Sahabat budaya, nasi lapola tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Maluku. Makanan ini dibuat dari beras yang dicampur dengan kacang tolo dan kelapa parut. Kemudian dimasak hingga matang. Sejak dahulu nasi lapola menjadi salah satu makanan pokok makanan masyarakat karena memanfaatkan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Hingga kini hidangan ini tetap dikenal sebagai bagian dari warisan kuliner dan budaya Maluku.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda. Saya Dewi Satriani dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat ya. Kalau mau sehat, jangan lupa untuk minum jamu sahabat budaya. Itu salah satu kuncinya juga ya. Selain istirahat yang cukup, minum jamu pun itu mendukung untuk kesehatan Anda. Dan di acara Teras UMKM kali ini kita berbicara tentang yang ada kaitannya jamu. Ya, kalau Anda biasa mendengarkan ada lagu Mbok jamu, mbok jamu, ada apa di bakulmu? Namun jamu itu bukan identik dengan mbak-mbak yang menggendong jamu tuh loh sahabat budaya. Tapi jamu itu identik juga dengan kesehatan. Daripada berlama-lama, langsung aja kita akan menyapa owner dari Jamu Dapur Jawa. Ada Kak Joy Maila. Oke, kita langsung aja Kak Joy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah iya. Oke, Kak Joy, kita akan membahas ini terkait dengan mengubah stigma tentang jamu sekaligus membuat jamu kembali diminati oleh masyarakat nih. Kak Joy, lagi-lagi kita akan membahas yang namanya jamu. Bagaimana sih awal mula munculnya ide untuk memulai usaha dari dapur rumahan?
1: Untuk ide membuat jamu ini sebenarnya dari sejak pandemi.
0: Oh, sejak pandemi. Itu, berarti iya. Tahun 2020.
1: 2020, betul.
0: Kurang lebih 5 tahun ya, Kak ya?
1: Iya. Mm-mm. Jadi awalnya tuh karena memang dari kecil saya kan seorang yang suka banget minum yang herbal-herbal.
0: Wow.
1: Ya, sejak dari kecil itu. Terus pada saat pandemi itu semua pekerjaan dinonaktifkan, termasuk saya juga termasuk di rumahkan
0: juga.
1: Iya, jadi gimana nih cara kita di rumah itu tetap
0: produktif
1: di era yang keterbatasan pada saat itu ya.
0: Iya.
1: Jadi terus itu ya udah lebih bikin jamu aja gitu.
0: Sebelumnya kerja di mana nih, Kak?
1: Di salah satu company.
0: Oke, iya. Seperti itu ya. Apa sih yang membuat Anda memilih dapur rumah ini sebagai tempat untuk memulai usaha?
1: Jamu Dapur Jawa itu saya memilih kenapa harus usaha jamu? Karena pada saat itu memang kita lagi butuh-butuh banget untuk peningkatan imunitas tengah pandemi seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, jamu yang paling pertama dibuat ini untuk dijual itu jamu apa namanya, Kak?
1: Jamu kunyit asam. Jadi kan ada beberapa varian ya. Tadinya kan cuman ada 6.
0: Ada 6 tadinya.
1: Iya, itu ada kunyit asam, ada beras kencur, ada kunci siri, ada kunyit manjakani, ada kunyit jahe dan jahe temulawak. Itu dari 2020 tuh memang varian itu sudah ada. Tapi untuk sekarang ini saya sudah buat untuk varian yang terbaru. Cuman dia made by order. Jadi harus ada yang order baru kita bikinkan untuk jamu kunyit putih dan wellness shot ginger.
0: Oke, kenapa sih harus memilih usaha jamu? Kenapa tidak yang lain saja gitu?
1: Ya karena, ya itu dia, karena pada saat itu memang kebutuhan untuk imunitas itu memang lagi dibutuhkan banget. Dan kenapa harus jamu ya? Karena memang saya juga suka jamu, Pak.
0: Iya. Terus kenapa harus mengatakan bahwa ini dapur Jawa? Padahal kalau dipikir Kakak orang apa?
1: Aku orang Bugis.
0: Orang Bugis tapi dapur Jawa jadinya. Kenapa harus pakai dapur Jawa?
1: Karena jamu itu kan berasal dari bahasa Jawa. Yang jamu itu sebenarnya singkatan dari Jampi Usodo.
0: Oh, Jampi Usodo
1: itu adalah obat.
0: Oh iya.
1: Jadi seperti itu. Jadi orang-orang kan biasanya kalau minum jamu itu ya oh ini dari Jawa gitu. Padahal sebenarnya minum jamu juga enggak mesti harus
0: Jawa.
1: Jawa gitu.
0: Bugis bisa Tonji.
1: Iya.
0: Iya. Jadi jamu dapur Jawa.
1: Betul.
0: Ya. Oke, nanti dirubah jamu dapur Bugis.
1: Bugis.
0: Tapi kalau bilang dapur Bugis, orang identik, enggak bakalan identik yang namanya jamu ya, Kak.
1: Iya,
0: paling orang identik itu kalau dapur Bugis itu kue-kue manis.
1: Kue-kue manis, ya.
0: Itu dia.
1: Atau coto.
0: Iya, boleh. Oke, jamu apa saja yang diproduksi nih, Kak?
1: Ya itu ada banyak, ada sekarang sudah ada 8.
0: Ada 8 varian ya, sekarang.
1: Iya, yang tadi sudah saya sebutkan itu ada kunyit jahe, beras kencur, ada kunci siri, ada kunyit manjakani, ada kunyit asam. Ada juga tambahan yang varian lain itu ya wellness shots ginger dan kunyit putih murni.
0: Itu ada semua manfaatnya?
1: Ada semua dan itu berbeda-beda ternyata.
0: Berbeda-beda. Iya. Salah satunya nih jamu yang manfaatnya apa gitu kalau menurut kakak ini?
1: Kalau sumpama kita lagi flu atau lagi meriang-meriang nih, ini bisa cobain beras kencur.
0: Iya.
1: Iya, ini dia memang murni pakai kencur asli dan tidak dicampur dengan pengental atau apa segala macam. Ya gitu. Jadi kentalnya ini memang dia dari berasnya.
0: Oh, berasnya.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Iya. Sama ada juga wellness shots ginger.
0: Itu, nah itu.
1: Dia itu kayak seperti jus,
0: yeah.
1: Tapi bukan jus juga.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Karena dia tidak dimasak. Cuman dia itu ada apa namanya? Ada mix dengan buah kayak seperti lemon dan sunkist. Itu bedanya dari itu. Dan untuk wellness shot ginger tuh kita enggak pakai air mineral, jadi memang dia murni dari air kelapa.
0: Air kelapa. Iya. Nah, itu tahan berapa lama sih?
1: Karena dia itu tidak terlalu tahan lama untuk wellness shot ginger, maka dari itu saya memutuskan untuk ketika nanti ada yang order,
0: iya.
1: Baru dibuatkan karena dia cuman hanya bertahan selama 1 minggu atau 14 hari di dalam kulkas. Itu pun juga harus minum pakai gelas.
0: Iya, gitu. Gak boleh langsung di botolnya ya.
1: Karena kalau misalkan minum langsung pakai botol itu hari
0: cepat
1: itu juga
0: ya.
1: Dia harus karena kita tanpa pengawas
0: harus,
1: Kak.
0: Iya. Harus habis pada saat itu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya. Beda dari produk-produk lainnya kayak beras kencur ini. Nah, itu berapa lama itu, Kak, durasinya?
1: Nah, kalau produk yang lain yang menu-menu reguler itu dia bisa bertahan sampai 2 bulan.
0: 2 bulan
1: di dalam kulkas. Kalau untuk suhu ruang itu dia bisa bertahan sama 1 bulan. Seperti itu. Cuman ya itu dia, cara minumnya harus pakai gelas.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Karena kalau langsung minum di botol itu hari itu juga atau maksimal in next day dia harus habis.
0: Gitu, ya harus habis. Betul. Gitu ya, nggak boleh disimpan-simpan.
1: Iya.
0: Ya namanya juga dari mulut.
1: Iya,
0: gitu ya Kak ya.
1: Betul. Karena kan kita takutnya ada bakteri dan.
0: Benar. Oke. Di antara jamu-jamu yang kakak produksi ini, jamu yang mana yang paling diminati para pelanggan, tak?
1: Ya itu ada beberapa sih, cuman yang paling best seller itu ya kunyit asam, beras kencur, kunyit manjakani, dan wellness shots ginger sebenarnya.
0: Kunyit asam gunanya untuk apa sih, Kak?
1: Untuk melancarkan haid, Kak.
0: Tapi yang kalau untuk, kan biasa ada orang haid ya, terus sakit perut, nah itu apakah cocok untuk kunyit asam?
1: Cocok. Untuk pereda nyeri juga.
0: Pereda nyeri.
1: Termasuk
0: karena itu
1: juga
0: kan salah satu penyakit dari kita wanita kan.
1: Betul.
0: Bingung biasa kita.
1: Selain kunyit asam juga ada kunci siri. Kalau misalkan dia sakit nyeri haid itu terlalu sakit.
0: Iya, itu dia.
1: Seperti yang kayak biasanya. Nah, kunci siri bisa mengatasi itu.
0: Oh, kunci siri.
1: Iya.
0: Aduh, itu penyakitnya kita. Terlalu sakit enggak bisa biasa ditahan.
1: Atau juga biasa kalau misalkan orang ada yang setelah melahirkan dan setelah sesar atau setelah operasi apapun itu bisa minum ini.
0: Minum itu. Oh iya, iya. Itu gunanya untuk apa, Kak?
1: Itu meredakan nyeri.
0: Nyeri ya?
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Iya, dan ketika kalau misalkan biasanya kan ada yang apa ya, kayak semacam pendarahan,
0: yeah.
1: Haidnya tidak teratur, dan itu ketika dia haid pendarahan terus menerus itu bisa pakai kunci sirih, diatasi pakai kunci sirih.
0: Wow.
1: Gitu. Kalau kunyit asam kan dia yang mungkin biasanya kan perempuan ada yang tidak haid, tidak menstruasi di saat beberapa bulan mungkin karena penyebabnya karena stres atau gimana, hormon juga berpengaruh. Jadi kunyit asam itu bisa mengatasi itu, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Nah, ini di antara semua jamu yang diproduksi

0: jamin bahwa setiap kemasan ini apa ya, menggunakan 100% bahan alami tanpa pengental, tanpa pengawet. Dan kita lebih banyak ini kan kalau beras kencur kan ada jahe di dalamnya. Nah, kita mix dengan jahe putih dan jahe merah. Dan itu jarang sekali ditemukan di penjual-penjual jamu yang lainnya. Dan kita memakai 100% gula aren. Jadi ini aman banget buat penderita diabetes.
1: Oh iya, gitu. Iya. Luar biasa ya. Siapa saja yang biasanya menjadi pelanggan jamu dapur Jawa?
0: Kebanyakan perempuan sih, Kak.
1: Perempuan kebanyakan?
0: Iya.
1: Nah, perempuan. Tapi kan biasa ada yang mengatakan bahwa jamu untuk kuat gitu. Nah, otomatis kan cowok yang tertarik.
0: Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau seumpama orang bilang, oh saya mau minum jamu nih buat kuat gitu ya. Sebenarnya mau seberapa banyak pun kamu minum jamu, kalau misalkan hidup kamu tidak teratur, makan tidak teratur, mungkin khususnya untuk cowok ya, dia merokok, dan apa namanya, kan ya kita tahu rokok kayak gimana sih ininya. Itu sangat berdampak, gaya hidup juga sebenarnya sangat berdampak gaya pada hidup. Pada diri kita sendiri begitu. Jadi aku biasa mengedukasi pelanggan atau customer saya yang laki-laki. Mereka memang kebanyakan bahwa apa sih jamu kuat? Jamu kuat apa sih gitu? Ada enggak jamu kuat gitu? Sebenarnya jamu itu semua varian jamu itu memperkuat badan. Cuman kalau misalkan kamunya hidup dengan yang tidak sehat, itu itu juga sangat berpengaruh. Jadi meskipun kamu minum jamu sebanyak apapun itu ya tidak berpengaruh juga kalau seumpama gaya hidupnya tetap dari pola makan juga. Juga kayak halnya kalau customer saya yang perempuan, aduh Kak saya enggak menstruasi nih gitu. Aduh gimana ya gitu. Terus saya biasa nanya ke dia, kamu suka makan gorengan gak sih gitu, ya kan? Terus kata dia, iya Kak, aku lebih banyak suka makan gorengan. Nah itu biasa berpengaruh juga gitu. Dan kalau misalkan kamu stres gak gitu, akhir-akhir kamu stres gak? Iya Kak, lumayan stres juga. Nah itu dia harus mulai dari pola makan dan sebenarnya hormon itu juga berpengaruh gitu. Kalau misalkan kita enggak haid atau gimana gitu kan. Seperti itu, Pak.
1: Bagaimana cara menjaga kualitas bahan dan rasa jamu, Kak?
0: Kalau untuk menjaganya itu, bahan-bahannya itu saya bedakan dengan bahan-bahan rumahan yang lain. Jadi saya punya kulkas sendiri untuk penyimpanan jamu saya gitu. Jadi saya enggak campur dengan kulkas rumahan untuk kebutuhan-kebutuhan rumah, untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi di rumah. Jadi saya punya showcase sendiri. Ada showcase untuk botol, untuk yang sudah jadi, sama ada kulkas untuk penyimpanan bahan-bahan yang kami pakai begitu, Pak.
1: Nah, menurut, sebenarnya apa makna jamu dan apa manfaatnya bagi kesehatan, Kak?
0: Nah, itu dia. Kalau kembali lagi yang tadi yang saya bahas, Kak, jamu itu kan sebenarnya singkatan dari Jampi Usodo, itu adalah bahasa Jawa yang disingkat dari yang disingkat jadi jamu. Nah, bahasa Jawa itu kan Jampi Usodo itu berarti obat sehat.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, jadi kalau seumpama kita bilang apa manfaatnya untuk kesehatan, ya sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Mau itu kita sedang sakit apa, mau flu, bahkan jamu pun juga bisa mencegah kanker. Tapi ya itu dia, kembali lagi yang saya katakan tadi, Kak. Meskipun kita banyak minum jamu, tapi kalau misalkan pola makan atau pola hidup juga tidak teratur, tidur pun juga tidak teratur, makan juga tidak teratur, itu sama aja sih kalau kita selalu minum obat kan ya. Cuman kalau obatnya tidak diminum secara teratur, hidup juga tidak teratur, ya ya percuma

0: gitu. Iya, tapi iya, kalau dibilang sangat berpengaruh dalam tubuh kesehatan manusia, itu jamu sangat sangat berpengaruh, Kak. Mm-mm. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang aku nggak mau nih ke dokter karena takut disuntik, atau aku nggak mau nih minum yang kimia-kimia, mm-hmm, bisa minum jamu kayak gitu.
1: Oke. Bagaimana cara Anda mengubah stigma masyarakat tentang jamu? Karena selama ini orang beranggapan bahwa jamu itu untuk memperkuat
0: ya. Ya, itu dia. Aku setiap kali ada yang nanya seperti itu, aku selalu mengedukasi yang seperti itu tadi kan, bahwa ya itu dia, meskipun kamu minum banyak jamu nih gitu ya, berliter-liter minum jamu, tapi kalau misalkan hidup kamu tidak sehat dan gaya hidup kamu kurang teratur, ya itu dia, maksudnya sangat sangat berpengaruh juga gitu. Seperti itu,
1: jadi
0: Kak,
1: ada pengaruhnya ya.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Jadi walaupun Anda minum jamu setiap hari, tapi kalau begitu tidak mau mendengar, mengubah yang namanya pola hidup.
0: Betul.
1: Jadi begitu Tonji.
0: Iya, iya. Semua kembali lagi ke pola hidup kita kan. Mm-mm. Jadi kalau seumpama sama aja nih, kalau kita ke dokter, ya kan, minum obat, terus kamunya masih ngeyel untuk masih tidak mengubah cara pola hidup kamu, ya sama aja sih, Kak.
1: Iya
0: itu.
1: Oke, baik. Kak Joy, sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita dengarkan dulu yang berikut ini ya.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram at RRI underscore Makassar dan at bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Oke, masih dalam program acara kita Teras UMKM pada hari ini. Dan bersama owner Jamu Dapur Jawa.
3: Iya.
2: Oke, Kak Joy, lanjut lagi nih Kak Joy ya. Kak Joy, apakah Jamu Dapur Jawa ini masuk dalam komunitas UMKM?
3: Iya, alhamdulillah aku masuk di komunitasnya Kak Rido Challenge. Yang support saya sampai hari ini. Terima kasih Kak Rido.
2: Kak Rido, hai. Semoga Kak Rido nonton kita, dengar kita ya. Itu sejak kapan masuk di Rido Challenge?
3: Baru sih Kak, baru tahun ini.
2: Iya. Ya mudah-mudahan saja masuk di Rido Challenge ini naik lagi gitu ya.
3: Amin.
2: Ikut-ikut juga yang namanya event-event yang ada di Sulawesi Selatan, boleh. Ya. Oke, sukses selalu lah sama Kak Rido ya.
3: Iya.
2: Oke, lanjut lagi nih. Apakah jamu juga cocok ini untuk anak muda zaman sekarang?
3: Wow, sangat cocok banget sih Kak ya.
2: Cocok sekali.
3: Iya, jadi apalagi kan sekarang Gen Z itu suka banyak yang suka banyak yang anxiety mungkin.
2: Benar. Gen Z sekarang itu suka yang apa ya? Dia coba yang unik-unik.
3: Iya, yang baru.
2: Yang baru.
3: Iya.
2: Ya, walaupun ya katakanlah jamu, memang zaman dulu orang konsumsi namanya jamu, tapi ada juga biasa kalau dibilang kemasan-kemasan seperti ini kan, pasti penasaran. Apa itu? Coba
3: iya,
2: deh.
3: Iya, betul.
2: Nah, itu dia. Mengapa generasi muda ini perlu mengenal dan mengonsumsi namanya jamu?
3: Karena generasi yang sekarang kan itu kebanyakan ada istilah yang menamakan dirinya generasi sandwich, yang dimana dia adalah salah satu tulang punggung keluarga mungkin. Nah, kalau misalkan ada yang capek-capek buat jaga stamina tubuh atau fun fact-nya juga, kalau seumpama kita punya anxiety, susah tidur dan segala macam, jamu bisa membantu banget Kak.
2: Wow.
3: Soal itu. Jadi bukan cuman hanya bukan cuman hanya menjaga stamina tubuh gitu, tapi menjaga kesehatan mental juga sangat berpengaruh.
2: Oke. Gitu. Oke, Kak Joy, di sini kan ada dua produk nih.
3: Iya, betul.
2: Ada beras kencur,
3: dan
2: ada
3: kunci
2: juga
3: kunci siri.
2: Aduh, saya jadi penasaran ini. Mau coba dulu
3: coba,
2: ya.
3: Coba silakan.
2: Kita rasakan dulu. Kita kocok dulu.
3: Iya.
2: Okay.
3: Nah, di, cara kocoknya tuh jangan di shake begini.
2: Oh, jangan.
3: Jadi dia
2: oh,
3: itu jamu tuh diginiin.
2: Oh, saya ternyata. Ya.
3: Karena itu jahe kan itu ada gasnya, Kak.
2: Oh, omale.
3: Ya. Jadi nanti takutnya pada takut saat ya. Terbuka,
2: oh dibuka nanti
3: takutnya iya, takutnya.
2: Dia
3: ya,
2: sembur ya.
3: Iya. Jadi saya biasa
2: oh, pantasan biasa mbak-mbak jamu itu ya, biasanya dikasih gini aja. Ya. Dia enggak kocok gitu ternyata betul. Takutnya itu ya. Tapi kita bismillah aja dulu.
3: Bismillah.
2: Ini tersegel ya.
3: Iya.
2: Tersegel. Bismillah. Oh, enggak aman. Oke, kita coba dulu yang beras kencur. Wow. Gimana rasanya, Beb? Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kalau untuk yang rasa lain kan mungkin pakai gelas yang lain supaya enggak terkontaminasi rasanya.
2: Oh iya iya iya, kalau rasa lain. Wow, terasa. Terasa jahenya ya. Saya coba dulu, coba. Oke. Okay, gimana kalau yang rasa ini? Kayaknya sebentar kok ambil gelas lain ya.
3: Ini ada.
2: Ada. Aku siapkan. Tapi tadi dia coba dua juga. Oke, kalau yang ini kunci sirih. Kita coba lagi kalau kunci sirih ya. Oke. Pantesan biasa kalau kita beli jamu itu biasa dikasih gini-gini.
3: Iya.
2: Enggak dikocok.
3: Betul.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dia betul-betul ini tersegel. Kita coba yang kunci sirih. Oke, bismillah. Paling terasa jamunya.
3: Iya, ya? Iya betul.
2: Jadi dia enggak
3: soalnya mohon maaf aku potong. Iya, soalnya iya, kalau beras kencur itu dia tidak pakai kunyit.
2: Mm-mm.
3: Jadi cuman beras dan kencur, emang mm-mm, benar-benar beras dan kencur. Nah, kalau kunci sirih itu kita pakai temu kunci, daun sirih dan ada kunyitnya.
2: Pantasan gitu. Berasa sekali jamunya.
3: Iya. Nah, kalau yang kunci sirih itu dia tidak pakai jahe di dalamnya, kalau beras kencur ada. Jadi mungkin dia sedikit lebih hangat kalau beras kencur sama yang lain-lainnya juga pakai jahe kecuali kunci sirih.
2: Oke. Okay. Gitu, jadi memang ini untuk kalau yang nyeri haid cocok sekali ini yang namanya kunci sirih ya. Ini apalagi kalau anak-anak gen ini ya, Gen Z. Dan gen alpha pun sudah dapat ini gen alpha
3: bisa.
2: Ini bisa. Iya, saya punya bocah itu dia gen alpha tapi dia udah
3: jadi kalau untuk anak di umur di bawah 5 tahun balita itu sudah bisa minum jamu itu di tahun pertama.
2: Iya, iya.
3: Nah, itu cocoknya di beras kencur, Kak.
2: Oh, beras kencur.
3: Iya.
2: Oh, kalau ini 13 tahun ini
3: itu
2: yang
3: bisa
2: dapat ini kan
3: 13 tahun bisa.
2: Bisa ya.
3: Pokoknya dia kalau sudah menstruasi,
2: dapat menstruasi
3: bisa juga.
2: Oke, gitu. Kak. Baik, lanjut lagi nih, Kak. Ternyata lebih enak memang ya. Ini. Belum coba semuanya sih.
3: Iya.
2: Okay.
3: Kak Bibi memang harus coba ya semuanya deh.
2: Iya. Okay, lanjut lagi nih, Kak. Apakah penjual jamu harus selalu identik dengan mbak jamu
3: enggak,
2: yang itu jamu
3: sih,
2: gendong
3: Kak.
2: Itu loh, Kak.
3: Yang
2: kakak,
3: harus
2: kakak menjual harus itu pakai jamu gendong.
3: Oh,
2: enggak. Tidak ya.
3: Bahkan kalau sumpah
2: yang pakai kebaya.
3: Iya, enggak sih sebenarnya. Ini lukis seperti ini.
2: Jadi ini memang harus memang penampilannya harus dikasih modern gitu ya. Jadi kita enggak identiknya namanya kebaya, Kak.
3: Iya, enggak, Kak.
2: Karena kalau
3: apalagi itu, kan sekarang sudah zamannya
2: modern
3: dan sudah serba online kan.
2: Iya.
3: Kalau misalkan ingin mendapatkan jamu dapur Jawa itu ya bisa pesan lewat online gitu.
2: Jadi tidak perlu pakai gendongan, tidak perlu pakai kebaya jamu, jadi itu bisa online dan bisa juga dihubungi kalau online ada media sosialnya, Kak?
3: Ada, bisa di Instagram.
2: Instagram
3: di,
2: apa namanya?
3: @jamudapurjawa
2: @jamudapurjawa. Nah, terus
3: iya, bisa juga di WhatsApp. Boleh disebutin nomornya?
2: Boleh dong.
3: Di 089 69 500 1646.
2: Bisa diulang, Kak?
3: 089 69 500 1646.
2: Jadi yang penasaran dengan jamu jamu dapur Jawa iya. yang beberapa banyak manfaatnya, beberapa varian, silakan dihubungi atau DM di Instagramnya.
3: Iya.
2: Kalau Facebook ada nggak?
3: Facebook juga ada kak, jamu nama, dapur Jawa.
2: Jamu dapur Jawa.
3: Bahkan kita juga ada di
2: TikTok.
3: Di boleh sebutin GrabFood.
2: Boleh.
3: Ada GrabFood, ada di GoFood juga, ada di ShopeeFood juga.
2: Jadi, sama namanya semua jamu, iya, dapur,
3: jamu
2: Jawa.
3: Dapur Jawa.
2: Iya, jangan dibeda-bedakan lah. Nanti
3: iya,
2: susah
3: nanti
2: carinya.
3: Bingung, kan?
2: Nah, apa sih namanya yang sini? Apa sih namanya
3: iya.
2: sini?
3: Dan ya, kita ya, ya. Sudah tersertifikasi halal.
2: Juga. Ada sertifikasi iya. halalnya.
3: Jadi sudah aman.
2: Aman. Iya. Nah, namun ini kalau tentang stand-standnya di Makassar ada nggak?
3: Untuk saat ini kami masih ada di rumah aja kak.
2: Di jadi, rumah aja.
3: Jadi kalau misalkan ada yang mau pesan bisa lewat WhatsApp sama platform online itu.
2: Oke. Gitu. Alamat rumahnya di mana?
3: Di Jalan Raja Wali 1, Lorong 13A, nomor 11.
2: Iya dekat dari sini kan ya, Raja iya. Wali 1.
3: Lorong 13A nomor 11.
2: Oke, okay. Iya. Jadi itu sangat mudah didapatkan kalau yang dekat-dekat dari sini lah ya.
3: Iya.
2: Bisa tonji kalau yang dari jauh
3: bisa,
2: udah cukup
3: kak.
2: Di
3: bisa.
2: WhatsApp.
3: Bisa, bisa. Mm-mm. Bisa banget. Aku sudah sempat mengirim ke ini ke Jakarta,
2: ke
3: Jogja, ke Kendari sama ke Gorontalo.
2: Oke, okay. Iya. Mantap, luar biasa. Ini sudah ada sampai di luar ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Bagaimana cara membuat jamu terlihat lebih modern dan kekinian?
3: Dari kemasannya, Kak.
2: Kemasan
3: dari
2: ya.
3: Dari kemasan dan label kami. Mm-mm. Ini kan biasanya orang mungkin kayak semacam apa ya, logonya itu tidak seperti ini.
2: Iya, benar.
3: Mungkin cuman
2: gini,
3: hanya tulisan
2: iya.
3: yang
2: iya,
3: identik dengan Jawa-Jawa dan
2: iya.
3: segala macam.
2: Uh-uh.
3: Tapi aku lebih memodernisasi mm-hmm. untuk logonya.
2: Biar generasi muda juga
3: iya.
2: Gen Z.
3: Betul.
2: Ini suka yang
3: dan
2: kayak
3: ini
2: gini.
3: Kayak identitas pribadi.
2: Identitas pribadi ya.
3: Jadi
2: tomboy. Ya, yang suka dengan yang namanya jamu ini.
3: Iya, yang suka
2: pakai kacamata.
3: Yang suka anime-anime juga bisa gitu kan. Jadi jadi enggak, maksudnya untuk filosofinya itu mm-mm. kenapa harus ada kayak seperti logo yin dan yang?
2: Mm-mm.
3: Ada logo yin dan yang.
2: Yeah.
3: Jadi itu aku mengambil filosofi dari yin dan yang itu hidup itu harus balance.
2: Oh,
3: seperti
2: begitu
3: itu,
2: ya.
3: Kak. Jadi kalau misalkan kalian capek-capek kerja
2: yeah.
3: atau kalian lagi overthinking dan yeah. segala macam,
2: harus
3: minumlah
2: jamu. Lah.
3: Supaya rileks
2: seimbang.
3: Jadi saraf-saraf itu bisa jamu mm-mm. itu bisa membantu merileksasikan saraf-saraf yang tegang-tegang, Kak.
2: Iya,
3: yeah,
2: iya.
3: Gitu.
2: Yeah. Seperti misalnya terlalu yeah. sibuk sehingga lupa yang namanya minum yang jamu. Oke. Okay. Seberapa penting media sosial yang mempromosikan jamu saat ini?
3: Oh, sangat penting, Kak.
2: Sangat penting,
3: iya,
2: ya.
3: Karena...
2: Jadi kalau kita mempromosikan di media sosial berupa mm-hmm. siaran langsung, Kak, video, foto, atau apa ini?
3: Semuanya. Ada foto, semua. Ada video, bahkan seperti ini juga bisa live streaming atau... Mm-hmm. Bisa juga apa namanya bikin video footage seperti itu kak jadi
2: mm-hmm.
3: jadi memang pengaruh sosial media itu sangat sangat berpengaruh untuk mm-hmm. Personal branding
2: iya
3: iya seperti itu kak
2: okay.
3: jadi bahkan orang-orang yang tidak tahu jamu dapur Jawa dari luar pun juga bisa tahu kak
2: okay.
3: gitu.
2: Apa tantangan terbesar dalam mengenalkan jamu kepada generasi muda?
3: Tantangannya mm-hmm. mungkin untuk meyakinkan bahwa jamu itu bisa juga loh untuk generasi muda. Jadi bukan cuman hanya baby boomer saja yang membutuhkan jamu atau yeah. yang milenial yang membutuhkan jamu gitu. Tapi generasi muda sekarang itu sepertinya kayaknya jauh lebih membutuhkan jamu juga gitu kan.
2: Mm-hmm.
3: Karena di era sekarang kan orang-orang pada suka coba makan-makan yang fast food.
2: Iya benar.
3: Iya kan.
2: Saya
3: yang berlemak kayak gitu.
2: Saya,
3: nah, iya nah, boleh sih sebenarnya makan seperti
2: iya,
3: itu juga, tapi lebih baiknya kita juga menjaga dengan
2: menjaga.
3: Meminum jamu.
2: Iya, dawa.
3: Gitu.
2: Pokoknya harus seimbang hidup
3: iya,
2: ini harus diseimbangi.
3: Betul, betul,
2: ya.
3: betul.
2: Oke, baik, sebagai closing statement-nya ini apa pesan tak untuk masyarakat agar tidak lagi memandang jamu dengan stigma negatif?
3: Apa ya pesan untuk masyarakat bahwa jamu itu tidak harus identik dengan jamu kuat
2: mm-hmm.
3: gitu dan kembali lagi seperti yang tadi yang saya pesankan bahwa lifestyle itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Jadi meskipun kita banyak minum jamu kah, atau banyak minum-minum suplemen-suplemen kesehatan, tapi kalau misalkan dari makanan, dari pola gaya hidup, dan tentunya juga harus olahraga sebenarnya. Yeah, yeah. Gitu,
2: Kak. Oke, baik. Baik, kalau begitu Kak Joy, nampaknya kita harus tuntaskan sampai di sini dulu ya.
3: Terima kasih.
2: Kebersamaan Kak. Semoga makin laris manis yang amin, namanya jamunya, amin, jamu dapur Jawa ya. Dan pokoknya ini lebih dikenal lah sama seluruh warga masyarakat yang ada di mana-mana,
3: amin,
2: ya.
3: Amin, amin
2: ya Allah. Oke, kalau begitu sehat selalu ya.
3: Terima kasih.
2: Jangan lupa untuk minum jamu dapur Jawa.
3: Jamu dapur Jawa.
2: Ya. Oke, terima kasih Kak Joy. Assalamualaikum, sampai jumpa.
3: Waalaikumsalam.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: sahabat budaya. Paco tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Makanan ini berbahan dasar ikan segar yang diolah tanpa melalui proses pemasakan dengan api, kemudian dicampur dengan jeruk, cabai, garam, dan bumbu lainnya. Sejak dahulu, paco menjadi makanan khas masyarakat pesisir yang memanfaatkan hasil tangkapan laut secara sederhana. Nah, hingga kini paco tetap dikenal sebagai salah satu warisan kuliner Mandar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

ala ni'matil maghfirah, ala ni'matil ukhuwah, wa ala ni'matil hijrah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. جماعة salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di hari Jumat yang mulia ini, tepatnya di bulan Rabiul Awal. Kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi contoh tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai khatib juga mengingatkan pada diri sendiri dan kepada jemaah sekalian, mari kita senantiasa menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita agar kita senantiasa tertuntun, terbina dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada contoh terbaik kami nambaji pada diri Rasulullah. Dalam ayat ini jemaah sekalian, dalam tafsir yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, kata fi rasulillah dalam huruf fi di sini mengandung makna totalitas. Seluruh yang ada pada diri Rasulullah baik untuk kita jadikan contoh, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun menjadi contoh yang baik bagi kita. Sejak beliau lahir menjadi pemuda, menjadi suami presiden, pemerintah, sampai di usia tua, semua patut untuk kita jadikan contoh. Mulai dari anak, cucu, istri, akhlak yang baiknya patut untuk kita jadikan contoh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri, judulnya Sirah An-Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum, dikisahkan pada masa Rasulullah lahir, beliau disusui oleh seorang perempuan dari Bani Sa'ad namanya Halimatus Sa'diyah.
Halimatus Sa'diyah ini juga memiliki seorang anak kecil seumuran dengan Rasulullah, namanya Abdul Harith. Abdul Harith ini senang menyusu di sebelah kiri, dan pada saat itu air susunya Halimatus Sa'diyah tidak terlalu banyak. Namun ketika Rasulullah dicoba untuk disusukan di sebelah kiri, Rasulullah tidak mau, menolak. Karena tidak mau di sebelah kiri, Halimah dia mencoba di sebelah kanan, kanan yang pada saat itu tidak terlalu banyak airnya. Pada saat disusukan, tiba-tiba Rasulullah mau, dan pada saat itu airnya pun mengalir deras. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya, di sini kita mengambil pelajaran bahwa Rasulullah sewaktu kecil itu sudah bisa menjadi contoh yang baik bagi kita. Beliau tidak ingin mengambil hak saudaranya, karena yang di sebelah kiri adalah tempat saudaranya, yakni Abdul Harith, untuk menyusu, dan di sebelah kanan cuma mau Rasulullah, di situ dia maunya menyusu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, integritas sejak kecil, sejak bayi, Rasulullah sudah memberikan kita contoh. Maka mari kita mengambil pelajaran pada Rasulullah. Bahkan di usia muda, beliau mendapatkan gelar Shodiqul Amin, yakni orang yang dipercaya dan jujur dalam setiap tingkah lakunya. Maka mari kita jadikan contoh Rasulullah dalam kehidupan kita. Karena terkadang jamaah sekalian, banyak di antara kita jijik minum darah. Kenapa? Karena haram. Banyak di antara kita jijik minum khamar. Kenapa? Karena haram. Banyak di antara kita jijik makan babi. Kenapa? Karena haram. Namun jemaah sekalian, betapa banyak di antara kita tidak jijik memakan uang yang haram, padahal hakikat dan substansinya sama, yakni sama-sama haram. Bahkan di era ini jemaah sekalian, mulai dari tingkat pemerintahan, bahkan sampai di tingkat bawah, bukan hanya hak masyarakat, hak manusia yang dia ambil, bahkan haknya binatang pun dia rampas. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata lahmun, tidak akan masuk surga daging, nabata min sukhtih, fannaruh awlabih. Daging yang tumbuh dari makanan ataupun hasil dari cara-cara yang haram, neraka lebih tepat untuknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengambil hak orang lain ataupun memakan hak orang lain, baik berupa materi ataupun berupa benda, bukan hanya menghancurkan kita sejak hidup di dunia, tapi juga akan membinasakan keluarga, anak keturunan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai nabi, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihan, dan lakukanlah perbuatan yang soleh. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Ibnu Katsir, dalam syarahannya, dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya dalam ayat ini Allah memberikan kita bimbingan sekaligus tuntunan. Ketika kita memakan makanan yang haram ataupun hasil dari cara-cara yang haram, memakan yang bukan hak kita, maka makanan tersebut akan mengantarkan pada perbuatan yang haram. Begitupun sebaliknya, ketika kita memakan makanan yang halal ataupun hasil dari cara-cara yang halal, maka makanan tersebut akan mengantarkan kita pada perbuatan yang halal. Mari sejenak kita belajar jamaah sekalian,
pada kisah yang ditulis oleh Buya Hamka dalam tafsirnya yang berjudul Al-Azhar. Hamka ini singkatan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ulama dari Padang Sumatera yang pernah juga hidup pada masanya di Makassar. Dalam kitabnya dikisahkan dulu ada seorang pemuda namanya Abu Muhammad Al-Juwaidi. Pekerjaannya biasa ji, menulis kitab, anulisi kitab. Dari hasil inilah dia kumpulkan untuk menikahi seorang wanita yang soleha. Saat uangnya terkumpul, dia pun menikahi seorang wanita yang soleha. Dia pun berpesan kepada istrinya, Tabendi, nanti kalau lahir ki anak ta atau sementara hamil ki ini, jangan lalu ki ada biarkan makanan subhat apalagi yang haram masuk ke dalam mulut kita, mulutmu dan mulut anak kita. Akhirnya anaknya pun lahir. Suatu hari Abu Muhammad Al-Juwaini keluar cari rezeki. Istrinya tiba-tiba sakit, garingi. Air susunya tiba-tiba kering, karena seperti itulah perempuan. Pada saat itu ada tetangganya yang juga baru-baru melahirkan dan

untuk bercermin bangkai. Akhirnya anaknya pun besar menjadi seorang ulama yang kita kenal dengan nama Abdul Malik Al-Juwayni Al-Haramain, guru dari Imam Al-Ghazali. Beliau menjadi ulama besar pada masanya. Suatu hari sedang mengajar, tiba-tiba marah-marah. Tidak ditahu apa penyebabnya, marah pada muridnya. Dan setelah marah, dia pun menyadari, mendapatkan ilham bahwa yang menyebabkan dia marah tanpa sadarkan diri adalah air susu yang pernah dia minum dari tetangganya sewaktu kecil, yang tidak dia muntahkan sisanya. Kalau sekelas Abdul Malik Al-Juwayni Al-Haramain, guru dari Imam Al-Ghazali, mengatakan seperti itu, apatah lagi kita. Barangkali istri di rumah hari semakin suka melawan, anak semakin susah diarahkan. Barangkali ada yang salah dengan nafkah yang kita berikan kepada mereka. Mungkin kita karyawan di kantor tetapi suka memalsukan nota-nota. Mungkin kita PNS tetapi suka tidak masuk, hanya menggunakan tanda tangan palsu. Maka semua itu yang akan membinasakan diri kita sewaktu masih hidup, bahkan sampai di akhirat di dalam kubur sekalipun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan dalam kehidupan kita. Sejak kecil beliau bijak, mana yang benar, mana yang salah, mana haknya dan mana hak dia. Ja'alallahu wa iyyakum minal mu'minina al-kamilina wa adhalana wa iyyakum fi sumratil muwahhidina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

저는 건강부터 알아보겠습니까? 달 집백. 오늘.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya tadi khutbah dan sholat Jumat, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda kaum muslimah yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, selamat siang untuk Anda yang saat ini baru bergabung dengan kami. Kali ini masih menemani Anda dengan berbagai informasi juga, berbagai lagu-lagu yang akan mengantarkan Anda menemani suasana santap siang tak bersama rekan-rekan atau mungkin bersama keluarga. Apa kabar untuk yang lagi disibukkan dengan aktivitas? Waduh, jangan kayak terlalu porsir tenaga tak. Pokoknya simpan kita tenaga tak untuk kegiatan yang lainnya.

0: staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Tarasian Pro 4 Makassar.
1: Iya, Sobat Budi dimanapun berada, melanjutkan kembali kebersamaan kita di Pro 4 TRI Makassar bersama Bung Richard, dan nanti sebentar nanti kita akan menyiarkan secara langsung ya dari Balai Mandala ya. Balai Mandala nanti sebentar yang akan dipandu oleh rekan kita Inces Dewi Satriani sebentar. Jangan kemana-mana, Sobat Budaya. Jam 2 kita akan gabung dulu sejenak seperti biasa di Pro 4 RRI Jakarta.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, sekitar 6.000 pengemudi ojek online atau ojol dari berbagai wilayah Jabodetabek mengikuti gebiar keselamatan berlalu lintas bersama Korlantas Polri di Pusdiklantas, Tangerang Selatan, Banten kemarin. Ketua Umum Asosiasi Ojol Nusantara, Dianton, mengatakan kegiatan tersebut diikuti pengemudi dari berbagai perusahaan aplikasi seperti Grab, Gojek, Shopee, Maxim, dan InDrive. Para peserta mendapat edukasi mengenai safety riding dan penanganan kecelakaan lalu lintas, sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengapresiasi festival budaya di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso sebagai upaya melestarikan seni dan budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Andri, kemarin mengatakan tradisi dan ritual adat yang ditampilkan diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda. Festival budaya yang digelar untuk kelima kalinya diikuti sekitar 2.000 peserta dan disaksikan sekitar 40 wisatawan mancanegara asal Malaysia. Wali Nagari Tabek Panjang Doni Suhendri mengatakan pihaknya berencana mengembangkan paket wisata untuk memperkenalkan budaya lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13:11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Di Ambon ya sudah jam 3:12.
2: Sudah sore ternyata ya.
3: Sudah sore pastinya.
2: Oke. Okay.
3: Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya, sama panas seperti sekali. Di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, ini kita
3: Ya. Kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat, iya. Baik, iya. Okay. Terima kasih Kakak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kakak Ati untuk tema kita siang hari ini.
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Iya.
3: Ya, jumpalah dengan kita, dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Jan Ateri ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber ada Bapak Jan Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Okay,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Jan Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Okay, baik, siap. Okay. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber, Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh, silakan.
3: Oke, saat ini sudah ada narasumber di Pro 4 Rambon, ada Pak Jan langsung, tidak buang-buang waktu, kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Jan.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Peserta para pemirsa, dimanapun Anda berada, bersama saya hari ini, saya Jan Atiri, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku, FMTM.
3: Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku ketua umum pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi tarian Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miama Tawahuk Itah dan Tenun Tanimbar Maluku merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miama Tawahuk ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu bersifat lokal saja. Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian, karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita, mereka lebih mengenal tarian Tabarila. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Pordata. Jadi bahasa Pordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Pordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
5: Recording in progress.
4: Ya. Nah, itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral. Untuk Nabar Ila'ah ini tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
4: Ya, benar.
3: Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
4: Tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu. Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan. Atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Ya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
3: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua atau masih yang ini membawakan tarian ini.
4: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Orang tua.
4: Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
3: Nah, biasa tarian Nabar

0: Set.
1: Okay. Ya. Nah, dari tarian kita beralih ke tenun. Ya. Karena ini kan dua satu topik tapi dua makna yang berbeda,
0: benar,
1: ya.
0: Benar,
1: dari tarian ya ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
0: Ya. Kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais.
1: Oh, Tais.
0: Ya. Atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Ya. Jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun-temurun. Ya. Jadi, dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
1: Oke. Okay. Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu?
0: Ya.
1: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
0: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu Kecamatan Tanimbar Utara maupun Kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
1: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
0: Ya, kalau itu memang di beberapa desa seperti Desa Enam Tabun, Lingat di Fordata di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara.
1: Tanimbar Utara.
0: Maupun Selatan, itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di Ibu Kota Somlaki dan sekitarnya. Ya.
1: Oke, okay. Nah pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
0: Nabar Ila.
1: Nabar Ila itu kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun,
0: ya.
1: Baju... apa namanya kain tenun Tanimbar itu?
0: Tanimbar. Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi untuk kalau lelaki itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos sama ada celana hitam. Nah nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu untuk lelaki itu sial yang dia agak kecil tapi di, tancap di bagian badan. Kalau untuk wanita itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
1: Sampai
0: itu menutupi bawah. Lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian tubuhnya juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
1: Okay. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kain tenun Tanimbar ya pastinya berasal dari Tanimbar.
0: Ya.
1: Dan nah, apa dalam dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun Tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
0: Ya. Itu memang tidak bisa dilepaspisahkan dari budaya Tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu tarian sendiri, itu. Tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan, itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang

0: punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang Tanimbar itu selalu katakan bahwa kain Tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri,
1: okay.
0: Tidak boleh orang lain yang buat,
1: okay,
0: gitu. Karena itu warisan dari leluhur kita.
1: Okay. Ya. Nah, berbicara terkait dengan kain tenun Tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele.
0: Ya.
1: Nah, kalau baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah,
0: ya,
1: itu pakai baju cele setiap hari Kamis, ya, kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai, ya, ASN, ya, PNS juga pakai baju cele. Ya. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
0: Ya, kita bisa melihat, ya, jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran, salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah, tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
1: Iya, karena ya, itu salah satu identitas diri.
0: Benar.
1: Jati, ya, diri, ya, orang Tanimbar juga, ya, ya, Pak.
0: Siap.
1: Iya. Iya. Jadi beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan, ya, terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat membuat tenun Tanimbar, ya, begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat tenun, kain tenun kan banyak, ada dari daerah NTT punya coraknya yang berbeda dengan, ya, tenun Tanimbar. Apa yang membuat istimewa, ya, kain tenun Tanimbar ini?
0: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri.
1: Okay.
0: Ya, yang pertama dulunya dari kita punya leluhur, sebelum waktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
1: Oh, kapas.
0: Kapas.
1: Okay.
0: Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaknya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
1: Oke, okay, jadi bahan dasarnya dari kapas.
0: Kapas, ya. Kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun itu, salah satunya saya mungkin tidak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua, sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
1: Kain tenun.
0: Ya, ya.
1: Okay. Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
0: Ya, itu memang ada di situ kalau kita lihat secara detail, itu memang punya nilai dan makna sendiri juga, okay, dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri, misalnya itu ada lambang-lambang tertentu,
1: lambang-lambang,
0: ada patung,
1: okay,
0: ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemuko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional, ya. Nah, itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
1: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya, kita sudah bisa tahu,
0: ya,
1: bentuk ini berarti ini dari Tanimbar.
0: Iya.
1: Iya. Oke, okay. Kak Noel, itu sekilas materi dari, ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan, ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Bang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang penasaran gitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Abang Po yang mau telepon di Ambon berapa? Kak Ati nomornya?
1: Iya, ya. Nomor telepon di Ambon 0911-311-544.
2: Baik.
1: Mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
1: Di Ambon. Sekali lagi 0911-311-544 ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Abang Po dari 0812-1124-928. Atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu? Ya.
2: Oke.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
3: Dari Nusantara.
1: Ya. Siap. Gimana kabarnya selamat Kakak Ayu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel.
1: Alhamdulillah, baik.
3: Ya, silakan. Ya, Kakak Ati di materi Ambo, selamat sore.
4: Iya, sore. Mbak Ayu.
3: Ya.
4: Mbak Ayu dimasuki ya di mana nih?
3: Iya, masih dimasuki nih.
4: Masuki, oke siap. Lanjut.
3: Langsung dari narasumbernya, selamat sore Pak.
5: Selamat sore Mbak Ayu.
3: Ya, selamat sore, kita dari Mas Woy, Mbak Ayu. Masing daerah punya keintiman khas tersendiri ya Pak ya. Ya. Untuk mimbar sendiri gitu ya, betul masih terlalu belum ini ya dengan keintiman mimbar ini walaupun betul ya di Maluku Tengah. Untuk keintiman mimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion dia gitu ya. Dan sekarang ya. Apa namanya keintiman yang sudah dari UMKM juga. Kalau kamu mau tahu kan penghasilan bagaimana ini Pak, saya kan kali ketemu lihat kayak baju cel ya tadi Kakak Ati bilang tuh katong pasti tahu apa baju Ambon, kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal tuh. Terus kita mau tahu keaslian dari tenun tani mereka seperti apa Pak. Terus untuk apa namanya bahan-bahannya juga gitu, apa emang ada kesulitan gitu ya untuk tenun tani bersendiri, maksudnya bahan bakunya gitu dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa. Itu kan sebuah pertanyaan buat Kakak Ati deh. Mungkin tadi, terima kasih ya. Selamat siang, selamat sore untuk Kak Ati yang ada di Kota Ambon.
1: Iya, oke. Terima kasih banyak Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya Kakak Ati dan juga Pak Jan?
4: Mungkin Pak Jan langsung dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
5: Baik, terima kasih. Kak Ayu untuk pertanyaannya yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas ya, tapi seiring dengan perkembangan sekarang banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang, mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ, karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu kain tenun itu, kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama tais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku, itu memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahulu kita itu mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional. Dan itu punya makna filosofinya tersendiri.
4: Ya.
5: Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu otomatis itu sudah bertentangan ya. Misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain tais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri kita bisa lihat kain tenun itu dikenal dengan motif Tunis yang tadi mungkin saya belum sampaikan.
4: Iya.
5: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
4: Oh, oke.
5: Okay. Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
4: Okay.
5: Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
4: Okay.
5: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam. Okay. Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa.
4: Okay.
5: Seperti di desa Tumbur di Tanimbar Selatan, okay. Somlaki. Ya.
4: Okay. Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
5: Okay. Benar.
4: Nah itu Ayus, penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu Kak Noya.
2: Oke.
4: Nah ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
2: Iya, silakan.
4: Ya, kita sapa dulu ya.
2: Boleh.
4: Kak Noya.
2: Iya.
4: Oke. Iya, selamat sore.
6: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
4: Iya.
6: Salam Nusantara, Kakak Ati.
4: Iya, selamat siang.
6: Ya, tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigu ya Kakak Ati.
4: Cigu, bagaimana kabar Cigu?
6: Ya, ya. Jadi sama Bang Noah ya, Bang Noah juga.
2: Iya Cigu.
6: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atteri.
5: Terima kasih ya.
6: Dengan Cigu ya. Memang temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang, aduh, tunggak ini perempuan. Miamat tahu itu bahasanya ya, tahu dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya Pak, saya lumayan sih, saya dari Tanimbar itu bagus banget itu, Pak. Apalagi, enak deh kalau kalau ke Maluku ini, lupa deh dengan budaya-budayanya, apalagi kain-kain tenunnya. Nah, ciri khas dari karakteristik motif dan warnanya itu seperti apa, Bapak Yan?
4: Okay.
6: Terus, nah, pasti harganya nggak seberapa mahal ya, Pak ya? Memang harganya itu ya cukuplah di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya, Pak, itu rentenya. Nah, itu ada yang saya mau tanya, Pak, seperti apa, ini tiga ya, penggunaannya dalam pakaian adat seperti baju tebe, ada tebe, Kak, itu untuk pria dan skatnya, untuk wanita, acara adat, tarian tradisional, hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah, itu baju tebe itu seperti apa, Pak, untuk namanya apa baju tebe? Nah, itu aja pertanyaan dari figur ya, Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
4: Iya.
6: Ada rasa-rasa, semua rasa. Dan ke, selamat siang. Menjalan sore bagian timur.
4: Siang, Cigu.
2: Terima kasih banyak, Cigu.
4: Iya, Cigu semangat sekali ya, Kak Noya.
2: Iya, selalu, kalau Cigu tuh pasti semangat
4: Cigu,
2: itu.
4: Iya. Cigu tuh mendengar setiap perempat.
2: Betul, iya. Beliau mendengarkan di seluruh Indonesia perempat pokoknya.
4: Betul.
2: Oke, baik silakan.
4: Iya. Ya, silakan Pak Yan.
5: Ya.
2: Ya.
5: Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun Tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun Tanimbar. Ya, kain tenun tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat Tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun Tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya, nah, dalam upacara adat juga, kita juga menggunakan baju TP sebagai busana tradisional Tanimbar. Itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Nah, contohnya, misalnya untuk upacara adat Tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi, misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya Tanimbar, itu selalu kita gunakan. Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan. Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun Tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian-tarian nasional itu selalu digunakan. Tadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya Tanimbar itu selalu digunakan dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan Hari Besar Nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana Tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu. Ya, jadi memang luar biasa, dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan, dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang. Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang. Sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di Tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
4: Ya, nah, terkait dengan pertanyaan tadi dari Cikgu, harga. Ini kan kalau kain tenun Tanimbar itu kan kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas. Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun Tanimbar itu. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
5: Ya, kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Ya, jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana, itu untuk ukuran jas, itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta. 2 juta. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana. Dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
2: Baik, terima kasih Pak Yan untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf?
4: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
2: Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun Tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
4: Ya, mungkin Pak Ian?
5: Ya.
4: Ya, oke, siap.
5: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Mm-hmm. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Mm-hmm. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi, sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
2: Okay.
5: Ya, terima kasih.
2: Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
5: Ya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal.
2: Pola tradisi.
5: Itu tidak boleh melenceng dari situ.
2: Mm-hmm.
5: Ya. Jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu, dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang Tanimbar itu sendiri.
2: Oke, baik.
5: Ya, begitu Pak.
2: Siap, terima kasih banyak Pak Yan. Dan Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Yan untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miamata Wahuk It dan juga Tenun Tanimbar. Silakan Pak Yan.
5: Ya, yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tabarila'a yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk tenun tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang, sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang Tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
4: Iya.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Pak Jan, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya. Untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
5: Terima kasih Pak.
4: Terima kasih Noer.
2: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miamata Wahuk It dan juga Tenun Tanimbar. Merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta. Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Listen up, y'all.

0: Sahabat Buri, kita kembali ke Perempat Jakarta dan kita hadirkan dulu info Kabar Ratna untuk pukul 3 sore ini.
1: Kabar Ratna Pro 4.
0: Sahabat budaya, cengceng. Cengceng adalah alat musik perkusi tradisional khas Bali yang termasuk ke dalam jenis idiofon atau sumber bunyinya berasal dari bahan dasar alat musik itu sendiri. Instrumen cengceng ini menyerupai seperangkat simbol logam kecil berbahan perunggu atau tembaga yang diletakkan di atas sebuah dudukan kayu yang sering kali dipahat membentuk tiruan kura-kura ikonik berdasarkan mitologi Bali.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sari batang malabiriku dimanapun berada. Kita sekarang sudah di program Siri Napace, menghadirkan banyak sekali lagu-lagu yang bagus-bagus ya, sampai di jam 5 sore nanti. Oke, langsung kita terima dulu. Selamat sore Abang Ashar. Uhuy.
1: Sore, Bung Bika.
0: Selamat sore.
1: Apa kabar?
0: Yes, kabar bahagia dan sehat, amin.
1: Ini kabar panas.
0: Kabar panas, sama Makassar juga panas. Ada juga Bunda Sri Sinta di sini di MU. Selamat siang, Bundaku. Halo? Halo, Bunda? Halo? Aduh, malu-malu. Halo, Bundaku?
1: Malu, Bung Bika.
0: Iya, oke. Okay. Oh, selamat siang. Iya, terima kasih. Oh, oke. Okay. Iya.
1: Hey. Apa itu?
0: Ya, kita lanjut ya. Nanti Bung Richard baca, nanti tinggal di ini ya, tinggal di apa namanya? Tinggal okay, dipilih ya. Oh, ada juga yang baru masuk. Halo, selamat siang Sirina Pace.
2: Selamat siang juga.
0: Iya.
2: Lagunya perempuan.
0: Oke. Siapa di mana, Ki?
2: Dengan Ibu Murti,
0: Bang. Wah, mantap.
2: Iya.
0: Duluan, Mak. Duluan, Mak, Bundaku. Iya, karena Bung Richard siaran, toh.
2: Iya.
0: Oke. Masih di sana, Ki?
2: Masih di sini, Kak.
0: Mantap.
2: Apa
0: itu? Macam-macam. Sadar. Oke. Bung Richard, bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya.
2: Iya, pilih apa? Okay. Lagunya apa?
0: Tabe. Yang pertama kita punya ada Uang Mekar, Anadara Sopeng, Jene Mata Kukang, Ripal Laku, Jani.
2: Jene Mata Kukang.
0: Oke.
2: Okay.
0: Nanti ini ya, bersusun ya, Bunda ya. Nanti ya, bersusun. Oke. Okay. Iya. Kemudian ya, terima kasih. Selamat siang. Iya, selamat siang. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, saya lanjut. Kemudian ada Siratu Kurang Sidi, Makaresopi Najaji, Angin Mamiri, Marudani Ale-ale, Kualena Talangan atau Alia, Dinging-dingingku. Angin Mamiri. Oke, okay, Angin Mamiri. Tapi Abang Asar boleh lanjut ya?
1: Ya, lanjut.
0: Teako Palla, Sesa Paneng, Rasa Beru Nubida, Renu Deceng, Buta Kala Sukangku, Silariang Chanriku, Meloka Masikola, Engkamoga Decengku, Tonangi Lopi Sebo, Lakare Mamae, Erok Karikau, Gara-gara HP.
1: Anu, Gara-gara HP.
0: Gara-gara HP, oke. Nanti Bung Richard putarkan.
1: Tapi itu nyanyi tuh.
0: Lagu Bugis ini.
1: Oh ya, itu nih gara-gara
0: HP. Oke, nanti kita mainkan sebentar ya.
1: Oke,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore Mas Bahar.
3: Dari Bone ini.
0: Oke, Bahar, iya.
3: Di Bone ini panas.
0: Oke.
3: Aduh, panas terus. Mulai terbit matahari sampai sekarang belum berhenti panas.
0: Jaming Bone. Oke, Bung Richard bacakan lagunya.
3: Ya, bacakan lagunya.
0: Yang mana?
3: 100 kraset.
0: Oh, tunggu dulu.
3: Siratu
0: Kurang Sedih. Oke.
3: Okay.
0: Iya, terima kasih.
3: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore Sirina Pace. Halo. Selamat sore. Sirina Pace. Selamat sore.
4: Halo teman-teman UMKM ini.
0: Selamat sore.
4: Masuk di satu jenis kurasi.
0: Iya, siapa di mana, Ki?
4: Ya, mereka juga harus tahu.
0: Oh, Deng Saro. Oke.
4: Ekonomi seperti apa?
0: Iya, Bung Richard bacakan lagunya. Deng Saro pilih di yang mana?
4: Yang mereka dapatkan.
5: Rikau.
0: Ya?
4: Banyakkan dari teman-teman Rikau. UMKM itu Rikau. Biasanya terbentur di salah satu dari dua hal. Yang pertama kebutuhannya yang memadai. Yang kedua keterbatasan modal.
0: Ero Karikau, mau itu?
4: Teman-teman UMKM ini salah satu.
0: Oke, nanti Bung Richard putarkan ya. Terima kasih.
4: Tentu dengan harapan mereka masuk ke dalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Tapi Bapak, ya kembali lagi sama.
0: Halo, selamat sore, Sirina Pace.
5: Halo.
0: Iya. Yeah.
5: Senandung lirik lagunya Perempat Ses.
0: Oke. Okay. Ibu Nur Intan di Takalar.
5: Iya betul, Bung Richard.
0: Oke, Bung Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya.
5: Iya.
0: Uang Mekar, Anadar Sopeng, Ripa Palaku, Candi Paria, Makare Sopi Najaji, Marudani Ale Ale, Kualina Talangan atau Alia, Dinging Dingingku, Teako Pala, Sisa Paneng Rasa, Beru Nubika, Renu Deceng, Butakala Sukangku, Silariang, Janriku, Meloka Masikola, Engka Moga Decengku, Tonangi Lopi Sekbo dan Lake Remamae.
5: Teako Pala.
0: Teako Pala.
5: Iya.
0: Oke, nanti Bung Richard putarkan. Terima kasih.
5: Iya,
0: sama-sama. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya, silakan yang mau bergabung, Bung Richard tunggu di 0811 492 50. Jangan lupa sebentar kita akan live nanti bersama Inces dari Monumen Mandala dalam rangka memperingati Hari Koperasi di tahun 2026 ini ya. Dan tim teknik RRI Makassar mereka sudah siap di sana untuk sebentar akan menghadirkan siaran langsungnya, nanti akan dipandu oleh Inces ya. Masih terus menemani sahabat budaya. Mari silakan 0811 492 50 atau 0812 441 92 50. Oke, kalau gitu kita putar lagu dulu, nanti sebentar Bung Richard balik lagi, jangan kemana-mana.

Balik, sahabat budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Halo Pak Jangki, selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senandung lirik Laguna Perempat.
0: Yes, oke.
1: Iya.
0: Pak Jangki di mana ini?
1: Di Pangkep.
0: Oh, di Pangkep.
1: Iya.
0: Oke, Bung Richard, apa namanya? Bacakan lagunya nanti boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Pak Jangkis di Pangkep.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kita punya Uang Mekar, Anak Darah Sopeng, Ripapal Laku.
1: Itu mau Anak Darah Sopeng.
0: Oke, nanti kita mainkan. Iya.
1: Yeah. Selalu Bu Richa.
0: Amin, terima kasih.
1: Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Tepat pukul 4 sore. Kita akan menghadirkan bergabung ke Monumen Mandala. Selamat sore, bundaku.
2: Senandung lirik lagunya Berempat, Ces.
0: Oke, di petaran ini, Di?
2: Yes.
0: Oke. Bung Richard bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya.
2: Nggak usah dibaca.
0: Oke,
2: usah
0: yang dibaca. Mana? Yang mana?
2: Cani
0: Paria. Oke, nanti kita mainkan. Betul. Iya.
2: Oke.
0: Terima kasih, selamat sore.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ade, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk Kamaki Bakata Ewako Makassar.
3: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada saat ini, saya sudah terhubung dengan rekan Kiswa langsung dari Monumen Mandala. Kita akan menghadirkan live report ya mengenai kegiatan saat ini berlangsung di sana. Rekan Kiswa, silakan. Oh, oke. Okay. Iya.

0: Oke, sahabat budaya, kita masih terus mencoba terhubung ya dengan oke. Mana ini accept? Iya, selamat sore dengan Giswa. Halo, selamat sore. Iya, kita masih terus mencoba terhubung dengan siapa? Sudah nih. Halo, selamat sore. Rekan Giswa, selamat sore.
1: Sore, iya, sore.
0: Oke, silakan laporannya.
1: Baik, pendengar, dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya berada di Balai Manunggal, di mana tempat saya melaporkan saat ini tengah berlangsung kegiatan Makassar Kooperatif Expo 2026 yang tentunya event ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79. Dan event ini tentunya diinisiasi langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Tentunya ini merupakan ajang pameran tahunan, kemudian juga sebagai ajang promosi dan ruang kolaborasi strategis serta forum komunikasi bagi gerakan koperasi di Kota Makassar, yang tentunya pendengar tujuannya untuk memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan. Dan kami sampaikan untuk hari ini di tanggal 28 Agustus 2026 akan dibuka langsung sebentar, dijadwalkan itu sekitar jam 15.30 waktu Indonesia Tengah. Akan dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk event Makassar Kooperatif Expo 2026. Dan untuk event ini juga kami dapat infonya akan berakhir di tanggal 30 Agustus 2026. Dan memang dari data yang kami dapatkan di pelataran Balai Manunggal ada sekitar 35 tenan UMKM yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman yang tentunya memang UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Sedangkan untuk di dalam Balai Manunggal atau di gedung Monumen Mandala ini ada sekitar 20 tenan koperasi sekota Makassar, di mana salah satunya adalah Koperasi Bakti Kencana RRI Makassar. Dan dapat kami sampaikan juga untuk di event ini juga RRI ikut berkontribusi, salah satunya lewat studio mini yang memang saat ini semuanya sudah bersiap ya untuk persiapan jelang pembukaan Makassar Kooperatif Expo 2026. Dan beberapa rangkaian kegiatan untuk pembukaan dari event Makassar Kooperatif Expo 2026 ini dapat saya sampaikan, di mana tadi ada talk show dengan tema koperasi naik kelas, kemudian dilanjutkan sebentar dengan adanya penyerahan kepada koperasi terbaik, koperasi sehat, di mana kami juga mendapatkan informasi bahwa RRI Makassar atau Koperasi Bakti Kencana juga akan menerima penghargaan anugerah koperasi sehat. Selain itu juga untuk di tanggal 29 besok, berbagai kegiatan juga disiapkan, ada lomba mewarnai, kemudian juga ada lomba karaoke, dan tentunya berbagai kegiatan positif lainnya. Dan untuk di tanggal 30 sendiri, pendengar, di jam 5 waktu Indonesia Tengah itu dijadwalkan ada kegiatan jalan sehat. Dan ini tentunya diikuti oleh masyarakat umum, Begitupun juga dengan seluruh pengurus koperasi di Kota Makassar. Demikian dari Balai Manunggal, Kiswan terusnya melaporkan kembali ke rekan Richard di studio.
0: Oke, terima kasih rekan Kiswa, dan sebentar jam 4 kita akan bergabung ke sana dan masih terus mendengarkan Prometeri Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Iya, sahabat budaya Norohombi. Norohombi ini sahabat budaya adalah makanan tradisional khas Papua yang terbuat dari campuran tepung sagu, parutan kelapa serta udang kering atau bia ya, atau kerang kering. Hidangan berbentuk lempengan tipis berlapis ini dimasak dengan cara dipanggang atau dibakar di atas daun pisang menggunakan bara api. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan cita rasa cemilan gurih bertekstur unik yang menjadikannya salah satu kuliner favorit masyarakat adat.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
1: Oke, sahabat budaya dimanapun berada, saat ini seperti tadi udah dilaporkan, saat ini RRI Makassar ini ada di Monumen Mandala ya, memperingati Hari Koperasi tahun 2026, dan mereka sudah bersiap-siap di sana untuk menghadirkan program kegiatan acara yang saat ini berlangsung, mulai pembukaan ya. Pembukaan nanti sebentar tadi oleh rekan Kiswati ini sudah bergabung nanti di pukul 16.30 pembukaan ya. Dan rekan teman-teman yang ada di sana, yang ada di Monumen Mandala, mereka sudah bersiap-siap untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan di sana ya. Dan tadi juga sudah di diinfokan oleh Kiswa bahwa RRI Koperasi dari RRI Makassar ini juga ya ternyata akan mendapatkan penghargaan ya. Akan mendapatkan penghargaan dari di HUT Koperasi ini ya di tahun 2026 sahabat budaya. Dan kita masih terus mencoba terhubung dengan rekan-rekan kita yang ada di studio mini ya, studio mini RRI Makassar yang ada di dalam gedung Balai Manunggal 45 di Jalan Jenderal Sudirman ya, di mana mulai dari hari ini Jumat 28 Agustus sampai nanti Minggu tanggal 30 Agustus 2026 Balai Manunggal akan menjadi salah satu tempat kegiatan yang paling ramai. Dan sahabat budaya juga ya bisa bisa ke sana juga membawa keluarga ya, karena banyak sekali tenan-tenan UMKM yang akan memanjakan selera dan mata sahabat budaya semua. Kita masih mencoba terhubung dengan rekan saya ada Dewi Satriani di sana ya, dan juga tim teknik RRI Makassar nanti akan menghadirkan berbagai kegiatan-kegiatan dan program acara menarik yang akan kita hadirkan nanti di sana. Kita masih mencoba terhubung ya dengan rekan saya Dewi Satriani di sana, dan sahabat budaya masih terus menghadirkan acara-acara menarik di Promoter Makassar, bahwa HUT Koperasi ya di tahun 2026 ini begitu meriah di yang dilaksanakan di Monumen Mandala. Dan teman-teman di sana, oke sahabat budaya, segera kita bergabung ya dengan studio mini RRI Makassar di Monumen Mandala. Silakan.

Baik, terima kasih untuk rekan Richard yang ada di studio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Ini ketemu Mikil lagi nih sahabat budaya di hari ini, pastinya di hari Jumat ya, di tanggal 28 Agustus 2026. Iya, kali ini kita akan menemani ya untuk para pendengar tak yang saat ini setia sekali mendengarkan Pro 4 RRI Makassar di sore hari ini ya. Karena ini ada beberapa hari kegiatan untuk ada yang mungkin penasaran, apa sih kegiatannya? Nah, untuk itu sahabat budaya, aku informasikan Ki bahwa saat ini kita berada di... Aduh, ini mic-nya ini kenapa ya sahabat budaya? Oke, saat ini kita berada di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf yang biasanya ya pendengar mungkin mendengarkan atau kenal dengan sebutan Gedung Balai Manunggal, Kota Makassar. Biasa jalan-jalan ke Balai Manunggal Kota Makassar atau Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf, sahabat budaya, ada Meki di sini. Pokoknya di sini itu ya, sahabat budaya, RRI Makassar membuka studio mini yang di mana krunya Pro 4 RRI Makassar dan tekniknya kita ini sudah bareng-bareng kolaborasi, Ki. Kenapa saya bilang bareng-bareng? Maunya bilang kak kolaborasi ya, untuk menemani para pendengar kita yang saat ini mendengarkan 92,5 FM. Jadi kita bukan cuman didengarkan melalui FM, kita juga bisa didengarkan melalui audio streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Oke, kenapa kita berada di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf atau yang biasa dikenal dengan Gedung Balai Manunggal, sahabat budaya? Nah, kegiatan ini yaitu Makassar Kooperatif Expo 2026. Sekaligus semarak Hari Koperasi Nasional 2026, rangkaian acara-acara menarik yang dihadirkan pada hari ini di hari pertama pastinya sahabat budaya. Mau kita tahu kita di informasi apa saja, informasi acara apa saja yang dihadirkan sahabat budaya. Tadi sudah ada nih openingnya dari MC Kak Rechan dengan temannya. Dan setelah itu ada juga acara Kooperatif Talk, yaitu kooperasi naik kelas pastinya dengan mengangkat topik yaitu kooperasi naik kelas, digitalisasi transaksi dan akses pasar yang lebih luas. Dua moderator yang sudah dihadirkan pada siang menjelang sore tadi, dua narasumber ya. Iya. Ini habisnya dilihat sini ada angka 2 ya. Jadi ada satu moderator, ada juga narasumber 2. Yang pertama yaitu ada Ketua Koperasi Konsumen Kopi Masyarakat Indonesia, Muhammad Wadi Pratamaha. Narasumber yang kedua yaitu Ketua Koperasi Produsen Putra Makassar Abadi, ada Kak Irfan Sa Fahmi SEMAK. Yang dimana tadi sesi pertama, pemateri yang pertama itu dari bisnis kopi hingga skala industri berbasis koperasi. Tadi yang dibahas seperti itu. Nah, untuk sesi materi kedua yang membahas tentang pengalaman koperasi produsen menembus pasar baru. Jadi dua narasumber yang luar biasa ini sudah memaparkan dan sudah menjawab apa saja dari pertanyaan-pertanyaan dari moderator kita, sahabat budaya. Keren sekali. Mungkin penasaran para pendengar kita yang mendengarkan Ki acaranya Pro 4 di 92,5. Ada yang lagi berjalan-jalan OTW terus monitor Ki 92,5. Penasaran Miki. Datang Miki ke sini di jalan. Pokoknya Jalan Jenderal Sudirman. Kalau kita melintas di Jalan Jenderal Sudirman di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf yang biasa dikenal dengan Gedung Balai Manunggal Kota Makassar. Pokoknya langsung singgah Miki di sini, parkir ke kendaraan tak baik-baik, masuk ke di sini. Kayaknya gratis dimasuk sahabat budaya. Enggak percaya ke saya saja gratis masuk ya. Dan nanti di sini di Gedung Balai Manunggal Kota Makassar ini kita saksikan bersama ada beberapa tenan yang sudah disiapkan
para panitia yang bertugas di acara ini di Makassar Kooperatif Expo 2026. Ada 20 tenan koperasi. Nah, ada juga 30 tenan UMKM. Pokoknya apa yang kita mau tahu tentang koperasi, apa yang kita mau tahu tentang UMKM ini semuanya ada di Balai Prajurit Prajurit Jenderal M. Yusuf atau Gedung Balai Mandunggal. Jadi ada yang mau atau penasaran dengan produk-produk UMKM yang ada di sini, karena produk UMKM yang ada di sini tuh disediakan ada berupa makanan, cemilan-cemilan, ada sembako. Nah, selain itu ada juga nih pendengar ya sahabat budaya, ini berupa non-food atau barang-barang berupa fashion, pakaian, dan selain itu ada juga berupa perhiasan, gantungan kunci, pokoknya semuanya ada yang ada di sini. Datang Miki. Kalau kita penasaran dengan acara ini, mungkin juga dengar Ki atau mungkin lihat Ki penyiarnya Pro 4, mungkin lihat semua tim-timnya juga Pro 4. Pokoknya datang Miki di studio mini di Manunggal Mini. Manunggal Mini, bukan Manunggal Mini sahabat budaya. Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf atau biasa dikenal dengan Gedung Balai Manunggal Kota Makassar. Nah, sahabat budaya, penasaran dengan rangkaian acara apa lagi selanjutnya? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RN Makassar, tentunya di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf atau Gedung Balai Manunggal Studio Mini RRI Pro 4 Makassar. Baik sahabat budaya, selain itu kita juga sudah kedatangan nih ya Kepala LPP RRI Makassar Ibu Anom Andadari yang tentunya antusias untuk berpartisipasi menghadiri acara Corporate Expo 2026 sekaligus marak Hari Koperasi Nasional 2026. Oh iya sahabat budaya, mau kita tahu acara ini dalam rangka perayaan Koperasi Nasional ke-79. Jadi bagaimana caranya? Yaitu koperasi naik kelas. Oh, sekali lagi kalau kita penasaran, datang lagi di sini di studio mini RRI Makassar atau Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf, Gedung Balai Manunggal, Kota Makassar.

Baik, sedikit bocoran nih sahabat budaya, karena rangkaian acara yang akan hadir sebentar ada pembukaan kegiatan yang sesaat lagi akan dimulai. Dan sebentar insya Allah juga ada kedatangan Wali Kota Makassar beserta rombongan. Ada juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penampilan-penampilan tari tradisional ide. Penasaran Ki, ini bagaimana itu penampilan tari-tari tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Di sini nih sementara tempatnya di gedung Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf atau gedung Balai Manunggal Kota Makassar. Nah, pendengar atau sahabat budaya, sebentar ada juga kita akan dengarkan dan saksikan bersama, yaitu laporan kegiatan. Ya, laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Bapak Arlin Arista SSTP MSI. Dan setelah itu, ada tuh juga tahu nanti acaranya penyerahan penghargaan koperasi. Bagaimana sebentar acaranya? Pokoknya dengarkan, pantau terus Meki FM 92,5 atau di audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Pokoknya tempatnya yang namanya, kalau untuk para pendengar tak yang suka sekali atau yang keren-keren itu mendengarkan namanya acaranya Pro 4 RRI Makassar. Stay tune Meki, nah.

Baik pendengar, sahabat budaya dimanapun Anda berada ya, sebelum atau sembari kita menantikan acara pembukaan kegiatan sesaat lagi ya, sambil menantikan juga kedatangan Wali Kota Makassar beserta rombongannya, biar kita lebih terhibur lagi nih pendengar. Gimana kalau kita pilang ngeri mitawa kelong? Nah, kelong apa yang mau kita dengarkan? Pokoknya ikuti Miki terus di Promo TRR Makassar, karena berbagai lagu-lagu atau kelong-kelong yang dihadirkan ini bakalan terhibur Ki, lagu-lagu yang bagus, lagu-lagu yang bisa memberikan Ki semangat. Sesaat lagi nih pembukaannya. Stay tune Miki nah.

Iya, ini kayaknya operator gini masih anu dulu, otak-atik dulu, perangkatnya di belakang seperti apa, lagu apa yang akan yang tepat sekali kita pilangnya Ricky, kelong-kelongnya di sore-sore begini. Misalnya itu kalau kita mendengarkan atau pilangnya Ricky acaranya Pro 4, kelong-kelong, Makassar, Mandar, Toraja, itu pokoknya semuanya ada Ji, Bugis apalagi. Kita duduk-duduk mi pilang ngeriki baru sambil menikmati pisang goreng. Ih pasti enak sekali kisah buat budaya. Nggak percaya Miki, pokoknya pantau Miki terus di 92. Dengarkan Miki terus di 92,5 FM. Nah selain itu sekali lagi, kalau penasaran Ki, kalau misalkan tidak ada radio tak itu yang segi 4 kah? Ya, pokoknya dengar mungkin melalui juga HP tak. Nah, download aplikasi RRI Digital, karena di sana di aplikasi RRI Digital itu bisa tunjukin pilang ngeriki namanya Pro 4 RRI Makassar. Selain Pro 4 bisa kita dengar juga di 94,4 yaitu Pro 1 RRI Makassar. Ada juga Pro 2 96,8 FM. Pokoknya lengkap yang di aplikasi RRI Digital. Tapi untuk saat ini ku fokuskan mi dulu saja di Pro 4. Karena apa? Karena Pro 4 itu sekarang lagi siaran langsung yaitu Makassar Cooperative Expo 2026 sekaligus semarak Hari Koperasi Nasional 2026. Pokoknya tidak rugi Ki kalau kita dengarkan acaranya Pro 4. Bagaimana operatorku? Apakah sudah ada? Oke, langsung kita dengarkan Tawa Kelong untuk menemani suasana santai tak bersama keluarga tercinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Makassar dari Jalan Jenderal Sudirman, Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf yang biasa dikenal dengan Gedung Balai Manunggal Kota Makassar. Kita masih dengan rangkaian acara Makassar Kooperatif Expo 2026 sekaligus marak Hari Koperasi Nasional 2026 yang ke-79, sahabat budaya. Baik, sekali lagi kita informasikan nih, ada di sini ya, kita menyaksikan bersama ada 20 tenan koperasi, ada tong juga 35.

Ketenan UMKM yang meramaikan acara ini, dan tentunya para pengunjung atau para tamu undangan yang sudah hadir pada sore hari ini di gedung Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf luar biasa sekali. Antusias sekali untuk menikmati rangkaian acara-acara menarik yang ada di Gedung Manunggal Kota Makassar. Kalau kita penasaran nih sahabat budaya, datang mungkin jalan-jalan ke sini, karena di sini sudah ada studio mini Pro 4 RRI Makassar ya. Kalau kita enggak sempat jalan-jalan ke sini, dengarkan Meki di 92,5 FM atau aplikasi RRI Digital. Itu di Pro 4 RRI Makassar, karena kita lagi fokus di Pro 4 RRI Makassar. Tapi kalau kita mau dengarkan acara yang lainnya, bisa di Pro 1 RRI Makassar di 94,4 FM atau di Pro 2 96,8 FM. Itu rangkaian acara menarik juga ada di sana. Kali ini di 92,5 FM, aplikasi RRI Digital atau audio streaming rri.co.id, kita siaran langsung rangkaian acara Makassar Expo 2026. Kita saksikan bersama deh, banyak sekali di sini tahu wah ini para hadirin yang luar biasa sekali. Dia tertip ini untuk menyaksikan bersama atau menantikan acara-acara yang sesaat lagi dibuka ya. Yaitu ada pembukaan dan tentunya ini sambil menyambut menantikan kedatangan Wali Kota Makassar beserta rombongan. Sebentar juga ada acara mendengarkan atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, ada laporan kegiatan juga sesaat lagi penyerahan penghargaan. Pokoknya ini banyaknya sekali acara-acara yang jengkit lewatkan Kim bersama. Nah, sekali lagi Teng Mekid Manunggal, Bal Manunggal RRI Makassar. Oh iya tahu, kita siaran langsung juga di akun TikTok ya. Iya. Oh di YouTube. Ah, pokoknya para pendengar sahabat budaya, ya, kalau penasaran Ki juga, kalau misalkan tidak ada nak berteman Ki sama Pro 4 RRI Makassar akun TikTok, kita juga siaran langsung melalui YouTube-nya Pro RRI Makassar. Kenapa Pro 4 terus saya sebut? Gara-gara fokus kayak ini sama Pro 4, padahal kita lagi siaran langsung nih ya pendengar di akun YouTube-nya RRI Makassar. Nah, oke. Jadi kalau di sini kita saksikan di sebelah kiriku itu di studio mini ada dijual beberapa cemilan-cemilan. Ada juga dijual beberapa fashion-fashion yang mungkin kita cocok di badan tak. Tapi kita sama promosikan itu. Intinya untuk pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar penasaran Ki, rangkaian acara apa yang akan dihadirkan, pokoknya sambil dengarkan ke acaranya Pro 4 di 92,5 FM, kita melangkahkan kaki tak menuju ke sini ya untuk meramaikan acara ini. Oke, untuk itu jangan kemana-mana lagi, sesaat lagi kita akan menantikan untuk pembukaan Makassar Cooperative Expo 2026 sekaligus semarak Hari Koperasi Nasional 2026 yang ke-79. Pokoknya jangan kemana-mana, nah stay tune terus mungkin di Pro 4 RRI Makassar atau di akun YouTube RRI Makassar. Kita dengarkan dulu tawa lagu atau kelong untuk menemani suasana santai tapi sore hari ini bersama keluarga tercinta. Atau saat ini kita lagi dengarkan Pro 4 RRI Makassar bersama Renta.

2026. Dan saat ini kita saksikan bersama pendengar sahabat budaya, Wali Kota Makassar beserta rombongan sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan langsung saja live untuk siaran langsung acara Makassar Cooperative Expo 2026.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Bapak Ibu hadirin, terimalah persembahan teriba ini Tondong Bonga. Persembahan dari Sanggar Payung Sabea. Selamat menyaksikan.

pendengar dimanapun Anda berada, ya mengawali kebersamaan di Makassar. Kooperatif Expo 2026 sekaligus semarak Hari Koperasi Nasional 2026. Tadi sudah ada menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan opening performance, yaitu penampilan tari tradisional dari Kabupaten Toraja.

modernitas. Tarian ini menyimbolkan harmonisasi antara kelembutan dan kekuatan dalam budaya Toraja. Sosok Baine Toraja mempresentasikan keteguhan hati, kehormatan, dan peran perempuan sebagai penyeimbang kehidupan serta penjaga kelestarian tradisi antar generasi. Sementara itu, todeng bunga melambangkan kemakmuran, derajat tinggi, dan wibawa persembahan sakral yang membawa restu leluhur. Kedua figur ini mencerminkan keseimbangan hidup, kemuliaan adat, dan kontinuitas nilai-nilai luhur masyarakat Toraja. Inilah dia penampilan tari Baine Todeng Bunga, persembahan dari Sanggar Payung Sabea. Selamat menyaksikan.

Iya, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Kita masih menantikan penampilan dari teman-teman sanggar yang akan menampilkan yaitu tari tradisional Kabupaten Tanah Karang.

0: 시원하다는 데 너무 힘들었어.
1: 린두 동안 이야 마발로 나쁜 놈들.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, dimanapun Anda berada. Nah, sahabat budaya Saribata malam diriku, bahasa jalan kita saksikan bersama ini penampilan-penampilan tari tradisional dari Kabupaten Toraja. Wih, luar biasa sekali sahabat budaya. Pokoknya hari ini dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional 2026, yaitu Makassar Incorporative Expo 2026. Hari perayaan koperasi ini di ke-79 ya sahabat budaya, sampai ribet kak ini ucapkan Ki. Karena terpesona kak dengan penampilan tari Tanah Toraja tadi. Nah sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita masih menantikan dengan rangkaian acara-acara menarik lainnya sesaat lagi. Sebentar ada doa bersama, ada juga sebentar laporan kegiatan panitia pastinya, laporan kegiatan acara ini yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sesaat lagi sahabat budaya. Baik, untuk itu jangan kemana-mana, stay terus di Pro 4 RRI Makassar, yang dimana kita masih menyiarkan siaran langsung dari Makassar Cooperative Expo 2026. Nah, kalau kita lihat bersama ini sahabat budaya, ada berbagai acara yang dihadirkan pada event ini. Dengan hashtag Koperasi Berdaya, Makassar Berdaya, Berkarya, Indonesia Berjaya. Dan sekali lagi kita sudah kedatangan Wali Kota Makassar dalam rangka perayaan Koperasi Nasional ke-79 di acara ini, yaitu Makassar Cooperative Expo 2026. Baik, pendengar sahabat budaya Saribatang Malak Biriku, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan dan saksikan bersama, ini dia pembukaan oleh MC Rechan dan kawan-kawan.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Agak kareba Bapak Ibu hadirin.
2: Baji-baji Ji.
1: Aduh kurang semangat kayaknya. Agak kareba Bapak Ibu hadirin.
2: Baji-baji Ji, alhamdulillah. Untuk itu baik Bapak Ibu hadirin, pertama-tama izinkanlah kami menyapa seluruh hadirin tamu undangan yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Wali Kota Makassar Bapak Haji Munafri Arifuddin SH. Boleh kita berikan tepuk tangan yang hadirin yang paling berbahagia?
1: Luar biasa sekali, yang kami hormati para anggota Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili.
2: Yang sama kami hormati pula Sekretaris Daerah Kota Makassar Bapak Dr. Andi Zulkifli Nanda SSTP MSI.
1: Selamat sore dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK Edukasi Perlindungan Konsumen dan Perizinan Lembaga Jasa Keuangan Bapak Arif Mahfud.
2: Yang sama kami hormati pula Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili.
1: Selamat sore dan selamat datang juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Bapak Arlin Ariesta, SSTP MSI.
2: Serta yang sama kami hormati, Regional Mikro dan Customer Head Bank Mandiri Region 10 Sulawesi dan Maluku, Bapak Ivan Derlim.
1: Seluruh pejabat BUMN yang sempat hadir, serta seluruh tamu undangan, kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian opening ceremony Makassar Cooperative Expo 2026.
2: Yang dirangkaikan dengan Hari Peringatan Koperasi Nasional ke-79 tahun. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian?
1: Luar biasa sekali, tentunya izinkanlah saya Sophia.
2: Dan saya Rechan Akmal yang akan memandu seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini.
1: Dan pastinya Bapak Ibu hadirin, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
2: Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. berangkat dari semangat untuk mendorong generasi koperasi naik kelas, memperkuat jejaring UMKM lokal, serta mempercepat digitalisasi ekonomi rakyat. Makassar Cooperative Expo 2026 hadir sebagai wadah pesta kolaborasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh warga Kota Makassar.
1: Dan pastinya tahun ini Makassar Cooperative Expo menghadirkan banyak sekali rangkaian acara yang sayang banget untuk dilewatkan. Setiap harinya akan ada talk show edukasi terkait dengan koperasi dan juga bisnis.
2: Nah, selain itu juga dalam event Makassar Cooperative Expo bakalan ada juga lomba mind mapping.
1: Bukan cuma itu, juga akan ada lomba karaoke.
2: Hingga lomba mewarnai anak.
1: Dan nantinya di akhir acara atau di puncak acara nantinya akan ada yang spesial katanya Kakak Rechan. Ada
2: betul apa banget, nantinya pada puncak acara pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 kita akan bersama-sama meramaikan Jalan Sehat bersama Gerakan Koperasi 2026.
1: Luar biasa sekali, tentunya melalui kolaborasi ini Makassar Cooperative Expo tidak hanya menjadi ajang pameran bisnis belaka, tetapi juga ruang interaksi, edukasi, hiburan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat secara nyata.
2: Di mana Makassar Cooperative Expo 2026 ini dirangkaikan dengan Hari Peringatan Koperasi Nasional ke-79 tahun. Baiklah Bapak Ibu hadirin, untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Dengan hormat kami mengundang Bapak Arlin Ariesta, SSTP MSI.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH. Yang saya hormati Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak Dr. Andi Sulkifli Nanda, SSTP MSI. Yang kami hormati Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan Perum Bulog Cabang Makassar. Yang saya hormati pimpinan PT Pertamina Patraniaga Region Sulawesi atau yang mewakili. Yang saya hormati para staf ahli wali kota, asisten sekda, kepala organisasi perangkat daerah, dan para camat yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati pimpinan cabang Bank Himbara Sekota Makassar. Yang saya hormati pimpinan koordinator LPDB Kementerian Koperasi. Yang saya hormati Ketua Dewan Koperasi Indonesia Kota Makassar beserta seluruh pembina dan pegiat koperasi. Yang saya hormati segenap forum pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih Sekota Makassar. Yang saya hormati para pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota gerakan koperasi Sekota Makassar serta hadirin dan tamu undangan sekalian yang berbahagia. Izinkanlah saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Makassar Cooperative Expo dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional tingkat Kota Makassar tahun 2026 sebagai berikut. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Yang ketiga, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 120 tahun 2021 tentang fasilitasi kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Latar belakang dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Koperasi Nomor B67/MKOP/PW/06.01/2026 tanggal 25 Juni 2026 perihal peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 bahwa pelaksanaan Hari Koperasi ke-79 perlu dijadikan momentum untuk mempercepat kebangkitan koperasi di Indonesia sebagai instrumen utama penguatan ekonomi kerakyatan. Karena itu, Hari Koperasi ke-79 tidak cukup hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus tampil sebagai gerakan nasional konsolidasi ekonomi rakyat berbasis koperasi modern. Dengan mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya yang mencerminkan semangat kebangkitan dan penguatan peran koperasi dalam mewujudkan ekonomi rakyat yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa memegang peran krusial dalam memperkuat sendi-sendi ekonomi rakyat. Perlu kami informasikan, data per Desember tahun 2025 di Kota Makassar, gerakan koperasi berjumlah 1.484 koperasi yang terdaftar dan sebanyak 890 unit atau 60,4% aktif, diantaranya 153 koperasi Kelurahan Merah Putih. Menapaki usia ke-79 Gerakan Koperasi Nasional, capaian ini menjadi modal sekaligus tantangan untuk bergerak lebih adaptif, lincah, dan melek digital sejalan dengan akselerasi Program Strategis Nasional Koperasi Merah Putih. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terus memberikan dukungan dan partisipasi aktif untuk menyukseskan rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar juga terus mendorong modernisasi tata kelola koperasi dan melalui kegiatan ini kami hadirkan ruang pameran, promosi dan kolaborasi strategis bagi gerakan koperasi Kota Makassar guna merajut kebersamaan, memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang tangguh, mandiri, inklusif, dan berdaya saing global. Maksud dan tujuan. Secara filosofis, maksud dari tujuan ini sebagai rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang juga sebagai ruang kolaborasi dan interaksi yang mempertemukan gerakan koperasi. Dua, sebagai wadah promosi, pemasaran produk lokal, serta fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan, juga sebagai forum literasi bisnis yang mendorong modernisasi tata kelola koperasi dan UMKM. Tujuan yang pertama untuk menjalin kemitraan strategis, peluang kerjasama bisnis antar koperasi maupun antara UMKM dengan sektor retail dan lembaga pembiayaan lainnya. Yang kedua, mendorong investasi jasa koperasi, di mana memicu daya tarik investasi di sektor usaha jasa, keuangan mikro, dan rantai pasok lokal. Yang ketiga, akses transformasi digital, mengajak koperasi dan UMKM beradaptasi dengan sistem tata kelola digital dan pembayaran digital guna meningkatkan efisiensi dan daya saing. Waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026 di Balai Prajurit Jenderal TNI M. Yusuf, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh koperasi aktif berprestasi pelaku UMKM unggulan, lembaga keuangan dan perbankan, BUMN, serta mitra swasta di bidang ekonomi produktif dan teknologi keuangan. Makassar Cooperative Expo selama 3 hari akan diisi rangkaian Koperasi Showcase and Exhibition, Talkshow Interaktif, rangkaian lomba, serta kegiatan akan diakhiri dengan jalan sehat bersama gerakan koperasi sekota Makassar pada hari Ahad tanggal 30 Agustus 2026. Bapak Wali Kota dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga akan dilakukan penyaluran bantuan pembiayaan melalui kur dari Bank Mandiri kepada pelaku usaha mikro dan pedagang kaki lima sebagai bentuk fasilitasi akses layanan pembiayaan bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro dalam rangka mendorong kemandirian usaha, inklusi keuangan, dan peningkatan kelas pelaku usaha mikro di Kota Makassar. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Makassar atas dukungan, kebijakan simulatif, dan bimbingan tiada henti dalam memajukan ekonomi kerakyatan di Kota Makassar. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh pembina dan pegiat koperasi, stakeholder, serta semua pihak yang telah berkontribusi aktif hingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami menyadari tiada gading yang tidak retak apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan maupun fasilitasi selama acara berlangsung. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan keberkahan bagi masyarakat Kota Makassar. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wali Kota Makassar untuk memberikan arahan serta membuka dengan resmi kegiatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kadis untuk tetap berada di atas panggung karena akan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan koperasi kepada Koperasi Sehat.
2: Untuk itu kami mengundang kepada para penerima penghargaan untuk kategori penghargaan Koperasi Sehat, Koperasi Konsumen Kartika Hasanuddin Darmagati,
1: Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Jasmani, Koperasi Konsumen KPN Bakti Kencana RRI,
2: Koperasi Konsumen Kartika Hasanuddin Makassar Kodim 1408,
1: dan Koperasi Konsumen Nur Afia RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama laporan kegiatan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Bapak Arlin Arista STP MSI sudah menyampaikan laporannya, dan tentunya saat ini kita saksikan bersama juga penyerahan penghargaan koperasi sehat yaitu Koperasi Konsumen Kartika Hasanuddin Darmagati Primer Koperasi Kartika Sanudin Jasmani, Koperasi Konsumen KPN Bakti Kencana RRI, Koperasi Konsumen Kartika Sanudin Makassar Kodim 1408, Koperasi Konsumen Nur Alfia RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Baik, saat ini kita saksikan bersama, ini dia penyerahan penghargaan koperasi.
2: Sini parang. Bapak-Ibu hadirin, kita saksikan bersama penyerahan penghargaan kepada Koperasi Sehat. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, Bapak-Ibu hadirin?
1: Langsung diberikan oleh Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH tentunya. Dan didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Bapak Arlin Ariesta SSTP MSI.
2: Luar biasa, tentunya ini merupakan salah satu program yang begitu luar biasa dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Mohon izin Bapak dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, boleh silahkan berikan senyum terbaiknya. Mohon izin. Untuk sesi foto kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk menerima penghargaan. Mohon izin Bapak Wali tetap berada di atas panggung, karena kita akan melanjutkan ke penyerahan kredit usaha rakyat.
1: Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada para pelaku yang sudah bergabung. Nantinya kami mengundang kepada Nur Halisa dengan penerima kredit usaha rakyat senilai 200 juta rupiah.
2: Juga kami mengundang kepada Ramli dengan penerima kredit usaha rakyat senilai 100 juta rupiah.
1: Selanjutnya Ikadek Wirda Mawan dengan penerima kredit usaha 100 juta rupiah.
2: Selanjutnya ada Mu Alfitra dengan prima kredit senilai 500 juta rupiah.
1: Dan terakhir atas nama Ruslan dengan penerima kredit 120 juta rupiah. Untuk itu kami turut mengundang kepada Mikro and Head Bank Mandiri Region 10 Sulawesi dan Maluku, Bapak Dewa Kadek Indrawan, untuk turut mendampingi dalam penyerahan, untuk penyerahan kredit usaha rakyat.
2: Baik, Bapak Ibu hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.
1: Semoga kredit usaha rakyat ini berguna untuk usaha, untuk para pelaku usaha yang pastinya mendapatkan dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
2: Betul sekali, dan tentunya juga mendapat keberkahan ya. Luar biasa sekali, dan kembali dengan banyak sekali. Luar biasa sekali, Bapak Ibu hadirin, tentunya kredit

0: Tentunya penyerahan bantuan kredit usaha rakyat kepada pelaku usaha ini bekerja sama dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan Bank Mandiri tentunya, yang dimana diserahkan langsung oleh Wali Kota Makassar Bapak Haji Munafri Arifuddin dan didampingi oleh Mikro and Head Bank Mandiri Region 10 Sulawesi dan Maluku Bapak Dewa Kadek Indrawan serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Bapak Arlin Ariesta SSTP MSI. Mohon izin Bapak untuk dilanjutkan dengan foto bersama dengan para penerima kredit usaha rakyat.
1: Baik, untuk sesi foto kami pandu dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Sekali lagi, 2, 1. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk seluruh penerima kredit usaha rakyat untuk dapat kembali, juga kepada kepala dinas dan juga perwakilan dari Bank Mandiri untuk dapat kembali ke tempat.
0: Mohon izin Pak Wali untuk tetap berada di atas panggung karena akan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan Makassar Kooperatif Expo 2026 oleh Wali Kota Makassar. Untuk itu, dengan hormat kami persilahkan kepada Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian.
2: Baik, Sari Batang Malam berikut sahabat budaya, selanjutnya kita dengarkan bersama. Ini dia sambutan dan pembukaan kegiatan oleh Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar Bapak Dr. Andi Sulkifli Nanda STP MSI, yang saya hormati para Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulselbar yang diwakili Direktur Pengawasan Perilaku PUJK Edukasi Perlindungan Konsumen dan Perizinan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sulselbar Bapak Arif Mahfud. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati para asisten dan staf ahli pemerintah Kota Makassar, yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar Bapak Arlin Ariesta beserta jajarannya, yang saya hormati para kepala SKPD di lingkup pemerintah Kota Makassar, yang saya hormati para pimpinan BUMN, BUMD dan perbankan atau yang mewakili, yang saya hormati para ketua koperasi Kelurahan Merah Putih se-Kota Makassar, yang saya hormati para sponsor, rekan-rekan media, seluruh tamu undangan, hadirin hadirat yang sama berbahagia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertama-tama tentu tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayahnya. Dan tak lupa kita mengirim salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka mengikuti acara pembukaan Makassar Kooperatif Expo 2026 dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 yang secara nasional mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Tema ini mengandung makna yang sangat dalam bagi kita semua, bahwa kemajuan bangsa tidak dapat dilepaskan dari kemajuan ekonomi rakyat, dan koperasi adalah salah satu instrumen utama untuk mewujudkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati, koperasi sudah lama menjadi bagian dari sistem perekonomian kerakyatan yang ada di Indonesia. Dan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,

ini merupakan bagian yang sangat penting bagaimana melibatkan masyarakat di dalam proses pembangunan yang ada. Koperasi ini akan bekerja sama dengan beberapa stakeholder lainnya untuk membangun sebuah kekuatan ekonomi yang selama ini tidak pernah lagi dirasakan oleh masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang ada di wilayah-wilayah yang ada di pedesaan. Nah sekarang di saat ini dengan hadirnya kembali, tumbuhnya kembali koperasi, kita berharap apa yang selama ini dinantikan oleh warga masyarakat tentu bisa menjadi kenyataan, bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional yang paling handal dan tidak ada duanya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, koperasi hari ini dituntut untuk terus bertransformasi. Koperasi tidak lagi identik dengan pengelolaan yang seadanya, tapi harus tampil sebagai koperasi yang modern, profesional, transparan, dan adaptif terhadap teknologi, digitalisasi transaksi, perluasan akses pasar, serta tata kelola yang akuntabel menjadi kunci agar koperasi mampu bersaing dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Untuk itu, sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah Kota Makassar juga mendorong percepatan pembentukan dan penguatan koperasi Merah Putih di 153 kelurahan sekota Makassar sebagai wujud dukungan terhadap program strategis nasional. Kami berharap koperasi ini dapat segera beroperasi optimal dan menjadi pusat kegiatan ekonomi warga di tingkat kelurahan. Selain itu, melalui Dinas Koperasi dan UMKM, dilakukan upaya pembinaan pendampingan bagi koperasi pelaku UMKM hingga startup rintisan pada inkubator bisnis Kota Makassar, mulai dari peningkatan kapasitas usaha hingga akses ke pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, sebagai wujud nyata komitmen tersebut, hari ini kita akan menyaksikan momen penting, yaitu fasilitasi akses layanan perbankan dan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Ini adalah langkah humanis kita untuk mendukung penataan kawasan perkotaan di mana estetika kota yang tetap terjaga tanpa mematikan rakyat kecil. Penataan titik akses bagi pedagang kaki lima agar lebih teratur, higienis, dan representatif bagi konsumen. Kita ingin menata Kota Makassar menjadi kota yang lebih indah dan tertib, namun tanpa mengorbankan ekonomi rakyat kecil. Oleh karena itu, sebagai wujud nyata komitmen tersebut, hari ini kita menyaksikan momen yang sangat penting, yaitu melalui proses fasilitasi pertemuan antara perbankan dan para pengusaha-pengusaha yang ada. Kalau kita lihat selama ini apa yang dilakukan teman-teman di pemerintah Kota Makassar melalui camat dan lurah untuk menata ruang-ruang publik yang harusnya menjadi hak-hak masyarakat, tidak lagi muncul kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan-aturan yang ada di dalam kota ini. Dan ini langsung kita akses dengan melalui memberikan pendekatan modal untuk dapat membangun usaha di tempat yang tidak dilarang, di tempat yang memang semestinya harus ada. Sehingga para pengusaha-pengusaha ini, pelaku UMKM ini bisa berjualan dengan tenang, dengan aman, apalagi diberikan supporting model usaha seperti tadi yang kita saksikan yang diberikan oleh rekan-rekan dari Bank Mandiri. Maka dari itu ini sangat penting untuk terus bagi saudara-saudara kita yang mau berusaha, silakan berusaha. Kota Makassar ini tidak pernah melarang orang berusaha, tidak pernah melarang orang untuk mencari hidup, tetapi lakukanlah itu di tempat yang tidak melanggar aturan dan bukan tempat terlarang untuk berusaha. Akhirnya, akhir kata, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Makassar Cooperative Expo 2026 dalam rangka semarak Hari Koperasi Nasional 2026 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kemajuan koperasi dan perekonomian Kota Makassar. Dirgahayu Koperasi Indonesia, koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Wabillahi taufiq.

0: Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian.
2: Mohon izin Bapak untuk dapat dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan seluruh tamu undangan yang sudah hadir. Kami juga turut mengundang kepada jajaran tamu VIP untuk dapat merapatkan diri ke arah Bapak Wali Kota Makassar.
1: Dan kami mengundang untuk para tamu-tamu yang telah hadir pada hari ini, boleh silakan berdiri di tempat masing-masing untuk melakukan sesi foto bersama dengan Wali Kota Makassar.
2: Baik, untuk sesi foto bersama yang pertama dengan sesi formal terlebih dahulu.
1: Mohon izin, kami pandu Bapak Ibu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1.
2: Untuk posisi selanjutnya, salam kebangsaan. Tangan kanan di kepal.
1: Baik, kami pandu 3, 2, 1. Mohon izin sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin.
2: Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH yang tentunya telah meluangkan waktunya untuk menghadiri dan juga membuka secara resmi Makassar Cooperative Expo 2026.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar yang tentunya pada kesempatan hari ini telah meluangkan waktunya dan akan melanjutkan kegiatan selanjutnya.
2: Yes, dan pastinya untuk Makassar Cooperative Expo 2026 ini berlangsung selama 3 hari. Sejak hari ini tanggal 28 Agustus sampai nantinya di puncak acara tanggal 30 Agustus 2026.
1: Betul sekali, nanti di puncak acara kita bakalan ada Jalan Sehat Makassar Cooperative Expo 2026. Dan tentunya kita ingin memberikan informasi terlebih dahulu, ternyata dalam pembukaan Makassar Cooperative Expo 2026 ini ditayangkan langsung atau live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga Radio 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar.
2: Wah, luar biasa sekali ya. Jadi untuk teman-teman juga yang menyaksikan yang berada di kanal YouTube dari RRI maupun di radio, boleh silakan reset dulu ya. Boleh say hi dulu, say hi.
1: Ya. Yes, kita ada di YouTube RRI Kota Makassar. Nah, tentunya Makassar Cooperative Expo 2026 ini tentunya setiap harinya bakalan ada activity yang pastinya menarik dan juga ini ditunggu-tunggu oleh warga Kota Makassar. Seperti tadi siang kita sudah menyaksikan bersama-sama bahwa ada talk show edukasi ya. Ini terkait dengan kooperasi dan juga tadi membahas terkait dengan digitalisasi.
2: Wah, luar biasa sekali ya. Ini sangat kalau orang-orang bilang daging banget ya.
1: Betul sekali ya, karena ini pastinya bisa menambah insight dari para pelaku UMKM terus para kooperasi untuk bisa ini tema talk show tadi siang itu ada kooperasi naik kelas digitalisasi transaksi dan akses pasar yang lebih luas.
2: Luar biasa sekali, dan tentunya setiap harinya juga kita akan disuguhkan dengan talk show yang menarik yang sayang sekali banget untuk dilewatkan. Jadi pastikan untuk seluruh tamu undangan yang hadir hari ini datang lagi besok sampai nantinya di puncak acara tanggal 30 Agustus.
1: Betul sekali. Jadi diajak teman-temannya, keluarganya untuk datang karena kita juga ada booth bazar F&B. Dan kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya pada sore hari ini, yaitu kita akan melanjutkan untuk penyerahan penghargaan. Selanjutnya penghargaan kepada pelaksanaan rapat anggota tahunan tercepat kooperasi primer. Kami mengundang kepada Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Bahari,
2: Koperasi Pegawai Negeri Mekar SLTP 29 Makassar,
1: dan juga Koperasi Pegawai Negeri RS Labuang Baji. Mohon izin untuk dapat bergabung di atas panggung untuk menerima penghargaan pelaksanaan rapat anggota tahunan tercepat kooperasi primer.
2: Luar biasa, boleh silakan untuk mengambil posisi di atas panggung kepada para penerima penghargaan.
1: Baik, selanjutnya juga kita akan melanjutkan untuk penerima penghargaan berikutnya, yaitu penghargaan pelaksanaan rapat anggota tahunan tercepat KKMP.
2: Yang pertama ada KKMP Lalatang,
1: KKMP Labuang Baji, dan KKMP Laikang.
2: Boleh silakan untuk dapat mengambil posisi di atas panggung juga.
1: Baik.
2: Kami juga turut mengundang kepada penerima penghargaan yang terakhir, ada penghargaan KKMP dengan omset terbesar. Selamat untuk KKMP Tamua,
1: KKMP Barabaraya,
2: dan juga KKMP Macinipara. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin.
3: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Dan untuk acara selanjutnya, selepas kita dengarkan sambutan dari Wali Kota Makassar Bapak Haji Munafri Arifuddin SH, kita akan menyaksikan ini dia penyerahan penghargaan Anugerah Koperasi Sehat dan penghargaan Anugerah Koperasi Pelopor RAT Regular, penghargaan Anugerah Koperasi Pelopor RAT KKMP, dan ada juga tawaf penyerahan penghargaan Anugerah Koperasi Omzet Unggul. Baik, kita saksikan bersama sahabat budaya melalui audio streaming kita rri.co.id atau YouTube RRI Makassar. Aplikasi RRI Digital juga pastinya siaran langsung pada sore hari ini, di mana siaran langsung dari Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf yang biasa orang kenal dengan Gedung Balai Mandunggal, Kota Makassar. Okay, sahabat budaya, stay tune terus di Prambatan Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: TPMSI.
2: Luar biasa sekali, mohon izin untuk dapat diserahkan Bapak Ibu. Luar biasa ya.
1: Untuk penghargaan pertama, kepada penghargaan pelaksanaan rapat anggota tahunan tercepat Koperasi Primer,
2: ada Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Bahari.
1: Kemudian ada Koperasi Pegawai Negeri Mekar SLTP 29 Makassar.
2: Dan juga Koperasi Pegawai Negeri RS Labuan Baji.
1: Wow, ini adalah Koperasi Primer yang melakukan rapat anggota tahunan tercepat, Sophia.
2: Luar biasa banget ya. Ini gercep-gercep semua ini ya.
1: Betul sekali, langsung diserahkan oleh Ketua Dekopimda Kota Makassar dan juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
2: Yes, luar biasa ya.
1: Okay.
2: Tentunya mereka mendapatkan plakat penghargaan atau piagam penghargaan, juga goodie bag ya yang bisa dibawa pulang.
1: Betul sekali.
2: Tentunya jadi, ini oleh-oleh dari Dinas Koperasi dan juga UKM Kota Makassar.
1: Dan tentunya pada momen ini kita berada dalam momen Makassar Cooperative Award 2026. Selanjutnya untuk penghargaan berikutnya, kepada penghargaan pelaksanaan rapat anggota tahunan tercepat KKMP.
2: Ada KKMP Lalata,
1: KKMP Labuan Baji,
2: dan KKMP Laika. Nah, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin.
1: Luar biasa sekali ya. Ini juga tidak kalah cepat untuk kategori KKMP, Sophia. Masih diberikan langsung oleh Ketua Dekopimda Kota Makassar dan juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, yang dimana untuk penghargaan ini diraih oleh KKMP Lalatang, KKMP Labuan Baji, dan juga KKMP Laika.
2: Dan untuk kategori penghargaan terakhir yaitu KKMP dengan omset terbesar. Selamat untuk KKMP Temua,
1: KKMP Barabaraya,
2: dan juga KKMP Macinipara.
1: Wow, luar biasa. Ini adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih yang memiliki omset terbesar nih, Sophia.
2: Luar biasa ya. Ini baru juga mulai udah dapat omset terbesar.
1: Iya, kan sebelumnya untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih yang kategori sebelumnya itu adalah yang melaksanakan rapat anggota tahunan tercepat. Kalau ini adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan omset terbesar.
2: Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong untuk KKMP Temua, KKMP Barabaraya, dan KKMP Macinipara.
1: Ini adalah koperasi-koperasi yang akan meningkatkan perekonomian Indonesia ke depannya. Baik, kita saksikan bersama Bapak Ibu penyerahan plakat dan juga goodie bag tentunya.
3: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya Saribata Malabiri. Kok bagaimana dengan penampilan tadi beberapa rangkaian acara yang sudah hadir di Urang Dengarta? Nah, terhibur Jeki? Pastinya kita berharap terhibur Ki, bisa menemani suasana santai tak pada sore hari ini. Oke deh, untuk selanjutnya di rangkaian acara Makassar Cooperative Award 2026, saat ini kita saksikan bersama ya, masih dengan Makassar Corporate Award 2026 yang dimana beberapa penyerahan penghargaan mulai dari Anugerah Koperasi Sehat RAT, Anugerah Koperasi Pelopor RAT Reguler, ada Tong juga tadi penyerahan penghargaan Anugerah Koperasi Pelopor RAT KKMP, ada juga penyerahan penghargaan Anugerah Koperasi Omset Unggul. Tadi sudah disebutkan nih satu-satu, siapa pemenangnya? Makanya nih sahabat budaya, kalau mau Ki menjadi unggul, pokoknya jadikan koperasi tak lebih unggul lagi, lebih baik lagi sahabat budaya. Oke deh kalau begitu, kayaknya kita harus pamit dari Rong Dengar Tak sahabat budaya, harus pamit dari siaran langsung tak di acara Makassar Expo terlalu semangat Kak. Makassar Kooperatif Expo 2026 sekaligus marak Hari Koperasi Nasional 2026 yang ke-79. Oke deh, saya Dewi Satriani pamit untuk di studio mini kita di Gedung Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf, Balai Manunggal. Kita akan kembali di studio di Jalan Tribun Raden Nomor 3 Makassar bersama Kak Richard. Silakan Kak Richard.
4: Oke, terima kasih. Selamat sore Inces dan juga semua tim RI Makassar yang sudah bersiap-siap di sana. Terima kasih. Oke, nanti besok kita ketemu lagi ya tentunya dengan kegiatan-kegiatan di hari kedua. Tetap bersama Berompat RI Makassar ini sahabat budaya, kita jelang sebentar nanti untuk hari Jumat ini ya. Asal Maghrib akan hadir di pukul 18 lebih 6 menit ya. Tetap bersama Bung Richard di sini. Kita masih terus menghadirkan semangat yang luar biasa untuk semua sahabat budaya. Biarkan apa yang kita hadirkan ini memberikan semangat bahagia untuk semuanya di kesempatan sore hari ini, sahabat budaya.
5: Makassar.

KBB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata Ewako Makassar.
2: Nusantara Sore masih bersama Anda.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
3: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, pendap. Pendap adalah makanan tradisional khas Bengkulu berupa olahan ikan seperti kembung atau kakap yang dicampur dengan parutan kelapa serta bumbu rempah kaya rasa. Lalu dibungkus berlapis-lapis menggunakan daun talas dan daun pisang. Kuliner favorit Presiden Soekarno semasa pengasingan ini memiliki cita rasa pedas, gurih yang khas serta membutuhkan proses memasak yang sangat lama hingga 8 jam agar seluruh bumbu meresap sempurna dan tekstur daun pembungkusnya menjadi lunak dan aman untuk dikonsumsi sebagai lauk makanan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Ya, sahabat Budi, selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya. Selanjutnya Richard akan hadirkan lagu-lagu religi dan juga ada di sana maghrib hingga jam 7 malam nanti menikmati libur sahabat budaya.

Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Pelajaran yang berharga dari Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub kena penyakit, diberi penyakit oleh Allah selama 18 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Nabi Ayub kesabarannya sangat luar biasa. Ditinggalkan sama umatnya. Karena Nabi Ayub sudah bau badannya. Karena kesabarannya Nabi Ayub, sampai Nabi Ayub baca doa ini. Anni masanya durru anta arhamur rahimin. Artinya apa? Ketika Allah berikan penyakit kepada kita, jangan sekali-kali kita mengeluh. Sabar menghadapi penyakit. Karena penyakit yang Allah berikan, ketika kita sabar, itu menjadi penghapusan dosa bagi kita. Dan di hadis lain, Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi, yang ketika diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah mengeluh. Ternyata apa yang dikatakan Imran bin Husain? Setiap pagi, ada malaikat datang memberi salam kepada aku. Suatu ketika Imran bin Husain datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bisa sembuh. Didoakan, sembuh Imran bin Husain. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa malaikat tidak pernah datang lagi kepada aku? Rasulullah mengatakan, engkau kan sudah disembuhkan. Apa kata Imran bin Husain? Doakan saya lagi ya Rasulullah supaya saya sakit. Sakit kembali Imran bin Husain. Datanglah sahabat-sahabatnya untuk menjenguk. Apa katanya? Wahai Imran, engkau kena penyakit yang begitu parah. Apa kata Imran bin Husain? Engkau melihat penyakitku parah, tapi sesungguhnya saya bahagia karena tiap pagi malaikat turun memberi salam kepadaku. Jangan ngomong kepada siapapun setelah saya meninggal nanti. Oke coy, sabar menghadapi penyakit itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa jadi pengampunan dosa bagi kita.

0: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Allah berikan kepada kita, terlebih nikmat iman dan takwa yang kita rasakan sampai detik ini. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup dan kehidupan kita di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita istiqomahkan ibadah kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah yang tidaklah punya daya dan kekuatan apa-apa, melainkan seluruhnya didatangkan, dihadirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Kekuatan, kesehatan, fisik, harta, tahta, kendaraan, apapun yang kita miliki, semuanya hanya titipan yang Allah berikan kepada kita. Dan mesti kita ingat bahwa semua dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kelak, ketika hanya Allah lah yang mengadili kita, Maliki Yaumiddin. Maka di hari itu Allah lah yang betul-betul menjadi raja untuk kita dan mengadili kita, berikut menghisap kita kugunakan apa pangkat, jabatan, harta, tahta yang kutitipkan kepadamu di saat engkau masih hidup di dunia. Terlebih kepada harta yang Allah titipkan kepada kita. Ketika Allah menitipkan harta kepada kita, maka manfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Saya teringat di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, hiduplah sepasang suami istri. Lalu sepasang suami istri itu hidupnya di bawah garis kemiskinan, serba susah dia hidup sehari-harinya. Lalu kemudian Allah berkata kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, sampaikan kepada umatmu sepasang suami istri tersebut bahwa separuh umurnya akan kuberikan ia kemiskinan dan separuh lagi umurnya akan kuberikan ia kekayaan. Yang mana yang mereka pilih, kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya? Maka berjumpalah Nabi Musa kepada umatnya. Kata Nabi Musa, wahai umatku, Allah memberikan engkau dua pilihan. Kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya. Lalu kemudian sang suami berkata, bagaimana wahai istriku, yang mana yang engkau pilih, kita kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya? Kata sang istri, saya mau kita kaya dulu baru miskin. Sang suami menjawab, bukankah lebih bagus wahai istriku kita miskin dulu baru kaya, supaya di akhir-akhir kehidupan kita, kita bisa merasakan kekayaan, kita bisa merasakan nikmat kaya yang Allah berikan kepada kita. Kata sang istri, wahai suamiku, sesungguhnya saya mau kaya dulu baru miskin. Kata sang suami, apa alasanmu kenapa engkau pilih kaya dulu baru miskin? Kenapa bukan miskin dulu baru kaya? Kata sang istri, intinya berikan dulu saya kekayaan, baru saya jawab pertanyaanmu wahai suamiku. Singkat kisah, Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya sepasang suami istri ini meminta kaya dulu baru miskin. Diberikanlah kekayaan. Sehari ia menjalani hidupnya dengan kaya raya, dua hari ia jalani hidupnya kaya raya, tiga hari ia jalani hidupnya dengan kaya raya. Namun tidak jua kunjung diberikan jawaban sang suami dari istrinya. Lalu sang suami memberanikan diri bertanya, wahai istriku, apakah alasanmu kenapa engkau memilih kaya dulu baru miskin, bukan miskin dulu baru kaya? Kata sang istri, saya tak perlu menjawab pertanyaanmu wahai suamiku dengan jawaban atau kata-kata. Bawa sebahagian harta yang Allah titipkan kepada kita, lalu kita keluar dari rumah, kita cari mereka orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita infakkan sedekah ini, kita sedekahkan harta ini, kita infakkan harta ini
ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya inilah yang dilakukan sepasang suami istri tersebut, bahwa tiap hari ia berinfak, tiap hari ia bersedekah, tiap hari ia berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya dan bantuannya. Lalu kemudian tibalah waktu

Ya, kekayaan itu akan diambil kembali oleh Allah. Berjumpalah kembali dengan Nabi Allah Musa. Kata Nabi Allah Musa, wahai umatku, bersiap-siaplah kalian untuk hidup kembali di bawah garis kemiskinan. Kata sang suami, silakan, tafadhal, wahai Nabi Allah Musa. Lalu kemudian, Nabi Allah Musa mengangkat kedua tangannya. Baru saja Nabi Allah Musa mau berdoa meminta kepada Allah, Allah langsung berkata kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, sampaikan kepada sepasang suami istri tersebut bahwa separuh lagi umurnya tidak akan kuberikan ia kemiskinan, melainkan kuberikan ia kekayaan sampai ajal datang menjemputnya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh infak dan sedekah, karena di yaumil akhir kelak banyak manusia minta dibangkitkan oleh Allah hanya untuk berinfak dan bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa'akum minas salihin. Maka banyak nanti manusia di yaumil akhir meminta hidup kembali ke dunia oleh Allah hanya untuk bersedekah, wa'akum minas salihin, dan ingin menjadi orang-orang yang saleh karena sedekah yang ia keluarkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, manfaatkan kehidupan kita sebelum kematian datang menjemput kita, manfaatkan harta kita, infakkan harta kita, sedekahkan harta kita, sehingga harta itulah yang akan menjadi saksi nanti dan membawa kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.
1: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Guru Riseleng. Guru Riseleng dikenal dalam cerita dan tradisi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Tokoh Guru Riseleng ini berkaitan dengan kisah kepemimpinan dan kehidupan masyarakat pada masa lampau yang diwariskan melalui cerita lisan. Kisah Guru Riseleng memiliki nilai budaya karena menggambarkan keberanian, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap adat dan leluhur. Hingga kini ceritanya masih menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Bugis.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Selamat malam sahabat budaya. Kita sekarang sudah ada ya di program apresiasi budaya lokal. Kita akan menghadirkan informasi-informasi seputar Kota Makassar ya. Dari rri.co.id Makassar, rencana penerapan kebijakan penilaian sampah di Kota Makassar mendapat perhatian dari para pemulung yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas pengumpulan sampah. Pemulung berharap kebijakan tersebut tidak justru menghilangkan sumber pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nurjana, salah seorang pemulung Rimangka Sara, ini meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kondisi para pemulung sebelum kebijakan pemilah sampah diterapkan. Karena pemulung perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan kondisi mereka secara langsung kepada pemerintah. Bagi pemulung sendiri, sampah yang dikumpulkan setiap hari bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari sumber penghasilan keluarga. Karena itu, perubahan sistem pengelolaan sampah dinilai perlu disertai solusi agar pemulung tetap dapat bekerja. Pada akhirnya, pemilahan sampah diharapkan tidak hanya membawa manfaat bagi kebersihan kota, tapi juga memperhatikan kelompok masyarakat yang selama ini ikut berperan dalam mengurangi sampah. Nanti lanjut lagi di karya berikutnya, Sari Batang Malam Biriku, Janggi Kemana-mana.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah, ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata Ewako Makassar.

Ya sahabat budaya dari rri.co.id Makassar, Kareba Pendidikan lainnya, MAN 1 Kota Makassar memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah dengan mengangkat tema mencintai Rasulullah, meneladani akhlaknya, meraut Indonesia di lapangan indoor MAN 1 Kota Makassar pada Kamis kemarin. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menguatkan nilai keteladanan, persaudaraan dan kepedulian terhadap bangsa di lingkungan madrasah. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Aminuddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Muhammad, jajaran kasih pendidikan madrasah, para penceramah, camat, kapolsek, ketua komite serta kepala para madrasah negeri se-Kota Makassar. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Muhammad mengapresiasi antusiasme warga MAN 1 Kota Makassar serta berbagai unsur masyarakat yang hadir dalam peringatan maulid tersebut. Karena itu, nilai keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharapkan menjadi bagian dari pembentukan karakter pendidikan anak didik di MAN 1 Kota Makassar. Kita masih berlanjut lagi sahabat budaya hingga jam 8 malam nanti, jangan kemana-mana.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Wah, ini keren banget ya. Penuh cerita sejarah.
1: Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu.
0: Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang?
1: Selama ini aku nggak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.
2: Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah, mari hidupkan pariwisata, karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa.
3: Nusantara Malam, Pro 4.

Oke, sahabat budaya, Richard pamit, terima kasih banyak. Nanti setelahnya ada Dente Netemaniki sampai di jam 10 rua tengah malam nanti.

0: bilang tamat kan dari luar.
1: Iya. Enak.
2: BTS.
1: Udah.
0: Oh iya, bilang tamat di BTS. Dia punya dosa kurung HP ini pak. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.

0: gambar ke hasilnya kan.
1: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar.
2: Kabar Ratna Pro 4.
3: Sahabat Budaya Bonang, Bonang adalah alat musik tradisional Indonesia berupa rangkaian gong kecil. Disebut pencon, berboros, berporos. Cembung di tengahnya diletakkan telungkup di atas bingkai kayu berutas tali atau rancakan. Instrumen berjenis idofon ini dimasak dari logam seperti perunggu atau kuningan dan dimainkan dengan cara dipukul menggunakan dua batang pemukul khusus berlapis kain.
2: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini bersama saya Anti, menemani kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 00 malam nanti. Terima kasih untuk semua yang sudah bersama kami. Dan tentunya juga saya masih menghibur sahabat budaya, dan saya akan menghadirkan di ruang dengar informasi. Apa informasinya? Saat lagi.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sugeng enjing bocah-bocah, iki ono bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae.
1: Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh-tokoh seperti Daventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Abendanon, pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada tahun 1912, dan pada tahun 1913, sekolah Kartini pertama dibuka di sebuah rumah biasa di Jomblang. Baru pada tahun 1914, sekolah ini memiliki bangunan sendiri berkat bantuan Residen Semarang. Sekolah Kartini berkembang pesat dan menjadi tonggak pendidikan perempuan di Indonesia. Sekarang, sekolah itu bernama SDN Sari Rejo, tapi masyarakat masih akrab menyebutnya Sekolah Kartini. Sebuah bukti bahwa semangat Kartini tak pernah padam.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Kita masih bersama di malam hari ini sahabat budaya, dan kami akan hadirkan informasi terkait dengan informasi pendidikan. Dalam hal ini adalah revitalisasi bahasa daerah. Sahabat budaya, revitalisasi bahasa daerah RBD menjadi salah satu prioritas utama Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya perlindungan bahasa daerah. Program ini telah berjalan selama 4 tahun terakhir dan telah diperkuat untuk menjaga keberlanjutan bahasa dan budaya lokal. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Toha Maksum SAG MAG saat menjadi narasumber dialog RRI Pro 4 Makassar pada bulan Februari lalu. Menurutnya, revitalisasi bahasa daerah merupakan bagian penting dari strategi perlindungan bahasa yang telah dirancang secara berkelanjutan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
2: Melanjutkan informasinya kembali, sahabat budaya, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu prioritas utama Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk itu program RBD dirancang atau revitalisasi bahasa daerah dirancang untuk menyentuh dunia pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika budaya seperti sipakatau ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, Balai Bahasa melibatkan para guru master yang telah mendapatkan pelatihan khusus agar mampu menghidupkan kembali bahasa daerah melalui kurikulum sekolah. Kami mengajak guru master yang kita latih dalam revitalisasi bahasa daerah. Mereka inilah yang kemudian mewarnai pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Itulah yang dikatakan oleh Toha Maksum. Lebih lanjut, Toha Maksum menuturkan bahwa kebijakan revitalisasi bahasa daerah telah dimasukkan ke dalam rencana strategis Renstra 2025-2029 sebagai langkah konkret untuk memastikan program ini berjalan secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya pemahaman tingkat tutur bahasa oleh guru agar nilai kesantunan dapat diajarkan secara efektif kepada peserta didik.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
2: Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya di malam hari ini. Selain penguatan kurikulum Balai Bahasa Daerah Sulawesi Selatan, juga memperkuat literasi melalui penyusunan buku-buku bermutu yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Buku-buku tersebut dirancang agar nilai-nilai budaya pekerti dan kearifan lokal dapat terinternalisasi secara alami dalam diri siswa. Langkah strategis ini diharapkan mampu membangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga identitas dan peradaban bangsa. Jika dilaksanakan secara konsisten terus-menerus dan berkelanjutan dengan sinergi bersama pemerintah daerah, saya yakin nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah dapat terinternalisasi pada peserta didik, tegas Toha. Energi sinergi dengan pemerintah daerah juga terus dilakukan dan diyakini bahwa nilai-nilai budaya, hal-hal yang positif, kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah itu bisa terinternalisasi pada peserta-peserta didik. Itulah informasinya, sahabat budaya di mana saja berada. Semoga informasi yang kami hadirkan di malam hari ini bermanfaat, dan untuk berita atau portal berita yang hadir malam hari ini, sahabat budaya bisa membaca langsung di rri.co.id. Kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju Bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju Bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju Bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju Bodo. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju Bodo adalah salah satu busana tertua di dunia. Oh yes.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Kabaranda Pro 4 pukul 22 waktu Indonesia, maksud kami 21 waktu Indonesia Tengah. Nasi Lapola tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Maluku. Makanan ini dibuat dari beras yang dicampur dengan kacang tolo dan kelapa parut, kemudian dimasak hingga matang. Sejak dahulu nasi Lapola menjadi salah satu makanan pokok masyarakat karena memanfaatkan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Hingga kini hidangan ini tetap dikenal sebagai bagian dari warisan kuliner dan budaya Maluku.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar. Saribata Mala berikut di mana saja berada. Selanjutnya kami akan hadirkan cerita legenda rakyat dengan judul Puang Palipada dari Endre Kang bersama teman saya atau rekan saya yang menghadirkan sandiwara ini atau cerita legenda ini, yaitu Resmala Dewi.

0: Alam yang gelap gulita itu berubah disebabkan adanya cahaya yang berwarna merah dan tidak diselingi kilat yang sambung-menyambung, tetapi suatu peristiwa yang sangat menakjubkan karena semua pemandangan yang ada di sekitarnya menjadi merah oleh adanya cahaya itu. Lolongan anjing yang tiada hentinya membuat seluruh warga kampung Tondong menjadi terkejut. Mereka berbondong-bondong untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sampai di tempat kejadian, mereka dikejutkan oleh seseorang yang duduk bersila pada dahan kayu cendana. Orang tersebut duduk menghadap ke matahari dengan berpakaian merah menyala. Setelah orang tersebut terlihat jelas dan nyata, keadaan pun kembali gelap gulita. Alam pun berubah oleh timbulnya cahaya hijau yang menjulang tinggi ke angkasa. Kemudian berangsur hilang. Setelah itu tampaklah seorang wanita cantik sedang duduk dekat lelaki yang muncul pertama tadi. Warga yang hadir saling bertatapan satu dengan yang lain. Belum hilang rasa takjub mereka, tiba-tiba dikagetkan oleh orang yang berdatangan di Pungranga, Kampung Sama, dan Kalupini. Kini semuanya mengelilingi pohon tersebut. Setelah itu mereka menunjuk seseorang yang paling tua di antara mereka. Itulah yang mereka namakan Tuma Tua.
1: Dari mana Ki ini, Tuan? Dan siapa nama tak berdua?
0: Kedua orang tersebut tidak menyahut sama sekali, walau berulang kali ditanya. Sehingga Tuma Tua pun berkata,
2: "Hei kalian yang hadir, mari kita berpegangan tangan sambil majaga liling. Mari kita menari, berputar sambil menyanyi."

0: Tumatoa dan seluruh warga akhirnya menghentikan tarian mereka karena merasa lelah. Tapi tiba-tiba terdengarlah suara dari atas pohon. "Mengapa kalian berhenti? Teruskan saja, sebab saya sangat senang dengan tarian dan lagumu itu." Setelah mendengarkan itu, Tumatua dan warga kampung kembali menjagaliling, hingga akhirnya Tumatua kembali bertanya kepada kedua orang asing itu.
1: "Siapakah nama Tuan?"
2: "Nama saya adalah Palipada. Saya datang dari dunia atas atau matahari."
1: "Kemudian Tuan yang satunya siapa?"
0: "Nama saya adalah Embong Bulan. Saya datang dari tempat yang jauh, yaitu dari dunia bawah."
1: "Tinggallah Tuan bersama kami di sini. Kami tidak memiliki pemimpin. Kami akan menganggap Tuan sebagai puang kami. Setiap kata yang diucapkan kami akan junjung dan buktikan dengan perbuatan. Payungi kami agar tidak basah oleh hujan."
2: "Kami mohon maaf. Kami tidak bisa memimpin kalian. Karena kami tahu, di sini masih ada Sapa dan Pamali yang kalian sering lakukan. Kalian harus berjanji untuk tidak akan melaksanakannya lagi."
1: "Kami berjanji, Tuan, tidak akan melaksanakannya lagi."
2: "Baiklah, saya akan menyebutkan satu persatu Sapa yang tidak boleh kalian kerjakan. Pertama, jangan sewenang-wenang mengambil hak atau milik orang lain. Kedua, jangan menyimpan rasa dengki di dalam hatimu. Ketiga, jangan iri hati jika seseorang mendapatkan rezeki yang lebih banyak daripadamu. Keempat, jangan katakan tidak padahal sebenarnya ada pada dirimu. Kelima, berikanlah pada yang berhak. Keenam, jangan katakan ada padahal sesungguhnya tidak ada. Ketujuh, jangan tidur dengan perempuan yang tidak ada persetujuan dari orang tuanya. Lalu kemudian, pamali yang tidak boleh kalian langgar. Satu, jangan katakan sesuatu yang jelek. Dua, jangan sekali-kali mengingkari perkataan. Ketiga, jangan pernah berpikir jelek. Keempat, jangan menghina orang tua, saudara, bahkan orang yang tidak kalian kenal sekalipun."
1: "Baiklah Puang Palipada, kami akan mengikuti semua Sapa dan Pamali yang disebutkan tadi."
0: Sejak tinggalnya Puang Tomanurung Palipada bersama istrinya, Kampung Kalupini mendapat kemajuan karena berkat perhatiannya yang semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ia langsung turun berdialog dengan rakyatnya untuk mendengarkan kesulitan atau keperluannya, serta mencari solusi atas masalah yang dihadapi rakyatnya. Unsur ketuhanan sangat diutamakan. Dia menyuruh rakyatnya bermohon kepada dewata, dan apabila permohonannya itu terkabul, maka disuruhnya bersyukur pula kepada dewata. Puang Tomanurung Palipada juga menangani tentang peraturan kemasyarakatan untuk membantu jalannya pemerintahan. Puan Tomanurung Palipada membentuk beberapa susunan adat terdiri atas Ada, Tomatua, Puare, Tomakaka, dan Sarang. Dari macam-macam jabatan ini, masing-masing mempunyai tugas. Ada, dialah yang memegang pemerintahan. Tomatua, dialah yang memegang Lolo Talu. Tomakaka adalah yang memegang benda-benda kerajaan seperti alat-alat perang dan kesenian. Puare yang menjabat sebagai dukun dan ahli kebatinan. Sedangkan Sarang, dia adalah yang memegang urusan keakhiratan. Rakyat kemudian mufakat untuk memberi gelaran kepada Puang Palipada, yaitu Puang Tolinota, artinya puang yang nampak sampai kepada turunannya sekarang.
3: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Eng Ji mungkin terdengar asing. Ia seorang seniman Tionghoa pencipta lagu rakyat Makassar yang telah menghasilkan karya. Jika dilihat dari namanya, ia bukan pribumi asli, tapi peranakan Tionghoa Bugis Makassar yang sangat cinta tanah Makassar. Tahun 1950, ia mendirikan kelompok musik bernama Singgara Kula Kulawa yang membawakan lagu-lagu Bugis dan Makassar yang akhirnya mendapat tawaran sebagai pengisi tetap siaran Radio Republik Indonesia di Makassar. Tahun 1953, Ho Eng Ji dan orkesnya mendapatkan penghargaan dari RRI atas sumbangsi mereka untuk musik nasional. Ia pun berkesempatan menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Lagu ciptaannya yang populer sampai saat ini adalah Ati Raja, Sailong, Dendang-Dendang, dan Amat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di malam hari ini dengan acara Kelontak Rong. Saya akan terima telepon di 08 11 400 9250. Pertanyaannya gampang sekali. Di antara angka 1 sampai 10, yang mana angka yang kita anggap beruntung untuk diri kita? Oke. Okay. Ini peruntungan begitu ya. Ada penelpon, kita coba terima dulu. Telepon dari Pak Radin di Banti Morong. Assalamualaikum Pak Radin. Kelontak Rong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Iya, Kelontak Rong. Iya, Pak Radin. Pak Radin, di antara angka 1 sampai 10, angka mana yang kita anggap bahwa ini nomor keberuntunganku begitu?
1: Nomor 7.
0: Oke lah, baik kalau begitu. Saya coba mau dengar kilang apa nih, Pak?
1: Cani Iolo.
0: Cani
1: Pria Cepak na.
0: Cani
1: Iolo.
0: Cani na paria.
1: Cani Iolo Pria Cepak na.
0: Iya, itu kayaknya Cani Paria deh judulnya. Oke lah. Menyapa buat siapa, Pak Radin?
1: Ada Pak Asis di Maros.
0: Iya.
1: Ada Nur Hikmah di Maros. Terus Diani Yasir juga di Maros. Ada Pak Umar Ibu Nursia.
0: Iya.
1: Ada Ibu Marlina di Petrang. Sri Sinta MU.
0: Ya.
1: Ada Opa di Pasani.
0: Ya.
1: Wandato di Pindrang.
0: Ya.
1: Sama yang di Tasmun di Sope sama Nurminano.
0: Ya.
1: Indah di Mbaji di Sope juga.
0: Ya.
1: Sumi di Lumo sama semuanya min.
0: Ya.
1: Dentene.
0: Iya Pak. Iya, makasih Pak.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin di Banti Morong. Kita tetap telepon biasa dulu ya. Assalamualaikum Kelontak Rong.
2: Iya, assalamualaikum Kelontak Rong.
0: Iya, Kelontak Rong dengan nah.
2: Dengan Iwan Putra Bima.
0: Oh, Iwan Putra Bima. Oke deh, Iwan Putra Bima. Di mana lagi?
2: Iya, sekarang kita? Ada di Bima nih.
0: Di Bima, oke, baiklah kalau begitu. Boleh tahu kita kalau dari angka 1 sampai 10, angka berapa yang kita merasa bahwa, oh ini keberuntungan buat saya. Oke, silakan.
2: Iya, kalau aku sih angka apa ya, angka 6.
0: Angka 6, oke, baiklah. Ya. Mau dengar kelong apa? Lagu.
2: Kelongnya... Papa Jiko.
0: Papa Jiko.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, baiklah. Menyapa buat siapa? Silakan Ki.
2: Terus yang pertama ada Pondatu, ada juga Nur Intan, ada juga Ina Krista Lara, ada juga Padula, terus ada Ibu Fatma, terus ada Nurmala. Ada pesannya juga ya. Terus Ibu Nurisa dan Pak Umar dan semua nanda-nanda aku, ada nanda Aulia Alfa Alfian dan semua nanda-nanda aku ya. Spesial buat Baniko. Dharma ucapannya paling sayang buat kamu.
0: Ya.
2: Yeah, yeah. Okay. Buat tugas terima kasih banyak Ki.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Putra Bima ya. Oke. Iya, Putra Bima tahu. Oke, Pak Ahmad Yani. Iya. Oke deh. Pak Ahmad Yani, assalamualaikum. Kelontak Rong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Oke, Kelontak Rong Pak Ahmad Yani. Iya.
3: Kelontak Rong.
0: Iya, Pak. Oke. Pak Ahmad Yani, kalau boleh tahu, kita sendiri itu angka 1 sampai 10, yang mana menurut tak angka keberuntungan buat kita?
3: Angka 9.
0: Angka 9, nah, oke.
3: Okay. Iya.
0: Baiklah, kalau begitu menyapa buat siapa, silakan Ki.
3: Iya, yang baru lewat ada Pak Radi, Pak Umar, sama Ibu Nursia, ada Arga, Arga di Sinjai, ada Sakir di Bone, Arpa di Selayar sama Ina, Pak Gapur, Pak Pajar, Angga Prastia, Pak Sani di Sukamaju, Pak Amsa, Pak Asis, Pak Endro, Ibu Marlina di Petra Utara, Upa Ding, Upa Is, ada Tantri sama Esti, ada Uki, ada Putri Puandatu, ada Layasari, Asri Dioti, sama Aldi, Daya, dan semua-semuanya. Dan Tenek.
4: Makasih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani di mana nih? Sopeng begitu

0: Intah menyapa buat siapa? Silakan Ki.
1: Ada Tadi Paradin, ada Ibu Siti Nurbaya, Ibu Lina, Opa Dina, Opa Aci, Opa Aci, Tantri, Angga Saputra, Nur Ikmah, terus ada Ibu Nurtia, Asma Diwati, terus ada lagi Ben, Ibu Fatma, Tanti, Waida Matawati, ada tadi Uli Ape, Ahmad Yani, Menina Emnur, Tarsa Meyakar, Pak Desirna Yasir, dan semua-semuanya, Puan Datu, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Ada Ama dan Uci. Makasih.
0: Okay, iya Bu, makasih. Sehat selalu juga. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, belum sampai salamnya langsung terputus Ki. Oke deh, baik sahabat budaya di mana saja berada, kita langsung ke dua kelang ya, berturut-turut dari Ime Ermawati Erlangga, Chani Paria dan Papoji Kudian Ekawati.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Sahabat Budaya 0811 409 250. Assalamualaikum Ibu Lina Kelontarong.
2: Waalaikumsalam Kelontarong Dentene.
1: Iya, Kelontarong.
2: Iya.
1: Apa kabar Ibu Lina?
2: Baik Dentene, Alhamdulillah.
1: Sudah bikin makan?
2: Hah?
1: Sudah bikin makan?
2: Sudah dari tadi. Sudah mandi traktor sama opa dalam mimpi.
1: Aduh, tidak muncul-muncul ke opa.
2: Iya, tidak muncul-muncul, tidak tahu kenapa hari itu eh.
1: Anu kima? Mata
2: tulang-tulang nak apa kodong?
1: Saya kira mata gigina.
2: Bagaimana mau patah gigina dan tenena tidak ada memang mau gigina kodong. Itu misalnya jadi ya dede. Apalagi ditambah Pak Asis Ungkara eh.
1: Kenapa?
2: Habis ini. Anu pakai tongkat mi be.
1: Kodong.
2: Ku suruh tau dan tenen. Ku bilang pergi ke di studio. Dan tidak mau ya. Nanti ada sembunyi tongkatku. Nih kan dibotong ya mas. Kodong. Kamu sana mau apa? Opa dengan pasti.
1: Kasihan ya orang tua deh, orang tua.
2: Iya
1: tuanya.
2: Memang. Jadi ku bilang tuh nanti kalau ulang tahunnya nanti acaranya RRI itu datang ke sana nah. Tapi tidak ada yang main karena tidak ada yang renrengi.
1: Tidak ada yang renrengi.
2: Tidak ada yang renrengi.
1: Bilang Ibu Lina ada yang renrengi. Iya.
2: Itu mi saya pak renrengi. Walaupun si renrengi bertiga. Nanti tuh orang tahu. Oh ini mi tiga serangke saya orang renreng.
1: Karena kalau opa tidak di renreng tahu tidak. Oh,
2: ya opa tahu tidak ji. Tapi pasti ji kodong. Oh kodong. Namo. Iya, dan bilang tuh ada tongkaku yang ujungnya emas.
1: Iya. Bilang gini, kalau gitu pinjam kapale.
2: Itu moji juga saya ku pinjam dan tene, tapi tidak mau karena kasih pinjam.
1: Iya.
2: Dan bilang nanti menjual ki gang. Ini bahaya anak. Inyo apa sih inyo memang
1: berapa gram memang itu tongkatnya mau ditaruh dulu.
2: Itu kira-kira berapa gram deh? Saya kan tidak bisa nangka.
1: Mau ditahu dulu itu berapa berat tongkatnya supaya dia bisa apa ya bisa ditahu tongi bilang oh harganya
2: iya.
1: Segini begitu
2: itu main kentare kalau dia ya lewat tuh nanti bunyi itu tongkatnya karena ada anunya ada giring-giring
1: Pak Raden Kapang.
2: Tapi dia tidak ada di kumisnya kodong.
1: Oh dia tidak ada kumisnya. Oh,
2: tidak ada aman-aman kumisnya.
1: Aman ya.
2: Okay. Kalau kerja ini nanti tinggalkan ya dentene.
1: Tidur bebede. Maksudnya begini dia tuh kalau pagi sibuk. Kecuali kalau si Rina Pace dengan malam tidak bebeding.
2: Memang kecuali. Tapi kalau siang itu ada aja kesempatannya tidur siang dentene.
1: Oh begitu.
2: Memang kecuali ini sibuk ya. Nah urus gitu anu nih. Lelena.
1: Lelena? Saya kira ikan nila. Tidak tahu ya.
2: Lele benda suka itu dia yang yang kayak ular kan.
1: Iya, mantesak, nanti aja.
2: Iya, saya juga mau karena kasih tidak mau ya.
1: Iya, enggak deh.
2: Aku bilang tidak makan, saya ikan lele kan.
1: Bisa jadi ular kan.
2: Lentele mau kasihkan.
1: Nanti aja, nanti saya jadi kumis beracun itu. Ada kumis itu lele. Iya. Ada
2: ikan lelena memang besar-besar dentene. Besar sekali. Seperti memang betis. Malak ku saya.
1: Biar membesar tidak naksir aja. Tidak suka aja. Tidak naksir aja.
2: Ya, sama aja ki dentene. Saya juga tidak makan ikan lele. Bilang jangan nih.
1: Pak Jiji ya enggak.
2: Pisan namo nanti dentene kalau berbuai.
1: Kalau nakasih ki.
2: Nabawa kaki nanti.
1: Nabilang.
2: Mau jebe ini ya nabilang. Kalau berbuah pisangku tau, aku bawa kaki nanti dente. Nih aku bilang awas ki. Jangan belum bohong.
1: Malas kak percaya sama dia.
2: Tuh.
1: Tidak mau kak. Bohongnya selangit.
2: Memang janji nanti setinggi langit.
1: Jangan Miki. Tanpa
2: bukti lah.
1: Ada pi dibilang baru ada.
2: Ya cocok nih.
1: Ada pi dibilang baru ada.
2: Begitu deh. Iya harusnya. Dadah Pak Opa, dadah Pak Asis, saya duluan lah.
1: Baiklah, pertanyaannya dari angka 1 sampai 10, kita di angka keberuntungannya.
2: Tiga, oh, tiga. Iya. Ya, bulan Tengasnya. Bulan perkawinanku itu dan tene.
1: Oh iya, tawa.
2: Sama almarhum.
1: Alhamdulillah, tawa. Ah, iya. Baiklah kalau begitu. Iya. Mau dengar kilang apa, Ki?
2: Susami kapal api ya, Iwan Tompo.
1: Oh iya, oke lah.
2: Iya.
1: Menyapa Ki buat siapa?
2: Iya, saya menyapa buat Pak Asis. Dadah Pak Asis, dadah Opa, Opa Din, Ibu Sri Sinta, Pak Ahmatiani Tasmun, Pak Radin, Ibu Nursia, Pak Umar, Uli Ape, Indah Dembaji, siapa lagi itu deh, siapa lagi Angga Prasetya, dan semuanya mau Dentene.
1: Oke lah,
2: Bu. Dengan perempat buat Dentene. Sehat selalu, Ki. Lagi tugas, Ki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Ibu Lina, kita coba terima. Ada penelpon biasa tadi. Assalamualaikum. Kelontak.
3: Waalaikumsalam.
1: Kodong, lamanya menunggu.
3: Lagi nasi Dentene.
1: Kodong, lama cuma nunggu ya, aduh.
3: Tidak apa, menunggu, asalkan cepat diantar telepon.
1: Iya, daripada kodong menunggu lama. Iya, tak? Oke lah.
3: Tidak apa, menunggu, asalkan cepat diantar teleponku.
1: Oh iya, cocok.
3: Daripada selesai cepat diantar HP.
1: Iya, Di, baru putus Di lagi.
3: Itu.
1: Oke deh. Deh, Nompo. Kalau kita sendiri itu... angka dari 1 sampai 10 ya, mana jadi angka keberuntungan tak?
3: Angka apa itu?
1: Angka 1 sampai 10. Angka 1 sampai 10 ya, mana itu angka-angka yang jadi keberuntungan tak begitu? Menurut tak ya, angka ini kayaknya keberuntunganku deh begitu.
3: Angka 9.
1: 9. Oke. Okay. Baiklah kalau gitu. Kalau ngapa yang kita mau dengar?
3: Ada lagunya, no?
1: Apa ya?
3: Lompo Iri.
1: Lompo Iri?
3: Ya, Lompo Iri penyanyinya itu Usman Siriwa.
1: Tidak ada, Kelona. Iya, Lompo Siri Kak Nake yang ada.
3: Oh, memang belum ada, itu ada lagu baru juga.
1: Oh iya, oke lah kalau itu. Yang lain, yang lain.
3: Yang lain lagu apa nih? New Pirate ada. Ya jiku minasai.
1: Ya jiku minasai. Oke deh, kayaknya ini ada. Menyapa buat siapa?
3: Ada itu?
1: Iya, ada versinya Bahtiar BS atau Udin Leaders. Yang mana ini?
3: Itu mancah S.
1: Bahtiar HS. Oke deh, menyapa Ki buat siapa?
3: Ya, saya menyapa tadi yang baru lewat, walaupun saya tidak disapa, Ibu Marlina. Itu tahu.
1: Terus, siapa lagi?
3: Orang baik terus dibalas orang baik juga. Siapa lagi ya? Ibu Sidan Yatir. Tercinta. Arsina, Purnusia bersama Umar, Pak Abis, Adin, Pak Raden, Pak Dula Tewan, Indah Sapi, Kak Uki Kasti, Tuan Dato, Ibu Sumi, Ilmu, Dewi Takalar, Nur Eni, Yufa Mawati, Cerdewi di Pakarta, Pak Yani Tasmun, Ibu Samsia, Maisar, Ibu Anargat, Dimas, Ali, Opais, Ina Dimbaji, Pak Amsa, Pak Yuli Ape, Pak Raden, Wisda dan semuanya sampai kembali.
1: Oke lah, baik. Terima kasih ya.
3: Waktu dan terima kasih. Waktunya terlalu baik ini malam.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Kapan menyiar?
1: Kapan menyiar besok minggu subuh.
3: Subuh ya.
1: Iya.
3: Oke, Pak De.
1: Makasih
3: waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uli Ape. Assalamualaikum. Kelon tak roh.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya.
4: Halo.
1: Iya, Pak Uli Ape.
4: Iya, kelon tak roh.
1: Kelon tak roh. Iya, Pak Uli Ape. Iya. Kalau angka iya. 1 sampai 10, angka yang paling beruntung menurut kita ya. Angka apa?
4: Angka 7.
1: Oh iya, oke lah. Ya. Pak Uli Ape mau menyapa buat siapa? Silakan Ki.
4: Buat Ibu Lina tadi, ada Kak Memulagane, Samsia Maisar, ada Pak Hamsa, Opa Is, ada Asar Dibone, ada Kak Memulagane, ada Kak Nala Ennur, dan semua-semuanya lagi monitor. Dan Tene, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uli Ape di Sinjai. Terima kasih banyak. Dan baik, kita sudah berapa penelpon, sahabat budaya? Satu penelpon lagi ya. Di belakangnya Pak Uli Ape, 0811-400-9250, yang mau ikutan dengan Kelong Susami Kapanglapia Iyaji Kuminasai. Saya coba terima lagi telepon. Silakan yang mau bergabung telepon biasa, mana berdering biasa ya, berdering itu telepon biasa. Assalamualaikum. Kelon tak rong.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Abang Umar. Apa ya. Kabar?
3: Ya, sehat walafiat, kabar baik.
1: Suara baru bangun tidur.
3: Enggak sih.
1: Enggak.
3: Kalau iya
1: gitu
3: dong.
1: Suara baru makan.
3: Suara gerisa. Suara bas.
1: Ih, kasihan deh lo. Gitu ya.
3: Habis.
1: Kalau gitu. Suara ini momi mengantuk begitu.
3: Enggak, suara ini.
1: Suara apa?
3: Suara trompet.
1: Trompet. Apa dong? Abang Umar.
3: Iya.
1: Kalau kita sendiri angka dari 1 sampai 10, angka yang kita anggap diri itu ini angka keberuntunganku begitu.
3: Angka 5.
1: Angka 5. Angka ganjil semua nih ya. Kenapa angka 5?
3: Angka ini dikasih, angka ini dipegang tangan li, tangan dah.
1: Itu di.
3: Itu juga sholat juga itu kali.
1: Iya, di betul.
3: Oh, itu jadi bagus kalau, itu langsung okay. Dipegang tangan pengen lima jarinya.
1: Iya juga saya lagi lihat jariku ya tahu angka 5. Iya,
3: itu iya. Bagus itu.
1: Nah, gitu ya. Menurut saya. Oke, baiklah kalau gitu. Ikutan Kelona menyapa buat.
3: Nyapa di?
1: Iya. Yeah.
3: Banyak gue dengar jumpain pertama-tama Pak Hadi.
1: Iya. Yeah.
3: Siapa itu? Bima siapa?
1: Putra Bima.
3: Iya, itu juga terima kasih apanya. Pak Mayani juga di Sompe sama istrinya.
1: Iya.
3: Ibu Sinta. Ibu Lina juga.
1: Iya.
3: Sudah tahu Pak Bima. Ada juga ini siapa di Nompo. Siapa lagi? Pak Hamsa.
1: Iya.
3: Pak Sale. Lagi Arsina. Ada juga Ibu Fatma. Ada juga Ibu Mawar dan Badi, Ibu sama siapa itu adanya di adanya di Mbau.
1: Ibu Harsina.
3: Bukan. Siap. Ibu Niar.
1: Oh, Ibu Niar.
3: Ya. Dan saya kira semuanya di internet.
1: Oke.
3: Okay. Ya, di internet.
1: Terima kasih.
3: Sehat selalu.
1: Kita juga, Bang.
3: Hati-hati kalau pulang.
1: Iya, Bang. Makasih, nah, Bang. Ya. Nah. Okay. Salam buat Ibu Nursia, nah.
3: Ya, salam balik.
1: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Umar di Pampang. Kita coba dengarkan dulu ya, dua kelong sekaligus berturut-turut. Kita jelang mengikuti Kabar Ratna Perempat.

0: pada perombak gol 22 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, pendap adalah makanan tradisional khas Bengkulu berupa olahan ikan seperti kembung atau kakap yang dicampur dengan parutan kelapa serta bumbu rempah kaya rasa. Lalu dibungkus berlapis menggunakan daun talas dan daun pisang. Kuliner favorit Presiden Soekarno semasa pengasingannya ini memiliki cita rasa pedas gurih yang khas serta membutuhkan proses memasak yang sangat lama hingga 8 jam agar seluruh bumbu meresap. Maksud kami agar seluruh bumbu meresap sempurna dan tekstur daun pembungkusnya menjadi lunak dan aman untuk dikonsumsi sebagai lauk makanan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik, kita masih bersama di Calon Tarong. Saya akan terima telepon kembali di 08 11 400 9250. Assalamualaikum Pak Sani, Calon Tarong.
1: Calon Tarong dan Cenek.
0: Iya, Calon Tarong Pak Sani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik Jiki, alhamdulillah. Baik. Dan pertanyaannya, kalau dari angka 1 sampai 10 kita pilih nomor keberuntungan tak? Nomor
1: 8.
0: Berapa? 8. Oke, baiklah. Kita mau dengar kilang apa Pak Sani?
1: Lagu kesayangan kamu kudengar.
0: Apa iya tuh kalau gue kesangan
1: Namoni maga.
0: Oke deh, mau nyapa buat siapa Ki?
1: Ya jangan siapa gak ku dengar ya.
0: Okay.
1: Nur di Maros, Tanter di Pare, Hasnan Diwati di Bulu Roke, Ina Krista apa? Lara.
0: Ina Krista Lara.
1: Iya, Pak Radi. Ini hati yang kena di Doa, untuk pajak. Ada Pak Asis di Maros, Pak Saleh di Rapokaling, dan Nompo tadi kudengar juga liwa. Ali di Malengkiri, Asir di Ilu Utara, Angga Presetia. Di Salah Pendatu Barang Noralanya. Ada Pak Umar dan Nursi, Ibu Nursiannya di Pampa. Ada Pak Hamsa. Ada siapa lagi? Ibu Arsina.
0: Yeah.
1: Kasumwati Dompe. Ahmad Yani di mana itu
0: Ahmad? Ahmad Yani Taslim di Sopeng.
1: Ya di Sopeng.
0: Iya.
1: Sikampoko.
0: Sikampota. Oh iya. Yeah.
1: Tidak tahu Sopeng mana dia. Saya Batu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Okay. Mas Arjuna. Abdurrahim di Kalimantan. Tenoje. Sama-sama nama.
0: Yeah, Pak.
1: Dene juga sama Malang. Saya yakin selalu.
0: Kita juga Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sahabat budaya yang lainnya mau bergabung silakan gaya bergabung di belakangnya Pak Sani di Sukamaju ya. Di mana Sukamaju Dene? Ih, di Makassar je. Moni Maga. Oke, nanti kita akan dengar ya skelongnya. Mau nih maga judulnya. Saya akan terima telepon kembali. Silakan yang mau bergabung kembali di malam hari ini kita coba terima. Tadi Pak Sani di mana nih? Di Makassar ya, Sukamaju tahu. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum Mas. Calon tak rong. Putus ke. Dicoba lagi sahabat budaya. Di belakangnya Pak Sani di Makassar 08 11 400 9250. Oke, ada penelpon, kita coba terima. Assalamualaikum, Calon Tak Rong.
2: Waalaikumsalam, Calon Tak Rong.
0: Iya, ini suara mengantuk atau suara bangun tidur nih?
2: Suara mengantuk.
0: Sengki deh.
2: Tapi mengantuk, tapi beruntungnya karena putus nyambung lagi.
0: Iya, kenapa begitu tadi? Kita tuh sangkat putus lagi.
2: Karena lama tuh tidak diangkat, Kak.
0: Alacang.
2: Tidak alasan, serius, Kak.
0: Begitu, Kak.
2: Saya mau putus ke telepon kalau masuk, Ki. Udah, susah, nanti mus kalau dente nih siaran, nah, dengar.
0: Tidak, jika pang.
2: Udah, hama. Ampuni, Kak.
0: Tidak, Oke, pertanyaannya dari angka 1 sampai 10, angka mana yang menurut kita itu angka keberuntungan tak begitu?
2: Angka keberuntungan di yang mana itu dibilang angka keberuntungan?
0: 1 sampai 10 kan biasa ide. Kalau tebak-tebakan gitu, nomor 9 kayaknya. Atau ada maksudnya yang kalau kita mau melempar begitu tuh biasa kan ada angka 1, 2, 3, nomor lempar 9 kah begitu. Atau ada nomor yang di lot-lot begitu biasa, mau kak nomor 9
2: gitu.
0: Biasanya
2: gitu. Saya pilih itu nomor 5.
0: Nomor 5, sama
2: karena kita ada di tanganku tuh.
0: Sama Pak Umar kita bilang itu angka sholat beda yang nomor 5.
2: Sholat
0: 5 waktu. Terus
2: ya, cocok.
0: Tangan tak jari-jari tak 5 beda.
2: Iya, itu dia.
0: Oke, baiklah.
2: Karena rukun Islam itu ada 5.
0: Oh iya, tahu cocok Kim.
2: Kalau rukun ini, waduh, terus lagunya Kak. Sudah.
0: Kilang ada apa? Nih? Iya, kilang apa?
2: Lagunya apa di Bagus? Lagu apa tadi? Lagu Bugis, Di.
0: Iya, mau nih Maga.
2: Kalau saya mau pilih lagunya Iwan Tompo. Tena Ruwana.
0: Tena Ruwana.
2: Iya.
0: Oke deh. Bagus. Menyapa iya, buat siapa?
2: Lagunya buat siapa tuh tadi ku dengar masuk ada Ibu Lina ya?
0: Iya, Ibu Lina.
2: Ibu Lina, ada Pak Asis, ada dia itu tiga serang ke siapa satu itu? Selain dari Pak Asis.
0: Padin.
2: Oh, Opa Diin. Kalau Pak Radin enggak masuk di kelompoknya.
0: Tidak.
2: Pak Radin di mana itu? Di Banti Murung. Ada nompok juga. Ada Kak Uki, Kak Hasmina bareng suaminya, pasan yang berlepas Saleh. Dan nompok tadi itu sudah di.
0: Andi,
2: Kak Andi Amrang. Pokoknya yang mana yang semuanya pendengarnya
0: perempuan bahasa Ugi.
2: Buat Deku nah selamat ki bertugas selalu sukses terus dan nah hati-hati kalau boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah di Sopeng. Terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya Puang Datu di Pinrang. Assalamualaikum Puang Datu. Kelontak Rong.
3: Assalamualaikum Dede. Kelontak Rong.
0: Iya Puang Datu. Apa kabar?
3: Iya. Kabar baik, mudah-mudahan detailnya juga baik-baik kabarnya.
0: Alhamdulillah, amin.
3: Alhamdulillah, syukurlah, wala kuwata illa billah.
0: Amin, sehat. Ya, Puan Datu pertanyaannya dari angka 1 sampai 10, yang mana biasa menurut angka keberuntungan? Kalau kita mungkin memilih nomor, mau pilih nomor 5 karena itu angka keberuntungan ke begitu.
3: Oh, nomor 6 biasa.
0: 6, oke lah. Menyapa buat siapa ikut kita, Kelona, Mauni Maga, Tena Ruwana.
3: Moni Maga.
0: Istilahkan kayak menyapa.
3: Iya, jumpa buat Pak Rading. Akhirnya buat Pak Rading. Ada juga Pak Opa Is. Ada juga Ibu Nursia bersama Meona. Ada juga Denoyeng. Ada Sumi Delukmu. Senandiwati, Bahar Caming, Rama, Estenopo. Arjuna, Dimas, Amayani Tasmung, Lur Mina Emnur. Iwan Putra Bima, Paham Sapa Saleh, Riko, Abdullah Desewang, Ama, siapa lagi? Semuanya. Uki juga tahu sama Uli Ape. Terima kasih Dentene.
0: Terima kasih.
3: Spesial buat Nur Alam. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi ke berapa penelpon ya Dentene. Kita coba dulu ya. Satu penelpon lagi. Untuk yang mau bergabung di malam hari ini, tadi ada siapa tadi ini? Identin itu nolupa tau. Ada Angga Prasetya. Tadi terima kasih Puang Datu di Pinrang. Oke, Angga Prasetya, mana? Oke lah. Anu ki Dente, mau joki. Oke, ada penelpon biasa silakan yang mau bergabung. Penelpon biasa silakan saya nantikan 0811 400 9250. Di belakangnya Puang Datu di Pinrang. Siapa lagi? Kok tengah malam berturut-turut itu telepon sahabat budaya. Bingung Ki juga biasa mengangkat. Nah sekarang tidak ada menelpon. Tunggu-tunggu nanti lagi ya. Oke lah. Assalamualaikum Kelontak Rong.
4: Waalaikumsalam, Kelontak Rong.
0: Iya Ibu Nursi, apa kabar?
4: Alhamdulillah Dentene.
0: Sudah Miki kasih makan kucinta.
4: Sudah Dentene.
0: Oh iya, ada suara anak tahu.
4: Tinggal mau dikasih bobo.
0: Mau kasih bobo?
4: Iya.
0: Cepat, anu. Pukul-pukul di pahana. Ah, pakai kaki.
4: Itu udah pake.
0: Kenapa?
4: Bobo.
0: Tidak ada penjual songkol loh, jauh Ki.
4: Songkol maulid.
0: Ayy, terlambat Ki. Nah maka kami semua.
4: Sudah maulid sekarang di situ dan tanya.
0: Di kantor belum.
4: Oh, belum pilih.
0: Belum pilih.
4: Ketemu di tene.
0: Datang Miki.
4: Ketemu dari tene. Minta telur.
0: Banyak telurku saya di sini.
4: Kabar maulidnya di situ belum pernah.
0: Belum ada kabar Bu Nur Siap.
4: Belum pernah.
0: Iya, belum ada kabar.
5: Nanti kita ketemu ya.
0: Iya, boleh. Ih, kayaknya kemarin kita maulid tapi belum bi apa tidak ada itu kayaknya.
4: Iya.
0: Pengajian di kemarin, pengajian.
4: Pengajian.
0: Maulid belum
4: ada telur nih.
0: Belum ada telur.
4: Iya.
5: Belum tahunnya tahu kan.
4: Rame dulu itu waktu. Pernah itu dulu dan ternyata maulid datangnya ramai.
0: Rame memang biasa tuh bikin perahu-perahu orang banyak sekali nak bawa.
4: Waktu masih ada Den Sayang.
0: Iya.
4: Sama Kak UU.
0: Iya banyak ya. Sampai itu tradisi itu masih ada sampai sekarang di masjid biasa diadakan sih.
4: Iya.
0: Oke lah. Semoga nanti dapat telur Ki. Berdoa Ki Pak Umar.
4: Allah. Panjang umur dan
0: iya.
5: Macam-macam warnanya itu telur.
0: Iya. Mau Ki warna apa?
5: Iya, warna merah.
0: Warna pink.
5: Warna pink.
0: Warna hitam juga ada telur biasa nawarnai orang.
4: Iya, warna ungu juga.
0: Riba. Iya, ungu yang nanti. Itu kalau
5: nanti banyak orang masuk hari.
0: Oke, hanya apa kira? Angka. Oh, aku bilang kalau dijepit di pintu tuh warnanya apa? Warna pucuk, warna kuning.
4: Lari.
0: Warna kuning. Pucat, Ki. Alias menetas. Menetas.
5: Kelihatan aneh sama manisnya.
0: Menetas ke telur kalau terjepit di pintu.
4: Karena sakit bukan dijepit di pintu dan senang.
0: Oke lah. Angka 1 sampai 10 angka keberuntungannya biasa.
5: Angka
0: 2. Ih, cocok sekali.
4: Pak Umar bilang kado.
0: Ih, cocok sekali.
4: Betul. Nah, kedua-kedua.
5: Nah, saya berdua dua-duaan jadi sini.
4: Kembaran.
0: Berdua-duaan jadi.
5: Ganda-ganda.
0: Cocok ini.
4: Tapi saya mau pembilang ke keberuntungan ke nomor 1.
0: Iya, tahu Alif ya.
4: Ini nomor 1 dan penuh.
0: Iya, tahu Alif kita. Alif. Oke lah. Menyapa buat siapa?
4: Gak bisa pesan kelon deh.
0: Iya ada mi. Mau nih maga tenar wanda.
4: Iya. Yang pakai dulu panik.
0: Iya silakan Ki.
4: Pertama. Ada pendatu bersama Nur Alamnya. Dan selalu Ki. Ada Pak Sani tadi. Makasih Sapanta. Ada Pak Ahmayani Tasmum bersama Ibu Nurmina Nur. Ada Pak Radi. Ada Denumpo Hasnandiwati. Ada Sinta DMU. Ada Ibu Arsina. Ada Ibu Lina. Ada Ibu Mawar bersama Ibu Niar, ada juga Ibu Fatma, ada juga Pak Asif, ada juga tadi itu kudengar dari Bima itu Iwan Putra Bima.
0: Oh Iwan, oh iya.
4: Bersama Ibu Dharma, terima kasih sapaannya. Ada Nuri Maros, ada juga Sherly Margareta, mana suaranya?
0: Yeah.
4: Ada juga apa ini Pisarro, ada juga apa lagi Deliwan di Nuri Baru, ada semua-semuanya dan sini tanpa terkecuali. Dan sini
0: terus
4: selalu dan hati-hati kalau pulang. Sudah mau kusapa senang diwati jamu komisi. call.
0: Iya.
4: Agak dan tenang.
0: Iya, Bu.
4: Sehat gini.
0: Kita juga, Bu. Iya.
4: Pamit, Ma. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita dengarkan dulu dua kelang sekaligus berturut-turut. Ibu Arsina, sebentar ya, saya terima telepon tadi, Bu.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di Kelon Tarong. Saya coba terima telepon di 08 11 400 9250. Hai, tengah malam, Piber bergabung. Oke deh. Ih, patut ke? Putus ke? Assalamualaikum, Kelon Tarong. Ya, ini suara
2: ya, assalamualaikum, Nete, Kelon Tarong.
1: Salam. Iya. Begitu mi kalau sudah tua tuli-tuli kini.
2: Iya. Bagaimana?
1: Iya, sudah tidak tuli ke? Sudah mi? Ya. Oke, aman di suaranya?
2: Sudah tidak menciut lagi ini.
1: Tidak menciut mi lagi, menciut.
2: Sudah masuk nyonya besar.
1: Sudah mi.
2: Baik, baru monitor.
1: Nyonya besar yang mana yang di rendeng?
2: Yang di Petrang itu.
1: Sudah.
2: Kalau bosnya, opa?
1: Bosnya, King. Hilang giginya jadi mencari, kok orang tidak muncul-muncul, Pi.
2: Di mana itu opa itu? Sampai sekarang tidak tiapainya.
1: Apalagi hilang giginya, aku bilang, Ki. Diambil tikus.
2: Sementara cari barangkali bentuknya di.
1: Nah cari ki giginya kurang tapi tikus di atas loteng pembicaranya itu mau dicari.
2: Kalau di telepon bentuknya bilang deh bentuknya yang menyiar. Kenapa nanda dikasih tahu kak bagaimana kak dikasih tahu kalau HP-nya tidak aktif.
1: Mami dia apa? Iya toh.
2: Lama nama mau jo.
1: Biar mi lama. Tidak apa-apa, nanti berkurang kiamalna, biar mi.
2: Karena dia tuh kasihan sekarang lagi dalam sangkar dan tenen.
1: Tuam itu.
2: Tidak bisa kemana-mana.
1: Iya, dikhawatirkan sama anak-anak biasa.
2: Itu nyonya besar itu, dia minta nomornya Pak Radit itu.
1: Pak Radin?
2: Iya.
1: Yang mana dia?
2: Nyonya besar.
1: Nyonya besar. Nah tahu Ji itu pasti ada Ji gengnya Pak Radin.
2: Ya, dia minta nomornya ke saya, bilang saya tidak ada nomornya Pak Radin sama saya.
1: Oh iya. Nanti Pak Radin semoga mendengar nanti ya. Dia menjawab.
2: Ada titip salam Pak Radin dari Petrang.
1: Ibu siapa namanya? Coba Ki sebut namanya dulu.
2: Ibu Lina Marlina. Bisa leda. Masa tongkak aku bilang ada mas sambaran tuh.
1: Iya. Kalau dia ada yang tuntun Ki. Kalau dia ada yang tuntun.
2: Dia bilang netene, pari mau di perompak. Siapa yang tuntung? Bilang opa.
1: Mana ada?
2: Opa lagi baru tuntung.
1: Mana ada bukan opa.
2: opa yang menuntung baru dia yang jatuh bagaimana?
1: Iya. Nah, ketawa sama

0: orang.
1: Oppo tidak dituntun pipa, masih bagus di jalan. Nah.
0: Ya, tapi gemetarmi juga itu.
1: Sama Jiki Kapang.
0: Ya, makanya minta diantar, mau dijemput di di mana tuh, di Nuri.
1: Di Nuri.
0: Bagaimana caranya mau dijemput? Kita saja gemetaran ini.
1: Ada yang mengaku sendiri sahabat budaya, bukan saya yang bilang.
0: Itu Ibu Lina yang suruh jemput, karena Ibu Lina yang kuat, tidak mana? Tidak gemetar.
1: Ibu Lina juga dituntun. Waktu si Dendeng Wiki, si Dendeng Wiki sama-sama semua. Waktu pegang-pegang satu sama lain menguatkan, tidak tahu siapa yang duluan jalan gitu ya.
0: Pertandingan siapa yang tua.
1: Iya itu saya.
0: Opa atau Ibu Lina?
1: Opa, Ibu Lina atau kita. Tiga orang berpegangan tangan gitu ya.
0: Para Marden Tene, kenapa saya tidak dijemput? Bagaimana cara mau dijemput jauh tadi Maros?
1: Kodong, terus mau kemana? Maunya kemana?
0: Apa temanya ini?
1: Angka keberuntungan menurut tak sendiri, satu, angka 1 sampai 10 itu angka berapa?
0: Kalau saya angka 7.
1: 7.
0: Oh, hari kelahiranku.
1: Oh ya.
0: 7 Januari.
1: 7 Januari. Ih, caleda. Oke lah.
0: Nah, caleda.
1: Kelong apa kalau gitu?
0: Lagu andalanku rentene, mangai tadingai.
1: Oke deh, menyapa buat Marian.
0: Siapa? Oke. Opa, bangun-bangun maki opa. Opa ding. Terus ada Ibu Lina di Teterang Utara. Para di Bantimurung. Pasani Sukamaju. Siapa lagi tuh yang di goa itu?
1: Goa?
0: Denojeng.
1: Oh Denojeng.
0: Di goa.
1: Ya.
0: Dengeran juga di... Mana itu? Di Barukambaru. Terus ada siapa lagi? Indah Dembaji. Yeah. Sudah masuk Indah.
1: Indah sudah.
0: Ya, Indah Dembaji di Sopeng sama Pak Yanitasmu. Ada Ibu Sri Sinta di MU. Yeah. Pak Hamsa di Pampan 2. Yeah. Pak Umar dari Ibu Nursia di Pampan 1. Yeah. Ibu Sri Sinta di MU. Dan semuanya.
1: Oke lah.
0: Terima kasih Renten.
1: Terima kasih.
0: Kapan lagi menyiar?
1: Hari Minggu subuh.
0: Oh,
1: iya.
0: Mau ada lagi satu ini. Angga Persetia di Limbung.
1: Iya toh, iya.
0: Iya. Terima kasih Renten lagi tugas.
1: Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Angga bilang bombek ki Renten. Gara-gara kenapa? Gara-gara teleponnya tidak diangkat sahabat budaya. Kak ada penelpon lain begitu ya. Assalamualaikum. Kelontak rong. Oke. Kelontak rong. Assalamualaikum. Iya halo. Hei, tidak bagus ki. Oke, baiklah. Kita coba lagi ke penelpon yang berikutnya. Ada Bang Ali di Malengkeri. Selamat malam Bang Ali. Kelontak rong, silakan yang mau bergabung boleh langsung bergabung bersama kami malam hari ini. Ibu Arsina mana Ibu Arsina? Boleh bergabung Ibu Arsina 0811 400 9250. Kita coba ke penelpon biasa ya. Oke, yang mau bergabung penelpon biasa 0811 400 9250. Assalamualaikum, kelontak rong.
2: Halo.
1: Iya, kelontak rong.
2: Kelontak rong dan setna.
1: Iya, Bu Nurintan.
2: Iya, betul.
1: Ibu Nurintan, apa kabar? Tak kalah.
2: Kabar baik, sehat selalu.
1: Alhamdulillah, oke lah. Ibu Nurintan, kalau angka keberuntungan tak dari 1 sampai 10, yang mana yang biasa kita ini?
2: Biasanya 3 dengan 6.
1: 3 dengan 6? Oke lah.
2: 3 dan 6.
1: Banyak nah, satu.
2: Dua aja.
1: Satu mo.
2: Karena saya ikut undian sih.
1: Ya, terus?
2: Saya ambil nomor 036. Terus saya dapat mesin cuci.
1: Oh begitu, wah. Itu Miku bilang kan biasa kan nomor-nomor undian seperti itu ya, angka keberuntungan begitu ya kalau undiannya. Iya. Ha, oke baiklah, kita mau dengar lagu apa Bu Nurintan?
2: Lagu Sereruatallo.
1: Sereruatallo, oke lah. Menyapa buat siapa Ki?
2: Menyapa buat Bunda Sofi, Pak Ahmad di Goa. Ibu Bersia dan Pak Umar.
1: Iya.
2: Tenor Hikmah di Maros.
1: Iya.
2: Santri di Parepare. Terus ada adik saya di Polres Takalar, Pak Hasbi. Sejarah mati ya sekeluarga di Takalar juga. Terus
1: ya.
2: Semuanya nih di sini.
1: Oke lah. Iya Bu, makasih.
2: Selamat
1: iya, Bu.
2: Bertugas.
1: Makasih Bu Nurintan.
2: Selalu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Harsina. Oh ya Ibu Harsina terlambat Ibu. Ah demi orang enggak pas request lagu ikutan mikir ah. Akhirnya. Assalamualaikum. Kelontak rong.
3: Rong.
1: Iya, kelontak rong.
3: Kelontak rong.
1: Iya, dari mana Ki?
3: Di luar kayak itu, lihat-lihat cucu suruh pulang.
1: Baru ada mi orang request lagu dua jadi ikutan Miki.
3: Biar ikutan, bagus semua aja lagunya.
1: Oh iya tahu. Oke lah. Bu, kalau dari angka 1 sampai 10, angka yang menurut keberuntungan tak itu angka mana? Iya.
3: 5.
1: 5. Oke lah, baik. Kita mau menyapa buat siapa, Bu? Silakan Ki.
3: Yang baru lewat Tawa, Blur Entang. Bu Nursia, Pak Umar, Kak Mawar, Ibu Niar, Lana Argas, Ibu Tia, Den Ranu, Den Nompo, sama Den Bali, sama teman-temannya semua,
1: ya,
3: Sri
1: toh.
3: Dewi.
1: Yeah.
3: Ya sehat ke selalu.
1: Yeah,
3: kita toh. Juga dengan yeah, sehat
1: kita juga.
3: Bersama keluarga.
1: Iya yeah, Bu, makasih ya Bu ya.
3: Iya, yeah, makasih banyak.
1: Iya
3: yeah,
1: Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Iya sahabat budaya, di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di acara Kelong Tak Rong. Terima kasih kebersamaannya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mati tagi yoki. Beda tong itu sekolah ya kan?
1: Tuh tidak sekolah.
0: Jadi mari kita tidak sekolah.
1: Itu lah kamu main.
0: Pak.
1: Mari kita sekolah.
0: Asing kamu.
1: Dekai.

0: Ini
1: sama dengan repotin lah.

0: Apa?
1: Bahaya bertarung lo.
0: Kamu masih pala goang.
1: Oh, mulai terjadi pelacikan.
0: Tena, kakana ale gandeng, nak kendi nah.
1: Dan sampai terjadi lacit melacit.
0: Tena, pas separekat kesi lacit lacit kan.
1: Ya, pan pun

0: Lago. Muna pa gandem ba yung wang tergani?
1: Apa ya janggo ba?
2: Tapi aja janggo.
1: Apa lo nga? Oh, makasih janggo kan deh.
0: Terjami kalau kamu napa gande nih bayu wanga.
1: Nggak pernah kamu mah.
0: Eh, apa gande nih lame, gande nih juku, gande nih beras.
1: Dari tinggal kocik di gande nggak?
0: Eh, tinggal masak.
1: Ini mana mungkin mek boy tahu deh.
0: Ini mana salah-salah.

0: pertama nernoang kuna si kalian lagu antama.
1: Kukan aja.
0: Sampah gande motor beras.
2: Kita ada bukan susah.
0: Motor kip balu beras. Mali magi yukur
3: pasar kawan lari.
0: Gana nga. Rima ko mahal lah kanyang ingat.
2: Kanyang rikoko ah.
0: Palluminai.
2: Palluminai. Nampun nirang kasih gamiyo.
0: Ngantra magi burung-burung.

0: jadi alumpang.
1: Ini namanya permainan bawah tanah.
0: Eh, apa sih yang
1: bawah? Jelas. Katu ni surat lumpok, tu lumpok kan lumpok meri bawah kau katu ni ganding je. Nampak ada dongkol yang tahu ini tumbuh.
0: Kenapa mudah kapan tahu ni?
1: Seharusnya nyekana mau kau tiada.

0: Yeah.
1: Oh, si Gan.
2: Sirakan konde ni tumbu, sirakan.
1: Kamana nak ke kutumbu je kau pun anak kelima gunu kopi.
2: Enggak masalah aku palu-palu boy.
1: Nak ke nukabi ni ya.
2: Katanya lon Cina. Dari mana meni kabeng?
1: Ya udah, maaf.
2: Ya sorry, maaf.
1: Bekai. Nak ke

0: Pagang main je.
1: Silakan kau dibanyak makan tu je ni.
0: Thank you.
1: Kena piti launching-launchingin tu.
0: Pergi kami launching kena barek launching.
1: Kan ni kena hilap.
0: Kena hilap. Kau pintar-pintar lumin hilap kan tu tak sekali.
1: Ya udah.

0: Kala memang ya. Berapa pahlawan yang orang yang panggaukan.
1: Pas sama pahlawan yang diundang.
0: Diundang mau kok. Diundang begini ya.
1: Kanu tidak disengah.
0: Berlari kau undang.

0: senyum ini karena kalau
1: apa ini karena kalau
0: tapi pemain bayi nanti pada kalau
1: Taipa ni iris-iris, nama dia Loy.
0: Ya Loy, ni boleh ni nong kamu nyemang sakit na to nong kalotor.
1: Iya, kena kena kusaring eh, ni mau nyemang aku nanti na to boleh buat munting.
0: Sampai mereng tadi kalau emo.
1: Di kalau emo, no, nokal.

0: chiari vera puti. Ai condini chiari vera puti.
1: Hidup vera puti.
2: Hidup vera puti punya lo sanding, Mickey Bar.
1: Si gede mana yang tahu lagu ini Indonesia Raya.
2: Iya.
1: Kan mereka vera puti.
2: Anu nyu pelambang yang jinjo lagu.
1: Oh, kamu
2: supaya kompat.
1: Maksudnya nyata seri merah putih bersatu.

0: enggak kau pun dah liar ramai mange. Baji kange maraknya teh dong sampul kayu na na bayi ne si tau.
1: Ya ha. Andre nenek. Asih buntu lu magiseng. Entar kamana kau?
0: Corona.

0: tua.
1: Ergi menduan jo cari tanan nih.
0: Karena nanganya punya sembatan anak kalengkeng.
1: Tena. Oh, Ergi anak ruang. Gua anak cepat ruang.
0: Iya, anak.

0: bangi-bangi sayangnya maka palu. Ero nanyo dek nanami palu. Istriku
1: minati. Jadi sudah bermintu gitu wes.
0: Sudah bermintu gitu loh wes. Yo wes. Sepol, dengka.

0: Cocok iya bunda lame kawin parit
1: naga pale bang.
0: Gak menit tumat tuh gak mau tau biasa putih di patap pasangan.
1: Kita tanya sumpah yang kaman karena aku bolok pagandil lame kawin lampan rai.
0: Iya.
1: Gue ini gina pinaun tadi ngam.
0: Tante jadi putih nalamin. Lek ya bapak.

0: rasanan kuai kam manne e. Ni anju cewek rile, ba ero ki.
1: Terus?
0: Sekali nate ya mami.
1: Aku paham.
0: Gak biasa kam mainnya na terima ki karena ada apanya. Bukan karena apa adanya.
1: Aneh apa?
0: Istri mami nak kenyo.
1: Kenapa bukan nenek cek?

0: siapa buruna? Naman raki mau nyawa.
1: Iya lampai abege.
0: Iya bondeng ya Cino.
1: Ciringnya.
0: Mantap.
1: Mandi tak pernah.
0: Iya.
1: Kapan ya bondeng ya Cino?

0: Na tanto ni matini buno.
1: Baji na natena na na na naik. Kadi kang pula na dia mesin tumat ini buno.
0: Dia mesin tumat ini buno.
1: Tanto natena na masih kali buno diri.
0: Katena na kapan ni lagu?
1: Kira-kira ni kapan liwa kita na bayi ini.
0: Mana saliwa?
1: Maju.
2: Tanto ini buno.

0: dasar kan mainnya lagu. Misalnya aku kan akan mana? Nek, ku sayangku. Ih, tidak percaya.
1: Tidak gasin tuh, dingin tuh. Abung-abung, ngaji berbanjur-banjur.
0: Tidak tahu pas turuin, nak.
1: Gasin banjur-banjur, jadi tidak dipatap.
0: Kasih serius kan akan sekali ya.

0: anjing lagu ini sih rea.
1: Hidupin, dilanjutkan
0: di kapan roh.
1: Tuh boro-boro pakai baju boro, jadi dia betul tuh, tuh boro-boro pakai baroci.
0: Enaknya
1: jadi salah orang lagu baroci kan.
0: Enaknya disinggung. Tersinggung,
1: jadi tersinggung.

0: Lain yang manis nak. Kaman eh. Hitam-hitam kereta api. Biar hitam banyak menanti. Hingga mana putih-putih ambulans. Nah, nah, nah, iru. Ya, kan ada ambulans.
1: Iya, iya. Hingga mana ya kamu berarti tetap

0: pintu mai kering.
1: Tidak kuing salah. Apalagi pun ala cal lagi. Dari pun sampai ni sari kamu ni yang ni kau pasangan gue. Kau yang ni pasangan gue. Tidak kuing risal. Ni sasar-sasar ni nak kenapa apa kamu ni.
0: Anu lepa ni bagi-bagi.
1: Lepa bagi-bagi ni nak.
0: Lojeng gambar baik kodi-kodi. Kamu ni
1: ada. Lojeng kodi-kodi. Boyang ni baik gambar.

0: Yan, skill ang tavern niya.
1: Apa niyo?
0: Nakanachan lang ko sempurna.
1: Iya.
0: Temo niyo. Kamu tuh
1: kalau kamu mencela, lihat dulu dirimu.
0: Iya, jangan pas syala-syala.
1: Cubit dulu dirimu, baru cubit orang lain.
0: Sampang Pak Riz diri kau.
1: Pak Riz ingin bersatu.
0: Lanjut.
1: Saya polo lagi.

0: pangiga.
1: Kaman nila ko eh. Enjoy. May balut rugi. Mm. At butter ni betay. Mm. Pergi melaut sampai di darat. Mm. Ite ada bayu anna.
2: Ih, lumpur macam ayah.
1: Lek banget ini.
2: Ih, Allah Ta'ala malam.

0: Amo ke. Napulun.
1: Ang lalabon na tino para sa area, mali para nakapasal na ni pa si Alekili, magisipa din ng...
0: Ito para mundur tau.
2: Ito yan na mundur. Kamana dia sepadit nanya. Kita lalu jika si buntulu. Si tun rumuri-muri.
0: Kami datang. Itu pun na lapis pertama siya lapis kedua.
1: Nala buntulang andik ku sumpah ngembali. Tiaga seku-seku anak ku kutahan. Nangan na pintu jinta sungai ngemdi.
0: Kutana sa, kutana.
3: Bagaimana lagi? Jadi sejak aku bersama kamu.
1: Ikatnya rata sungai ikam. Bajan.
3: Pasung-pasung ini.
0: Ika pisah gantu ju, nak lagu pintu ju.
2: Oh.
0: Kenapa rata sungai ini, Bapak?
1: Dindingnya mana?
0: Nak bunti si gantu marai?
3: Kudu.
0: Tasi surat, kan? Iming-iming.
1: Lala lagu apa nak itu teh ayam dia tahu lamur kalar iya tu lala tu teh ni apa main?
0: Oh, kamu mana naik tu?
2: Mundur mi
0: tena mana tak mana naik tena lagi puna beneka
1: mana tena apa main mantom pak malik nak gugi orang balak puna pun nasaring kuntung ku jinrok kalengking di
0: untung ku nau kalengking daripada beneka duruk ku gapa ku kalau nak kiburnya jika duruk beneka ni jangan kak duruk marah minjap.
1: Alalala ku apa nak itu ku tu amale tu tu ku jaitan jitu ka tiran ku jaitan jiri balaku.
0: Ya. Katukut tu balala.
2: Iya, mudah-mudahan tini salah-salah.
1: Iya lah ku apa mah kon tuan di ena balanu janu ka mitinu kan renunu tan rekang isi runun di le.
0: Ini kan elo ande te eco.
2: Elo ande te eco kutu balala.
0: Eco dulu balu ande.
2: Ya tiram malasa.
1: Alala suling kanan diku kama palu korong suwana kama palaku bibi juku na kama liwa bisa kayu.
0: Apa ya? Luar biasa.
3: Dia kan karena ya?
0: Kami kepiting.
1: Alala kenapa pila nasu-nasu diku malena kubucukan redingin aku sambil apalu cek lana

0: Ayo.
1: Beh. Kalau aku tak langi rangkote ya, nanti suruh langi kira nunggu suruh gina yang riba tak rapangan roku.
2: Oh, maka ini ya. Ulang ini, nak tidak mau jumpa ini, Kak. Alhamdulillah.
1: Iya nak kan nanti ya kalian nanti kumale nampak reba laku tanah lama ku sisi ku nunggu nanti lagi naik ini di
2: ini kan gini gini apa nih kan
0: lain di hati lain di bibir
2: malu malu dong
0: nanti nanti
2: malu malu kucing
0: malu malu tapi mau
2: malu malu kucing
0: masih nih kucing asing
1: Lala pun nanti aku kucing yang dia hilalan atas ya lu akam atau mama nyiul lebat ni pepek.
2: Iya.
0: Apa yang kata mio aku nak lebat ni pepek.
2: Jom. Hampa hatiku.
1: Kalau lebak air di kawan dia nak gilmu ni nyawa aku. Ritai nanan di pajikangan.

0: Eh. Allah lah iya minja taku kulan dikurung pernah saat lah nyalu aku ikuti nagi dah kita parit re.
1: Coba praktek lagi.
2: Mantap.
0: Woi,
1: pamrak kau di ngono.
0: Mai kau tidak pernah saat lah nyalu aku tu seremami ku gawu kasang ingi kawan di ku gawu aku pariatin di.
1: Apa lagi? Mulai tak mengerti biasa gini ada nyari kongku.
2: Ii.
1: Sangin nak macam. Ih, apa tuh boleh kita tuh?
2: Ih,
1: tadi kita mau nawa.
0: Iya, punya nawa nawa. Tapi mau main jam.
1: Saya mau main jam.
2: Ni rosok.
0: Allah lah inai kan nak tak ujang yang di talapati si nyawa na nyawa silu na borisi.

0: ya lei.
1: Enggak ada apa sih kita nri belai ya kurung punya nasi bandulang apa tuh gimana ya kembali ke kita anan di le.
0: Oh, nyetuk baju kita belai aja.
2: Ya, sekarang nasi kuki,
0: sekarang nasi kuki.
2: Batu na,
0: batu si paracak na.
2: Masih bagi.
1: Enggak ada kau di tuh jadi tuh kawan di punya belai matuang tak ikat terus.

0: coba-coba magot limbangan dia na kelalan rong ano mayo ko may na ina keru pa ya mayo no ku jalan utalan no ku selangin no nai magot kon kon taman ku kicikang
1: ni pareke sin jambata la malorawe sin amalorawan talan no ku selangin no amma wanu na ku jalan kon taman ku kicikang tak kule kono
0: lo na le pegampe kan na keru pucinya di olora liko kalu ku minyak kule ro male panyonyo na tu te ayan di le
1: Woi baca nih kau lah woi.
2: Segala cara.
1: Kalau lah full lulu dijalani.
2: Iya.
1: Yang penting kita bersama di. Kau.
2: Ih, perasaan sama Pak Di.
1: Lanjut.
0: Nenek antu paling tu teh ayam dia jangan bulan pakai una jangan campak apa kabin asuhan.

0: ayah si Ratiang, malik bu, kurus salah kananya, lapat lu anak pun lah, batu tit nih.
1: Ya, biasa kamu mainnya. Punna mau kita sedikit, anu ntar rezeki kita jangan cari kau yang kau
0: nggak. Kita lagi ya kurung, ero kita mau ujian ya cina nang kurung tuh sarok.

0: painti ama ko painti ayan di ay kagusundan jago tedong ko potong ko rumah ya isi kapan
1: ah mo men ate ade
2: ano ko ndote
1: misundan ko tedong
2: apa adanya tedong mo nang tamanya ada apanya
0: te le pamina kay ko pat tindri ang male si kapay na bila re niya mo men niya mo mandar ribat tandi le
1: ya mego ni ang bandar ribat tang
2: ilay mo minyo musim bila re na tedong mo para parunga
1: Lanjut.
0: Kalau ada garing apa yang dikukur, nanti dalam puluh abang nakam aku saring garis serai guru ay.
1: Maka garing apa?
3: Saja.
1: Kau
3: tadi batang malam berikut di mana saja berada. Saya harus cukupkan kesenian tradisional yang kami hadirkan sedari tadi di kebersamaan malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bersama kami sedari tadi juga. Dan sampai jumpa. Selamat malam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nampak pinjaman di reking.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya,
5: Sulawesi.

Saudara pendengar dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liberane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap mereka.

0: masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribatang malu beriku dimanapun berada. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, tentunya di 92,5 FM Pro 4 RR Makassar. Tentunya keberadaan Bang Rian hari ini akan kutemani hingga pukul 10 pagi nanti, menghadirkan beragam rangkaian acara di ruang dengar Sahabat Budaya. Untuk mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini, kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran yang dibawakan oleh Ahmad Husain dan Syahril Ardiansah, Surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10. Jangan kemana-mana, sahabat budaya, bersama kami di pagi hari ini bersama dengan Bang Rian.

Eww!

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Para pendengar RRI Makassar, insyaallah sebagai hamba yang beriman, di mana kita senantiasa diingatkan untuk menambah wawasan kita, ilmu kita, dan tentunya memperbanyak bekal akhirat kita. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, terlebih nikmat iman yang alhamdulillah merupakan nikmat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Makassar, edisi hari ini Nuansa Fajar, insyaallah kita akan mengingatkan, kita saling mengingatkan tentu dalam satu tema, yaitu bagaimana Islam ini kaitannya dengan keamanan. Jadi saya berikan judul Iman dan Aman. Nah, tentunya bersama saya Bribka Agus Salim, yang merupakan anggota dari komunitas KPK, yaitu Komunitas Pendakwah Keren Kabupaten Bone. Para pendengar RRI Makassar, insya Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Iman tentunya inilah merupakan bekal kita ya hadir di muka bumi ini, dan tentunya juga merupakan bekal kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Penting kita memperbaiki bahkan meningkatkan keimanan kita. Kita ingat bahwa Rasulullah telah menggembleng para sahabat 13 tahun lamanya untuk bagaimana menanamkan iman di hati-hati para sahabat. Inilah pentingnya iman dalam kehidupan kita. Dan tentunya para pendengar RRI Makassar, insyaallah, yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iman sangat erat kaitannya dengan keamanan. Tentu keamanan kita secara umum maupun secara personal ataupun pribadi kita masing-masing. Kenapa demikian? Tentunya kita ini tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah sudah menegaskan kepada kita bahwa lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Allah menegaskan bahwa kekuasaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, saat sekarang ini mungkin di media sosial maupun di media elektronik kita bisa lihat hari-hari kita menonton terjadi bencana alam di sana sini, baik itu banjir, gempa, bahkan tsunami. Semua pernah kita lihat, mungkin bahkan pernah kita alami kejadian tersebut. Tentunya alam beserta isinya ini sebenarnya bisa memberikan manfaat pada kita manusia, selama tentu keimanan kita ini baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin aman tinggal di buminya Allah, tentunya kita harus jaim. Apa itu jaim? Bukan jaga image, tetapi jaga iman. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sangat tidak mau, tidak suka di dua

Jadi jangankan ibu-ibu ya yang tidak ingin diduakan, Allah Subhanahu wa taala sendiri sangat tidak menyukai perkara syirik. Makanya kita diingatkan ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Al-ayat. Kata Allah, beribadalah kepada-Ku dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka para pendengar RRI Makassar, insyaallah sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan dan memang harus kita kerjasama karena kita tinggal di bumi yang sama, yaitu kita harus memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah senang dengan kita, ridha dengan kita. Maka ketika hubungan kita baik dengan Allah, kita yakin, kita mantapkan keyakinan kita bahwa insya Allah akan dirahmati oleh Allah. Tentunya air ini tidak akan tumpah ke daratan, air laut tidak akan naik ke daratan tanpa seizin Allah, gunung tidak akan meletus tanpa seizin Allah, tanah ini tidak akan goyang tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita harus lakukan agar kita aman tinggal di bumi adalah, ya, lagi-lagi mari kita sama-sama memperbaiki keimanan kita. Jangan ada lagi perbuatan-perbuatan syirik. Ya, jika memang ada, tsumma'udzubillah, mari kita ingatkan siapa tuh mungkin ada di kalangan keluarga kita ataupun tetangga kita lah sebagai kita ingatkan. Karena kenapa? Ya, jika kita tidak saling mengingatkan dalam perkara yang tidak disukai Allah ini, ya bisa jadi ini menjadi sebab turunlah peringatan Allah, ya, berupa banjir dan tanah longsor, gempa. Dan kita tidak pernah melihat bencana itu turun, hanya menimpa, mungkin misalnya banjir, hanya kena satu rumah saja, gempa hanya satu rumah saja, dan lain sebagainya. Tetapi akan semua kena ketika ya turun peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita perbaiki adalah tentunya ya diri kita masing-masing. Ya, setelah kita perbaiki iman, ya, yang harus diperbaiki adalah amal-amal ibadah kita. Ya, dan yang contoh paling konkret adalah sholat misalnya. Ya, karena tentunya perkara yang paling penting setelah iman itu adalah sholat kita. Para pendengar RRI Makassar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin mengingatkan untuk diri saya pribadi kita semua. Mari kita perhatikan sholat kita. Ya, jika mungkin kita sudah istiqomah dengan sholat, mari kita perhatikan lagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Jangan sampai ada keluarga kita yang masih enggan untuk mengerjakan sholat. Mari kita ingatkan mereka. Karena yang kita tidak inginkan adalah jangan sampai kita ini ya tinggal di satu kampung misalnya, lebih banyak yang tidak sholat daripada yang sholat. Ya, dan mungkin kita bisa melihat ya ketika mungkin kita dalam perjalanan, ya, ini gambaran secara umum bahwa masjid-masjid ya mungkin pada umumnya ketika waktu zuhur, asar ini kelihatan sunyi. Mestinya ini harusnya menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, supaya apa? Ya, kita kembali lagi bahwa kita harus saling mengingatkan bahwa perkara sholat ini sangat penting dalam kehidupan, ya. Yang sering ya kita dengar wahai as-sholat imaduddin, ya, sholat adalah tiang agama, masya Allah. Hari ini kadang mungkin kita lupa, mungkin kita keliru ketika agama kita ini dihinakan orang yang mungkin dicaci, mungkin kita marah. Tetapi secara tidak sadar ketika ada keluarga kita, bahkan mungkin kita sendiri tidak mendirikan sholat, ya, itu sebenarnya sudah meruntuhkan agama. Kira-kira menghina dengan meruntuhkan agama bahaya mana? Mari kita sama-sama pahami hal ini. Nah, yang banyak dipahami oleh ya saudara-saudara kita yaitu paham SKCK, ya, bukan surat catatan kalau kembali dari kepolisian, tetapi sholat katanya cuma kewajiban, ya, mestinya harus dirubah.
ya, bukan salat ini bukan hanya kewajiban, tapi sebenarnya kebutuhan. Ya, lebih kita kaitkan dengan keamanan, kita butuh dengan salat ini. Jangan sampai tadi ketika lebih banyak yang tidak salat, ya akhirnya kita tinggal dalam suatu kampung, suatu negeri, akhirnya tidak aman. Karena ketika suatu kampung ini tentunya tidak menjaga keimanannya, dan salah satu indikator keiman baiknya iman satu warga kampung itu adalah bagaimana masjidnya itu makmur. Ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yawmil akhir. Ya, hanya orang-orang yang makmurkan masjid-masjid Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka penting kita senantiasa jaga salat-salat kita. Ya, kita saling mengingatkan dalam pengerjaan salat. Meskipun memang tugas kita ini hanya mengingatkan dan mengingatkan, ya, karena tidak ada manusia ini merubah manusia, ya, sebagaimana tidak ada motor memperbaiki motor, tidak ada mobil yang memperbaiki mobil. Motor dibuat oleh manusia, maka manusialah yang memperbaiki motor. Begitu pula juga mobil. Mobil dibuat oleh manusia, maka diperbaiki juga oleh, ya, dibuat oleh manusia, maka diperbaiki juga oleh manusia. Nah, sementara kita merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini hanya bisa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya tidak kita kecewa dalam menyampaikan, dalam mengingatkan, dalam kebaikan, ya. Para pendengar RRI Makassar, insyaallah sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita untuk sama-sama kita aman tinggal di bumi hanya Allah Subhanahu wa taala ini, yang harus kita perhatikan adalah salat kita. Ya, tentunya ya, di samping memang salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Karena bayangkan saja ketika orang itu salat, artinya dia itu merasa dilihat, ya, oleh Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkinlah sekiranya orang yang mendirikan salat, ya, orang-orang yang mendirikan salat ini melakukan keburukan, karena sejatinya dia selalu merasa dia diintai, selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Ya, maka sejatinya kalau kita sudah mendirikan salat, tidak ada lagi yang mencuri, ya, tidak ada lagi yang pakai narkoba, tidak ada lagi yang korupsi, tidak ada lagi yang melakukan keburukan, kejahatan lainnya, karena merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Jika demikian, maka kita akan aman, diri kita aman, keluarga kita aman, lingkungan kita aman. Karena kenapa? Semua sudah, ya, menjadikan salat itu sebagai akhlak dalam kehidupan syariah. Masya Allah. Para pendengar RRI yang insya Allah, ya, diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang erat sekali kaitannya tentang bagaimana kita menjaga keimanan kita ini, menjaga amal-amal kita dengan amannya kita tinggal di bumi. Ya, tentunya yang kita harap memang adalah keridhaan Allah. Ya, ridho itu artinya Allah suka, senang dengan kita. Ya, ya, kalau Allah kita harapkan suka dengan kita, berarti kita harus melakukan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh lagi misalnya salat ini. Semua orang Islam bisa salat. Tetapi tidak semua orang Islam bisa menjaga salat. Dan jika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah melalui salat, maka ingatlah, salat itu yang disukai oleh Allah adalah salat yang pakai sepatu. Apa itu sepatu? Selalu tepat di awal waktu. Allah tidak suka salat yang sendal. Apa itu sendal? Selalu tunda jadi andalan. Allahu Akbar. Nah, jadi marilah kita sama-sama, ya, memperbaiki zahirnya, ya, rukun-rukunnya, syarat dan wajibnya salat. Ya, insyaallah, ya, kita akan
mendapatkan yang namanya keamanan, ya, diri kita aman dari kemaksiatan karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga kita semua sudah sholat, sudah pakai hijab, masya Allah, keluarga kita aman, alhamdulillah, ya. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan pertemuan kita, pesan-pesan kebaikan kali ini adalah bagaimana kita sama-sama, kita kerjasama untuk senantiasa memperbaiki keimanan kita, memperbaiki amal-amal kita, karena kita tinggal di bumi yang sama, ya, kita tinggal di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita semua ya memperbaiki ya keimanan kita, ya, memperbaiki amal-amal kita, yakinlah kita akan mendapatkan namanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, meridhoi umur-umur kita, kita gunakan dalam kebaikan dan kebaikan. Sejatinya Allah itu sangat mencintai yang namanya kebaikan. Adapun benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun hilangnya dari saya pribadi, harus masih terus belajar dan terus belajar. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Baik, sama boleh. BT telah lama dibudidayakan oleh masyarakat Toraja sebagai salah satu sumber pangan tradisional. Tanaman ini tumbuh di wilayah Pegunungan Toraja dan dimanfaatkan karena dapat menjadi bahan makanan alternatif selain beras. Sejak dahulu, BT diolah secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Keberadaannya menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat Toraja dalam memanfaatkan hasil alam di sekitarnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa, Andrea?
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Bagaimana kabar tak semua sahabat budaya di pagi hari ini? Sehat-sehat jika semua. Dan tentunya Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat di pagi hari ini. Mungkin juga sahabat budaya yang pagi hari sudah mulai beraktivitas, entah itu berolahraga, ke pasar, menyapu dan sebagainya. Tentunya Bang Rian ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga semua aktivitasnya diberikan kelancaran dan kemudahan, apalagi rezeki. Amin. Sahabat budaya, tentunya di acara program Panorama Kota Daeng kali ini akan kuhadirkan Ki beberapa informasi di ruang dengar tadi. Tentunya informasi di sekitar kota, informasinya di Kota Makassar dan sekitarnya. Yang pertama baru akan sampaikan informasi sekaitan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan terus melakukan pembenahan di kawasan Stadion Matuangin Makassar. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi kawasan stadion agar tetap aman dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan Suherman mengatakan, pembenahan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan daerah. Menurutnya, pembangunan secara menyeluruh akan dilakukan pada waktu yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemerintah daerah. Suherman menjelaskan, salah satu bagian yang menjadi perhatian saat ini adalah pagar Stadion Matuangin. Pembenahan pada bagian tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi kawasan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang datang melakukan aktivitas olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar menyiapkan 650 atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Selain atlet, kontingen Makassar juga diperkuat pelatih, ofisial, mekanik, dan manajer dengan total keseluruhan mencapai 1.192 orang. Auditor internal KONI Kota Makassar Ayuzar mengatakan kontingen tersebut dipersiapkan untuk mengikuti sebagian besar cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov 2026. Kota Makassar dijadwalkan mengikuti 43 cabang olahraga dari total 45 cabang olahraga yang dipertandingkan pada ajang tersebut. Menurut Ayuzar, KONI Kota Makassar menargetkan 200 medali emas pada Porprov 2026. Target tersebut menjadi salah satu indikator prestasi yang ingin dicapai sekaligus upaya mempertahankan posisi Makassar sebagai salah satu daerah dengan kekuatan olahraga terbesar di Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya dapat mengakses portal rri.co.id dan juga aplikasi RR Digital, sahabat budaya. Nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Bang Rian di program acara Panorama Kota Daeng. Kita dengarkan dulu beberapa persembahan lagu dari kami, sahabat budaya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjutkan lagi informasinya di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Komitmen untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya musik terus diperkuat. Sejumlah label musik dan musisi di Makassar berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan terkait pencatatan hak cipta lagu dan musik. Koordinasi tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel sebagai bagian dari pendampingan kepada pelaku industri kreatif, khususnya lembaga manajemen kolektif, musisi, pencipta lagu, dan label musik. Dalam pertemuan tersebut, para pencipta lagu menyampaikan kesiapan untuk mencatatkan karya mereka dengan target mencapai 1000 lagu, sahabat budaya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan langsung bergerak cepat untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dengan memberikan 10 unit mesin pompa air kepada Kabupaten Luwu Utara. Bantuan 10 unit mesin pompa air ini diberikan dalam rangka untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino. Bantuan strategis ini disalurkan berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor antara DISTPH Bun Sulsel, Dinas Pertanian Luwu Utara, serta Koordinator Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan wilayah Luwu Utara, sahabat budaya. Rencana penerapan kebijakan pemilahan sampah di Kota Makassar mendapat perhatian dari para pemulung yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas mengumpulkan sampah. Pemulung berharap kebijakan tersebut tidak justru menghilangkan sumber pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nurjana, salah seorang pemulung di Makassar, meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi para pemulung sebelum kebijakan pemilahan sampah diterapkan. Menurut Nurjana, pemulung perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan kondisi mereka secara langsung kepada pemerintah. Bagi pemulung, sampah yang dikumpulkan setiap hari bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari sumber penghasilan keluarga. Karena itu, perubahan sistem pengelolaan sampah dinilai belum disertai solusi agar pemulung tetap dapat bekerja. Baik, sahabat budaya, nanti bareng akan kembali bersama Anda, jangki kemana-mana di tetap bersama kami di pagi hari ini. Kita dengarkan lagi kembali lagu-lagu yang kami hadirkan untuk kita semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ko HP we sapo.
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah share tau ya deh di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tu mangkok ko media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko mangkut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Ia tu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na ia naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nania terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilannya. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Masih bersama Bang Ria di acara Panorama Kota Dayeng Sahabat Budaya. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda semua di pagi hari ini. Larangan pembuangan sampah terbuka di tempat pembuangan akhir atau TPA Antang berdampak terhadap pendapatan pemulung. Pemulung mengaku semakin sedikit sampah anorganik yang dapat mereka pilah dan jual. Salah seorang pemulung, Nurjana, saat berbincang bersama RRI mengatakan volume sampah yang masuk ke TPA Antang menurut pengamatannya tidak banyak berubah. Namun sampah yang diterima pemulung kini lebih banyak berupa sampah residu. Menurut Durjana, sampah organik dari rumah tangga mulai dikumpulkan untuk diolah atau dimanfaatkan. Sampah sayuran dari pasar juga sebagian dibawa untuk pakan ternak sapi yang berada di TPA Antang. Sementara itu, sampah anorganik yang memiliki nilai jual kini lebih banyak dipilah sejak dari rumah warga.

Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda. Cabang olahraga Yongmodo Kota Makassar menyiapkan 17 atlet untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Kontingen tersebut terdiri dari 12 atlet putra dan 5 atlet putri yang kini menjalani persiapan secara intensif. Persiapan dilakukan melalui program pemusatan latihan atau TC yang berlangsung sejak Juni lalu. Tim pelatih secara bertahap meningkatkan intensitas latihan dengan memberikan materi fisik dan teknik untuk memastikan seluruh atlet berada dalam kondisi optimal sebelum menghadapi persaingan pada Porprov Sulsel 2026.

Satuan Pendidikan 2 Komando Pendidikan dan Latihan Penutup Pendidikan Pertama Prajurit Karir TNI Angkatan Laut Gelombang 2 tahun 2026 berpusat di Lapangan Sadik 2 Kodit Latamal Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Singgi Sugiarto bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam upacara pelantikan dan penyumpahan pendidikan pertama tamtama prajurit karir TNI AL angkatan gelombang 2 tahun 2006. Prosesi sakral yang penuh hikmat ini di bawah tatapan tajam dan penuh wibawa dan kodik latamal, ratusan prajurit remaja berikrar sumpah setia di bawah panji-panji keberanian untuk menjaga setiap jengkal laut yurisdiksi nasional hingga titik darah penghabisan. Sumpah setia bagi prajurit baru TNI Angkatan Laut tersebut menandai awal dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

Prestasi membanggakan ditorehkan putra-putri Sulawesi Selatan dalam ajang MTQ Corporate tingkat nasional ke-8 tahun 2026. Sebanyak 10 peserta asal Sulsel berhasil menembus babak final pada sejumlah cabang lomba. Mereka tampil memperkuat kafilah Kementerian Agama Republik Indonesia dalam ajang yang mempertemukan aparatur sipil negara dari berbagai daerah serta kementerian dan lembaga di Indonesia. Babak final MTQ Korpri Nasional 8 berlangsung pada Jumat lalu kemarin dengan lokasi pelaksanaan di Makassar dan Kabupaten Pangkep. Kesepuluh finalis tersebut seluruhnya merupakan talenta asal Sulsel yang berasal dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, UIN Alauddin Makassar dan IAIN Bone Sahabat Budaya. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan pramedia dan pelaku UMKM sebagai dua pilar utama kemajuan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan dalam penutupan kegiatan pelatihan dan silaturahmi bersama awak media serta pelaku usaha pada penutupan pelatihan di Pantai Jimbaran, Bali. Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizky Ernadi Wimanda menyampaikan bahwa lembaganya tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan nyata dari berbagai pihak, terutama pelaku UMKM dan rekan-rekan media Sahabat Budaya. Dirinya mencontohkan keberhasilan nyata yang telah dicapai, salah satunya dari UMKM Ewa yang menorehkan prestasi membanggakan. Keberhasilan ini diharapkan memicu semangat pelaku usaha lain untuk terus berbenah dan berkembang. Baik, informasi terakhir dan juga informasi yang kami sampaikan sebagai penutup dari program acara pada Rumah Kota Daeng pagi hari ini. Seorang pria Parubaya di Kabupaten Luwu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan 3 hari pencarian oleh tim SAR Korlap TRC BPBD Luwu. Karyadi kepada RRI menuturkan korban atas nama Lataming, 63 tahun ditemukan di tepi jurang. Dikatakan berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban awalnya menuju kebun miliknya yang berada di pegunungan Dusun Bune di Desa Tampubia Buah Ponrang. Korban berangkat ke kebun pada Selasa sekitar pukul 12 siang. Korban berangkat dengan sendirinya untuk berkebun. Tim SAR kemudian melakukan pencarian dan menyisir sekitar lokasi kebun dan hutan. Namun setelah 3 hari dilakukan pencarian, barulah pada Jumat kemarin korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan tim SAR sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jenazahnya kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan Sahabat Budaya. Baik Sahabat Budaya, nanti Barian akan hadir lagi di program selanjutnya, tentunya di program acara Bari Bahasa pukul 7, dan kami cukupkan informasinya di program acara Penerma Kota Daeng kali ini. Nah, semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk informasi selengkapnya, Sahabat Budaya dapat mengakses portal kami di rri.co.id atau di aplikasi R Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, Sahabat Budaya. Kita akan bahas-bahas di acara berbahasa nanti itu terkait dengan mirisnya kasus narkoba di Sulsel yang menduduki peringkat 5 dan menjadi sebuah ancaman bagi semua masyarakat dari segala usia dan golongan, khususnya anak remaja. Nah, kita akan membahas nantinya di acara Bari Bahasa, dan tentunya nanti Bari akan undang semuanya yang mau bergabung untuk memberikan komentar, opini atau pendapat terkait dengan topik kita yang akan kita angkat nantinya, yaitu Siri Napace Sulsel peringkat 5 kasus narkoba. Baik, Bang Rian, cukupkan kursimanan kita di pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Bang Rian pamit undur diri dari program acara Panorama Kota Daeng. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Gak sih, kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
3: Kabaratna Pro 4.

0: Putu cangkir merupakan salah satu menu kudapan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan yang membentuk menyerupai cangkir dalam ukuran kecil. Kue ini terbuat dari bahan utama tepung beras, tepung ketan, dan gula merah. Dalam proses pembuatannya, hidangan ini dibuat menggunakan cetakan khusus yang nantinya akan menghasilkan putu cangkir dengan parutan kelapa sebagai isiannya. Hidangan ini dapat ditemui sehari-hari pada pedagang kue tradisional Kota Makassar. Cita rasanya manis dan lebih cocok dinikmati selagi hangat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, sahabat budaya. Tentunya di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Nah, sahabat budaya, di pagi hari ini tentunya Bang Rian harap kaki semua sehat-sehat semua ki, dan tentunya dilancarkan kaki semua aktivitas ta, dan juga mungkin bisa bergabung nanti bersama Bang Rian di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 di akhir penghujung Agustus, sahabat budaya. Dan seperti biasanya Bang Rian live di 92,5 FM dan juga di streaming kami di TikTok di RRI Pro 4 Makassar. Dan sahabat budaya mungkin bisa berkomentar di TikTok dan like-like juga komen-komen. Silahkan Ki yang mau bergabung juga nanti di telepon biasa WhatsApp, telepon biasa juga silahkan Ki juga di line telepon kami tentunya di 0811-400-9250. Setelah nanti Bang Ria hadirkan dulu beberapa lagu di awal perjumpaan kita. Nah, setelah itu kita akan undang Ki semua untuk bisa bergabung di acara Baribasa dengan topik. Nah, catat topiknya, kali ini kita akan membahas tentang nilai Sirina Pace, Sulsel atau Sulawesi Selatan masuk peringkat 5 kasus narkoba. Dari sekian jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, 27% merupakan anak remaja. Nah, nanti kita akan undangi semua bagaimana tanggapan ta, respon ta, masukan ta terkait dengan topik kita di pagi hari ini ya. Kita akan dialog santai-santai saja, sahabat budaya, bagaimana tanggapan Anda nantinya. Dan seperti biasanya Bang Rian akan selalu sapa-sapa dulu kepada pendengar kita yang selalu mendengarkan kami di pagi hari ini. Tentunya Bang Rian selalu menyapa untuk para pendengar yang setia kami. Ada Bunda Cida, ada Bunda Sofi, ada Ibu Fatma, ada Indah, ada Pak Hamsa, ada Dimas, ada Andi Karisma, ada Pak Sul, ada Bu Hawania, ada Pak Wahyu, Bu Niar, ada Deng Sarro, ada Opa Is, Pak Marsuki, ada Sri Sinta, ada Bu Nursia dan Pak Umar, ada Opu Amran, ada Deng Lukmo, ada Bunda Sudarsia, Pak Nurdin, Opa Din, siapa lagi? Ada Opa Din, ada siapa lagi? Aduh, lupa ini Bang Rian yang di Pindrang. Siapa? Aduh, kok lupa ya? Ada Bu Ramla, ada Pak Bu Ramla, ada Pak RD Mangka, Deng Sale, Pak Bahar, Pak Sani, Deng Limpo, Bang Jono, sama Puan Datu. Bang yang lupa ini. Oke, sahabat budaya, nanti Bang Rian akan bersama Anda setelah di pagi hari ini Bang Rian hadirkan lagu-lagu semangat pagi tak semua atau sahabat budaya toh. Dan jangan kemana-mana, sahabat budaya tetap bersama kami di pagi hari ini bersama Bang Rian di acara Baribasa. Dan sudah ada pagi-pagi tawa ini, sudah chat memang pagi-pagi sebelum acara masuk. Ada Pak Marsuki katanya Baribasa hadir menunggu monitor pagi obrolan santai. Semoga tembus, ya tembus Ciki. Sukses selalu sekali dudar, tetap dudar untuk Sulsel Indonesia. Host Anda Langkur yang ici, magolai seng lagi nih Pak Marsuki nih. Ada juga Pak Radin, pagi Bang Rian Baribasa, sudah ada pagi-pagi. Nanti masuk semakin ya di acara Baribasa bersama Bang Rian. Oke, kita hadirkan dulu tahu lagu dari Anak Lorong Nama Kasar sebagai perjumpaan Bang Rian di acara Baribasa. Salam Aki Marang Kelingan Sahabat Budaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI, Makassar.

0: Seleseran Tomol Biki masih bersama kami di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Nah, kita undang kepada sahabat budaya yang bergabung di pagi hari ini, silakan di 0811 400 9250. Dan tentunya topik pagi hari ini sekaitan dengan nilai Sirina Pace, di mana rasa malu tak ini, karena apa sahabat budaya? Sulsel menduduki peringkat 5 dengan penyalahgunaan narkoba berdasarkan data dari BNN Sulawesi Selatan. Dan tentunya ini informasinya Bang Rian sampaikan terlebih dahulu, di mana dari data yang dihimpun BNN di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan kasus 2,11% dari 1,73% dari tahun 2023. Dan angka kasus yang dimana kita ketahui bahwa jumlah kasus sekitar 2585 untuk tahun 2025 dengan tersangka sekitar 3600 lebih. Dan dari jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 60 tahun sekitar 139 ribu sekian penyalahguna yang ada di Sulawesi Selatan. Dari seluruh tersebut, sahabat budaya, terdapat 27% penyalahgunaan di kelompok usia remaja. Dan berbagai modus dilakukan oleh para pengedar-pengedar narkoba itu, salah satunya itu menggunakan sistem tempel, di mana transaksi narkoba itu dilakukan dengan cara tempel, di mana contoh menurut keterangan dari BNN, mungkin si pengedar ini menempelkan barang haram tersebut contoh di tiang depan kantor X. Nanti si pembeli itu datang mengambil barang tersebut yang tertempel di tiang listrik tersebut dan uangnya ditempel kembali. Nah, itu sistem yang terjadi selama ini yang ditemukan oleh BNN. Dan juga ada bahan haram tersebut atau narkoba itu dimasukkan dalam kemasan minum dan makanan dan juga rokok elektrik. Nah, ini menjadi modus-modus yang dilakukan para pengedar-pengedar, dan tentunya ini yang menjadi kasus lebih tinggi lagi. Baik, kita undang 0811 400 9250, sudah ada Pak Marsuki terlebih dahulu di penghujung telepon kita. Nanti kita akan undang lagi teman-teman yang lain di sahabat budaya. Halo Baribasa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Baribasa, kabar pagi obrolan santai.
0: Iya.
1: Tetapi
0: iya,
1: kali ini tidak bisa santai.
0: Kenapa?
1: Harus bisa? Serius.
0: Hah, harus serius gak? Jangan, santai lah, bisa santai.
1: Iya.
0: Bagaimana itu kabarnya dari, sehat Pak Marsuki pagi hari ini?
1: Alhamdulillah saya masih sehat walafiat.
0: Sudah
1: masih
0: olahraga?
1: Bisa membedakan antara warna biru dengan merah.
0: Oh iya, saya juga. Apalagi di akhir bulan.
1: Jadi narkoba itu ada juga di nasi kontro bayau.
0: Dan juga sabu. Sabu juga, sarapan bubur.
1: Sudah satu lima bicara ini. Saya ini memilih ini. Nanti teman-teman yang lain bisa berikan pendapat. Ini diskusi yang sangat menarik. Karena menyangkut keselamatan generasi kita. Iya. Ranking 5 Ciri-ciriku.
0: Bagaimana melihat
1: sebenarnya nakanya ranking 5 medali emas karate cocoki atau sepak bola.
0: Tapi sebaliknya di
1: iya, tapi itulah kehidupan. Tapi kita ini sebuah tantangan bagi kita, tidak bisa kita berhenti. Iya, kemarin ku dengar diskusi di situ. Di bidang ini BNN menerima juga laporan dari kita. Bisa kita jadi intelijen.
0: Di
1: sana itu Pak ada begitu lapor. Baru kita ada dilindungi. Begitu.
0: Betul.
1: Saya bilang juga sama penceramah kalau hari Yuma itu hot bata juga mengenai narkoba.
0: Betul. Dan juga dipastikan jika ada pelapor itu identitasnya dirahasiakan.
1: Iya, mesti dirahasiakan. Iya. Ini kan apa baik kita jadi syahid kalau kita melawan keonaran. Itu prinsip karena kita ini kasihan itu anak muda itu, tetapi mulai dari diri sendiri, keluarga sendiri. Saya juga punya cucu, hati-hati kok, pokoknya rotoko inanyo ganu bergaul itu siapa nomor motor teme mantang siapa nomor telepon begitu
0: ya.
1: Jadi itu anak-anak kalau dia bergabung dengan suatu komunitas, kita juga gabung dengan orang tuanya. Bikin grup WA. Ini berapa teman lu? Silakan bergaul, tapi ingat batasi diri. Karena itu anak itu keturunan kayak tanaman, dipelihara, dijaga, disiram begitu, jangan dilepas. Bukan kucing.
0: Betul. Nanti jadi liar dia.
1: Iya. Jadi kembali, tapi inilah sebuah tantangan karena kalau saya juga tanya, bukan saya yang bela, kutanya ki berapa penduduknya Sulawesi Selatan? 6 juta.
0: Iya,
1: kalau kasusnya 1000 itu pun, tapi tidak bisa juga kita biarkan jangan dia menular berkembang. Siapa itu kita semua ini sirik.
0: Betul.
1: Itu. Apa katanya dengan Pak C? Kalau dia dirawat di rumah sakit, kan Pak Cegi main itu ngapa nupak main yo dirawat di rumah sakit keluar sejumlah uang dibayar uangnya dibeli alat olahraga
0: cocok kita cocok sekali
1: daripada masuk ke rumah sakit juta-juta dia punya ongkos lebih baik beli bola beli raket beli kalau latihan karate
0: lebih produktif banyak
1: kau punya kemampuan begitu caranya membina anak karena anak itu bukan kucing.
0: Betul.
1: Jadi itulah. Jadi sambil dari dua sisi sir dan pace. Pertahankan kini sukses ini nama baik di sini. Kita ini digelar dengan kalau sana apa ya Serambi Madinah, Selatan.
0: Betul.
1: Ewa kok. Ini di sisi lain ya sukses juga. Ada juga banyak juga masih banyak baiknya.
0: Coba bayangkan Pak Morsi misalnya kita jalan-jalan ke luar kota provinsi lain.

0: Iya, berapa persen? 0,1%. Masih bisa, tapi jangan berkembang. Bagaimana usahanya? Ada tuku kirim di situ, tapi terlalu panjang.
1: Iya. Kalau
0: 5 menit cerita ini. Oke.
1: Baik, baik.
0: Mengumpul agak lompon, saudara-saudara aku, mari kita berikan pemikiran-pemikiran. Tapi intinya adalah mulai dari diri sendiri.
1: Baik.
0: Dan terakhir, emang laku di karang Allah Ta'ala.
1: Iya.
0: Neraka.
1: Betul sekali.
0: Iya. Sekiranya begitu sama Mahdi, kalau ada banyak ini kan pendapat, senang sekali bisa sharing di Baribasa. Ini Baribasa ada di acara yang ditunggu-tunggu.
1: Gelai.
0: Jadi bagaimana? Terima kasih buat orang yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki, sahabat budaya. Artinya kita harus pahami nilai siri dan pace. Siri, malu dan pace ketika korban sudah terpapar, terkena pengaruh dari narkoba. Bagaimana? Artinya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik, kita undang lagi 0811 400 9250. Halo Baribasa, assalamualaikum. Halo Baribasa.
2: Halo, assalamualaikum Baribasa.
1: Waalaikumsalam Baribasa.
2: Siri napace apa
1: sih? Apa sih siri napace?
2: Gak siri natau Sulawesi ya.
1: Kenapa bisa?
2: Sebagian.
1: Oh, sebagian ji, sebagian butinya, kecil.
2: Butinya itu he. Dua kabupaten sekarang viral.
1: Karena?
2: Yang di Sitrep itu.
1: Oh, kasus Pasobis.
2: Pasobis. Kalau di Goa, saling lapor melapor. Coba tahu naik trending na Sulawesi Selatan. Kenapa?
1: Jadi
2: siapa yang bangga kalau bukan rakyat Sulawesi Selatan?
1: Belum lagi ini yang anu kasus penyalahgunaan narkoba peringkat 5.
2: Iya. Nah,
1: berdasarkan versi BNN
2: Sulawesi Selatan itu kalau tidak salah urutan kelima ya?
1: Iya, yeah, berdasarkan data dari BNN Sulsel.
2: Itu dia. Jadi kenapa tidak? Kenapa bangga muka itu jadi anak Sulsel? Yang mana bisa dibanggakan di sini? Coba Bengko tanya ke masyarakat ini yang ada di Sulawesi Selatan. Yang mana kita banggakan? Kalau dibilang bangga sih karena makan ke nasi kondro bayau, oke. Makan ke sabu-sabu sarapan bubur, oke.
1: Okay.
2: Tapi kalau yang itu, yang arti lain jangan lalu mesti. Kenapa? Bisa ki saling membunuh, hilang ingatan ki, habis barang-barang tak kita jual.
1: Keringin atau
2: susah mi orang tua, tak atau saudara, tak atau istri, tak atau apa, tak keluar masuk. Nukira itu, gampang itu keluar masuk, tengok ke di penjara.
1: Nukira kapan enak hidup di penjara ya?
2: Tidak enak ki ku tanya, karena yang enak itu hidupnya masuk di penjara itu 303. Karena kenapa tidak disentuh-sentuh ji, karena judi gitu. Judi ringan ji. Tapi kalau di atas nah itu jangan mi. Kayak pemerkosaan. Diludes ku di dalam. Di depan keluargamu memang nah baik-baik kok. Tapi di belakang layar masih aku tuh.
1: Oh gitu ya.
2: Jadi kalau masalah seperti itu kak, yang masih bilang begini dan begitu, pokoknya hindari maki itu cegah yang namanya narkoba ya kan, karena narkoba itu di samping merusak diri sendiri itu, menyusahkan juga orang tua.
1: Betul, masa depannya juga.
2: Kenapa nak tidak rusak masa depannya kak? Kenapa? Karena kalau masuk ke kerja, dites urin kok toh.
1: Oh iya, pasti akan seumur hidup itu ada kandungannya.
2: Pasti ada itu efeknya.
1: Rambut.
2: Dites kianu, maaf di kolanmu ini kok. Esteller kok toh. Tapi penyakit tak ini, maaf dia tidak lolos. Mungkin kita bisa dulu kondisikan atau kesehatan tak berdatang ke lagi. Ya terus pikir maka di situ siapa yang rugi? Yang merugi itu kau sendiri, yang merugikan dirimu kau sendiri. Itu betul. Coba jadi sekarang walaupun kau pakai ijazah tingkat internasional, tapi kalau pernah kau mengkonsumsi barang haram itu jangan harap. Tidak bakalan bisa kau lolos. Kecuali sosogo gitu petes. Tapi bukan itu namanya halal kalau begitu.
1: Iya, artinya itu dampak panjangnya.
2: Iya, gitu jadi kita pikir itu dampaknya ke depan.
1: Iya.
2: Yangnya ke depannya. Yang dipikir kita sesaat.

0: ulang.
1: Betul, nikmat sesaat, iya, tapi dampak negatifnya panjang, iya, sampai seumur hidupmu.
0: Jangan bilang, Kak, jadi begini tuh kalau menulis saya. Kayak nih buat anak-anak, adik-adik atau apalah pokoknya semuanya. Semua orang punya masalah, Kak Rian, toh. Semua justru paling banyak masalah itu saya. Tapi pasti bisa kita hindari dengan cara mencari kegiatan-kegiatan atau hal-hal. Tapi yang paling bagus itu ambil air wudhu, sholat, minta pendapat kepada Allah SWT. Tidak itu, tidak akan mungkin itu. Apa dia ganggu-ganggu kok orang bilang pikiran hilang ki itu sesaat apa yang kupikirkan. Kemudian tidak ada uang belanjaan. Sabar ki, ada itu tempat lain, ada itu rezeki tersendiri.
1: Yang penting berusaha.
0: Yang penting usaha ki. Bercerai ki sama istri ta suami ta, nah tinggal ki kekasih ta pacar ta. Ya berarti itu minat tunjukkan ki Allah SWT, berarti itu bukan orang yang baik sama kita.
1: Betul, ada dunia,
0: ada yang hikmahnya lebih baik sama kita. Nah ada itu istilah, lana selingkuh ya. Ada istilah sekarang tuh trending itu kalian tuh ambil nih cocok gitu sampah dipungut sama tukang sampah kan cocok gitu. Seperti itu. Jadi kalau hal-hal seperti itu kan rata-rata itu kalian kalau ditanya kenapa kok bisa seperti itu, karena begini Kak Bu, begitu Kak Bu, ada masalah. Nggak seperti itu jalanan di mesti ada jalan yang seperti lah. Jadi ya, apa namanya itu intinya atau kesimpulannya di sini itu dalam mencegah hal-hal itu ya itu beranilah apa namanya di batasi pergaulan itu sal bergaul
1: lihat-lihat
0: itu
1: kita.
0: Lihat-lihat ki jangan dibilang pakai mobil mewah datang ke terjun untuk bergaul sama dia, jangan sampai mau kena jerumuskan ke dalam perangkapnya ya kan dibilang deh, maka bergaul sama istri deh ke orang kaya. Setiap saat bertemu kak mobilnya ini, jangki gampang percaya dengan barang-barang seperti itu karena kemewahan itu.
1: Apalagi yang pantat, apa namanya orang bilang yang yang suka lihat yang wah, oh ku dekati deh. Yang materialistis lah gitu ya.
0: Ya, materialistis.
1: Ternyata itu modusnya ya.
0: Kenapa? Begini Karyang, coba kita lihat. Seandainya bisa kan coba kita lihat di lembaga yang narkoba itu kebanyakan ini kan ada perempuan, karena kenapa itu kan perempuan yang begitu itu kan materialistis gitu sehingga dijerapi dijebatnya sama pasangannya untuk melakukan itu bawa ini ya kan terus pasangan nah enak diterima uang dia yang susah sebentar keluarganya yang susah itu kan. Jadi sekarang kita bilang laki-laki perempuan sekarang itu banding 3 sih kak, penghuni lapas itu atau narkoba itu laki-laki dan perempuan, dan kebanyakan itu anak juga ada di bawah umur kak. Kayak kemarin tau waktu remisi itu 17 Agustus kak, materi Miroita itu di lapas Makassar itu umur 7 tahun 6 tahun dari Maros kak. Itu narkoba kan. Bagaimana coba orang tuanya itu, bagaimana, kenapa bisa anak terjerat dalam narkoba itu, ya kan? Nah, anak-anak kecil ini.
1: Betul.
0: Ya, itu. Jadi di sini itu yang perlu itu kita ini kan, Kak, itu adalah batasi pergaulan, ya kan? Berteman ki juga, jangan ki asal berteman, cari ki yang dukungan-dukungan yang positif, umpamanya ajak ki pergi mengaji, berolahraga, kegiatan ini itu, jangan kena bilang ki pergi minum balok deh.
1: Atau itu kan anggap anak itu sebagai sahabat bagi orang tuanya,
0: begitu.
1: Supaya lebih dekat sama orang tua gitu.
0: Karena sekarang kak tuh pasangan jangan juga terlalu yakin pasangan tak bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang positif. Jangan yakin, karena biasa itu pasangan itu cuma memanfaatkan di keberadaan tak, ya kan? Biasa itu ada laki-laki seperti aku manfaatkan ini perempuan karena semakin bucinnya sama saya, ya kan?
1: Oh gitu nih.
0: Sebaliknya juga perempuan biasa memanfaatkan laki-laki karena dia tahu laki-laki itu bucin sama dia. Nah suruh-suruh nih, karena kayaknya pasti dia mau. Karena kenapa? Dia terlalu cinta. Jadi kalau kita itu bisa mencintai terlalu saudara-saudariku, maaf sih sahabat-sahabatku itu, tapi cintailah dirimu sendiri.
1: Nah tahu nami ini anunya.
0: Memang. Kenapa orang lain kita terlalu cinta? Nah lebih ada yang bisa kita cinta itu selain dari diri kita sendiri itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang lain? terlalu bucin, Ki. Justru bucin tak itu membawa neraka dalam hidup kita. Ini memang lah. Karena kita itu ngomong di udara begini. Karena dia harus orang sesuai yang ada di lapangan. Kakak Rian yang ganteng, yang bonding.
1: Oi, bonding.
0: Karena suka kini makin. Karena suka kini pendengar makan narkoba, nah. Nasi kondro bayau.
1: Itu enak gitu ya.
0: Enak. Yang ketiga itu yang perlu dihindari itu berani menolak. Katakan tidak.
1: Berani saya menolak dan berani melapor.
0: Iya, berani Ki. Dan saya tidak mau. Untuk apa saya lakukan hal-hal itu?
1: Iya, iya.
0: Saja diri saya yang rugi, tapi keluarga saya, orang tua saya yang susah, ya kan?
1: Iya.
0: Dan yang malu keluarga kita, seperti hal-halnya, Kak, kalau kita mencuri. Siapa yang mau pilih aku di penjara? Nah, baru kau masuk di pintu itu, nah bilang siapa kita lihat, si B. Oh, yeah. Keluarga anak, kasih siapa itu. Oh, berarti gelang yang kita pakai itu hasil curian. Dan malu kau itu.
1: Iya,
0: nah, kasih begitu, jadi semua itu ada efeknya, Kak, perlu di ini, di tekan dalam diri kita, diserapkan lah. Hal-hal yang dilakukan itu kita harus betul-betul tahu apa jalurnya, apa efeknya nanti ke depannya, ya kan?
1: Yang
0: asal melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal. Masuk di akalmu, tapi belum tentu orang lain,
1: ya
0: kan? Kita berpendapat kayak ini, di ini pagi ini. Mungkin kita mengeluarkan pendapat beribu-ribu cara, tapi cuma satu dua yang bisa diterapkan ke sebelah untuk bisa dilanjutkan, dikembangkan, untuk diberi bahwa penjelasan bahwa ya seperti ini, penjelasannya seperti ini. Ya kan? Namanya opini. Jadi kita mengeluarkan pendapat itu, apapun bentuknya itu keluarkan saja. Yang penting jangan melanggar hal-hal kode-kode etik. Ya kan? Karena kalau melanggar kode etik itu di udara, ya kita tahu sendiri gitu pelanggarannya, undang-undangnya apa. Jangan terlalu ini bicara juga di udara, yang penting-penting mau yang cuma jerumus pembahasannya orang di depan kita bahas lagi di belakang tidak boleh. Iya, tidak dapat itu rewa kodong karian nanti karena ada itu pendengarnya ya ini toh yang dengarkin, tidak masuk di akal kalau kita masuk di sini setiap
1: jadi,
0: pagi itu harus ada itu yang opini-opini yang
1: ya. Kenapa Kak? Jadi memang narkoba ini kita harus perangi lah gitu ya.
0: Yang dibilang perangi kalau perlu.
1: Perangi jangan. Maksudnya kita perangi anunya jalur pendistribusiannya.
0: Itu media. Terakhir Andi, kenapa bisa seperti ini sebenarnya ya kan? Setiap saat, setiap waktu ada yang diambil, tapi tidak berhenti. Karena kenapa? Pintar tong otaknya. Dari luar masuk ke Indonesia itu dia simpan di betisnya, di pahanya, di belakang anunya, di ininya, di sadel mobilnya, di ininya, ya kan? Tapi sepandai-pandainya cupai berlompat sih akan jatuh juga, ya kan? Kau pintar, pemerintah juga pintar, tapi itu nakal sih. Dia kan banyak gerombolannya, sedangkan kita kodon sebagai penegak-penegak itu bagaimana caranya kalau tidak ada kerjasama, ya kan? Jadi di sini diperlukan intinya kalian. Dia mohon maaf ini, nah bukan masuk pintar. Perlu diadakan kerjasama, Kak. Kalau ada yang mencurigakan, jangan lapor Ki. Bilang kenapa ada hal-hal seperti itu mencurigakan di sana, Pak. Begini, Bu. Anak pergi. Pasti itu. Tidak dibilang. Itu bilang si Beya melapor. Disembunyi. Identitas tak. Tidak ada yang lapor-lapor kalau begitu.
1: Baik.
0: Jadi, jangan lupa lapor kiri. Kalau umpama jauh di kantor polisi di tempat tak RT RW tak. Kelurahan tak. Pokoknya semua bisa. Atau telepon di 110.
1: Iya.
0: Di situ.
1: Atau telepon ya, kan? Langsung BNN. Ada kontaknya di website.
0: Ada telepon. Jadi itu bisa, Kak. Diumumkan itu teleponnya BNN di situ, Kak. Untuk supaya masyarakat atau pendengar RR Perompat itu bisa kalau ada hal-hal yang mencurigakan. Karena tanda-tanda itu ciri-ciri pengkonsumsi itu, Kak. Agak beleng-beleng itu orangnya, nak.
1: Oke, baik.
0: Si, begitu sih. Mungkin seperti itu, Kak. Yeah. Jadi sebelumnya kita tahu, Kak. Orang... yang karena dan jadi intinya itu jangki kurangi pergaulan, jangan takut mengatakan tidak, dan jangan asal menerima apapun, dan jangan bilang apaku ini apaku pokoknya semuanya katakan tidak
1: tidak
0: tidak
1: pada narkoba.
0: Tidak perangi yang diperangi parah di narkoba. Oke Kak Rian, selamat
1: terima kasih banyak Indah. Saya selalu
0: juga tetap jadi udara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Indah luar biasa komentarnya sahabat Bude. Di belakangnya Indah ada Bang Jeno. Langsung 0811 400 9250. Halo Bari Basa. Assalamualaikum Bari Basa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat budaya di mana-mana berada.
1: Semoga
2: semoga sehat selalu. Sudah stay di depan monitornya masing-masing. Sambil
1: ngeteh
2: mendengar ngopi. Ya mengeteh, mengopi ke atau apa. Yang penting jangan lupa bahagia.
1: Ya, cocok.
2: Iya.
1: Jangan lupa apapun bahagia terjadi, dan jangan lupa senyum.
2: Jangan lupa bahagia. Ya, jangan lupa senyum. Walaupun senyumnya itu
1: pahit.
2: Lain di bibir, lain di hati.
1: Rara.
2: Senyum di bibir, menangis di hati.
1: Woi, Bang kutip Bang Jono.
2: Iya. Begitulah kira-kira.
1: Nah, ini kan kemarin saya sempat dialog bersama dengan BNN Sulsel. BNN Sulsel menyatakan bahwa dari sekian ratus ribu kasus yang telah ditangani oleh pihak penegak hukum, 27% diantaranya itu penyalahgunanya itu dari kelompok remaja.
2: Dan alhamdulillah.
1: Dan juga informasinya bahwa Sulsel itu masuk atau menduduki peringkat kelima dengan kasus terbanyak penyalahgunaan narkoba secara nasional.
2: Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
2: Luar biasa. Lagi.
1: Alhamdulillah. Bagaimana komentar dan pandangan dari Bang Jono sendiri dari kasus ini? Kan kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai Sirena Pace, waduh jauh sekali dari filosofi kita sebagai Bugis, suku Bugis Makassar ini. Sudah malu mikir sirinya, mungkin biarkan Pace jiki lagi. Aduh bagaimana ini Bang Jono?
2: Pace itu, Sirena Pace itu peste. Pace itu peste. Rasa seluruhitas itu. Pesan itu. Bukan Pace berarti kere. Bukan, iya.
1: Iya, iya.
2: Ini kalau perlu, prestasinya kalau perlu jangan peringkat 5. Kalau perlu peringkat 1 lah. Iya. Tangguh sekali kalau peringkat 5 itu.
1: Tangguh. Ini peringkat buruk ini sebenarnya, bukan peringkat baik ini.
2: Kalau perlu. Ini kan kalau perlu tahun depan 1 lah. Iya kan?
1: Janganlah.
2: Tidak apa-apa. Jadi
1: apa tapi nih? Yang menjadi hal unik sebenarnya ini Pak Jono begini toh. BNN ungkapkan bahwa ternyata ini banyak modus yang dilakukan oleh para pengedar ini. Ada sistem tempel. Kita tahu sistem tempel itu bagaimana?
2: Tempel ban.
1: Ini barang haramnya ditempel di mungkin di pot, di tiang listrik atau di mana, baru si pengedar ini hubungi si anunya, pengkonsumsinya. Bahwa di sini ya tempatnya, uangnya nanti ditempel juga ya. Berarti ini tidak bertemu langsung, ini tidak bertatap muka. Ini banyak modus yang ternyata lebih canggih lagi nih modusnya yang dilakukan para pengedar ini. Bahkan dicampurkan ke makanan minuman yang tidak tahu. Orang bertanya, "Oh, minuman apa ini? Kayaknya enak deh, di mana beli ini?" Nah, itu kan menjadi salah satu bonus juga sebenarnya. Ini kan semakin memprihatinkan ini Bang Jono.
2: Iya. Kalau saya sebenarnya kepala BNN saya mengundurkan diri sebenarnya.
1: Artinya dianggap gagal gitu ya?
2: Oh iya. Seharusnya dia malu. Seharusnya dia malu BNN atau kepolisian, seharusnya malu. Dia yang paling malu itu. Kenapa selama ini katanya ketat. Tetapi kok pengedaran narkoba itu dan pengguna narkoba itu makin hari makin bertambah. Seharusnya mereka malu. Kalau perlu itu kata BNN itu mengundurkan diri lah. Karena ini Anda gagal. Dalam apa namanya, mencegah namanya peredaran narkoba. Seharusnya malu itu. Tapi ya itu lah tadi, rasa malu sekarang tinggal di pantat toh. Iya. Itu sekadar hanya wacana saja. Jadi ini kan susah dulu anunya perompat. Jangan lupa istri kamu Dayata. Ini nanti BNN atau kepolisian kasih tuh moto juga di situ, Pak. Jangan lupa lestarikan narkoba. Iya.
1: Ini artinya masih teguran gitu ya.
2: Karena ini kan tidak tanda-tanda. Ada BNN, ada kepolisian atau apa sebagainya, tapi kok ini narkoba bukannya makin berkurang. Tapi malah makin bertambah. Bukan lagi di kalangan artis, bukan lagi di kalangan pejabat atau sebagainya, tapi semua kalangan lah.
1: Semua kalangan sudah dikenai ini.
2: Ini kan luar biasa memang.
1: Iya, iya.
2: Ini luar biasa. Dan kalau anak-anak, ini tandanya orang tua gagal dalam mendidik anak-anaknya. Iya. Baru orang tua juga seharusnya malu kalau ada anak-anaknya terlibat. Tapi kadang-kadang juga ada orang tua terbalik. Anaknya melakukan sebuah kejahatan, apa dia bangga?
1: Wih,
2: masa? Wih, anaknya pemabuk berat. Wih, dia bangga. Wih, anak bingi-bingi biaran. Bahkan ada anak-anak dan orang tua itu minum bersama. Oh iya. Ini fakta ini. Ini mungkin fakta.
1: Di negara lain gitu.
2: Di Indonesia?
1: Waduh, mungkin bisa jadi itu menjadi sebuah budaya. Mungkin ada minuman-minuman tradisional ya, itu menjadi kebudayaannya.
2: Jangan atasnamakan budaya tradisional.
1: Maksudnya budayanya.
2: Tapi hal yang seperti itu yang merusak. Kita
1: kebiasaannya mungkin.
2: Kita normalisasi semua. Ini kan yang menjadi apa namanya penyakit di masyarakat begitu. Wah, itu tidak apa-apa kan ini budaya atau tradisi atau apa, tapi itu kan namanya haram, tetap haram.
1: Iya.
2: Karena saya kan memang jangan ke itu sekarang pengedar itu pintar. Manusia sih pintar itu lebih pintar daripada Tuhan. Wah, tidak apa-apa, yang penting sedikit dia enggak obat, tidak apa-apa. Itu kan seperti itu, kita dengar seperti itu. Jadi ini kalau saya sih, kalau saya kan daripada kita berpolemik, beropini, berdebat mengenai narkoba setiap hari ya, bikinkan saja undang-undang, legalkan saja itu narkoba. Sekalian hancur kan. Daripada kita bentuk ini, bentuk itu, tapi
1: tidak efektif.
2: Tidak efektif, pengendalian juga tetap makin bertambah. Sama dengan korupsi.
1: Mungkin ibaratnya kalau mau menghantam sesuatu, harus kita runcingi diri kita sendiri, jangan sampai tumpul gitu ya.
2: Dan bagaimana juga sekarang, Ustaz sekarang juga kebanyakan sebagian besar bukan mengurusi kalau ceramah, awas jangan hati-hati dia pengen pakai nama ini orang tua harus begini, tidak. Yang penting lucu. Masyarakat juga dia anggap dia Ustaz kalau lucu. Dia ketawa-ketawa pulang dia tidak ada yang dapat.
1: Mungkin
2: dia
1: bisa,
2: cuma bilang,
1: mungkin bisa
2: bagus itu Ustaz.
1: Mungkin bisa lucu, tapi materi tentang pencegahan narkoba.
2: Ini kan tanggung jawab kita semua sebenarnya. Orang tua.
1: Ya.
2: Aparat.
1: Tetangga.
2: Termasuk BNN.
1: Masyarakat.
2: Pemerintah. Itu. Itu kan tanggung jawab kita semua sebenarnya. Ustaz apalagi. Kalau anda ini sering terjadi seperti ini. Hal atau kejahatan-kejahatan seperti ini. Jangan kira Ustaz anda diam, anda selamat. Tidak. Justru anda karena diam. Itu bisa saja itu anda mencelakai anda di akhirat. Kenapa anda membiarkan itu? Kenapa anda tidak pernah tegur? Iya. Itu tanggung jawab anda.
1: Berarti ini orang melakukan kejahatan ini dia lupa bahwa hidup itu tidak abadi. Nanti kelak ada akhirat.
2: Dia tahu. Dia tahu. Tapi itulah nafsu menguasai di atas segalanya.
1: Itulah.
2: Dia tahu. Bahwa narkoba itu dilarang. Narkoba itu merusak, apa dan sebagainya. Nanti di hari begini, tapi karena kan manusia begini, dia tidak akan peduli itu. Seandainya itu efek dari narkoba itu kita rasakan seketika itu, pasti tidak akan ada. Cuma kita kan berteori, itu dosa, itu merusak. Tapi efeknya itu nanti kita rasakan kemudian. Jadi manusia ya, nanti topi deh, ya kan? Kamu kan juga kau yang anu saya, Ji. Kan begitu. Kamu berpikiran seperti itu. Jadi makanya itu, apa namanya, orang tua kalau anak-anak itu, diawasi. Ya. Jangan dibiarkan. Kau pergi dengan siapa, untuk apa, jam berapa pulang. Ya kan, harus diawasi. Apalagi anak laki-laki. Itu agak sangat rentang itu, pengaruh-pengaruh dari lingkungan itu. Makanya anak-anak itu kalau pergi keluar main, ya harus jangan biarkan semuanya berpulang.